0: 14,5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
1: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
5: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
3: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, di RRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
6: Laporan khusus.
4: Kita siap menghadapi keadaan.
7: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan. yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau kebetulan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita pasti. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua terbang berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, burung putus. Itu lagi, sebelumnya ada tsunami, banjir, terus gempa, kurang dua kali kita ya. Aman.
8: Aman itu gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan.
8: Itu masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
7: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
7: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
7: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

0: menurut saya langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
1: Ya, kalau menurut saya pribadi, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat dan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial Lenari pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Pasca disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martha Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi mendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus melambatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting, namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Kali informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: di sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya, kok.
2: Sungai bukan lah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Ferry ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris kutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Bencana alam kembali menghantam kami.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
3: Ini benar ada bencana alam terus
4: awal. Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Raton Yogyakarta.

0: kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
2: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
3: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.

0: yang kekal bacut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Ning tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur, sayur, sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Nyiringa langkung.
0: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: Hai bro, tambah keren aja bro.
3: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
8: Ya udah, duluan ya.
3: Oke, oke.
8: Pagi Pak Bro.
9: Pak Bro, Pak Bro. Bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu.
8: Maaf Pak Bro.
9: Lah,
10: seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Hah, capek. Main game,
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu
3: Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
3: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: 2. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Belum ada.
3: Tante, kopi susu 2 ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
1: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
2: Hey bro,
3: sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro, bro.
4: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ihi. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ini di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Hei, hei, hei! Sudah, stop, stop, stop, stop! Sebelum terlambat, kita antisipasi. Hei, hei, jangan terpancing, hei!
5: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
6: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
7: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pinter.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 01 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Demikian telah kami hadirkan beberapa teman-teman manis di siang hari ini, tentunya menghibur Anda yang mungkin saja beraktivitas di hari ini, di hari Selasa 8 September 2006. Dan jumpa di berorientasi yang bersama saya Manus Hamdiri, penyiar Anda, dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Ada Bung Timotius Panindi dan Ian J. Korwa di pemancar radio. Kami akan temani Anda hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur sore nanti dalam Abire Lintas Siang dan Sore. Pendengar kita jalan pukul 12 nantinya dalam acara musik tradisional dan budaya. Kembali kami hadirkan beberapa informasi terkini yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa portal resmi lainnya.

0: Di antaranya pendengar, dari DGI Gubernur Papua Tengah Miki Frisna Oiba melakukan kunjungan kerja perdana ke Kabupaten DGI pada Senin 7 September 2026. Kunjungan tersebut disambut antusias masyarakat dan Forkopimda DGI serta mendapat pengamanan ketat aparat gabungan TNI Polri. Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 9.15 menit waktu Indonesia Timur dengan pendaratan di Bandara Udara Monamani. Sekitar pukul 11.40 menit waktu Indonesia Timur, rombongan tiba di kampung Tiyodini, Distrik Mapia Tengah. Agenda utama di wilayah tersebut yaitu peletakan batu pertama pembangunan asrama SMP EPPK Santa Franciscus Assisi Mapia yang berlangsung sekitar pukul 12.18 menit waktu Indonesia Timur. Bupati DGI Yudas Tebai menyebutkan kunjungan perdana Gubernur Papua Tengah sebagai momen bersejarah sekaligus bentuk perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap pembangunan khususnya sektor pendidikan. Gubernur Miki Nawipa mengatakan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat dan kebutuhan pembangunan di DGI. Setelah agenda di Mapia, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kampung Bomomani, Distrik Mapia, sekitar pukul 14.07 menit waktu Indonesia Timur, dan Gubernur meresmikan Asrama Teologi Mikosen Mapia. Puncak kunjungan berlangsung sekitar pukul 15.35 menit waktu Indonesia Timur dalam tatap muka di Aula Kini di Gikotu. Ratusan warga, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan mahasiswa hadir menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur Papua Tengah.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Nabire siang ini.

0: Dengar beberapa kembang seperti bumerang kembali dan juga Riang Jaya 95 BBC featuring D-Rex Aceh anak tetangga mengantarkan kita pada pukul 11.34 menit waktu Indonesia Timur. Masih menantikan pukul 12 tepat ada acara musik tradisional dan budaya. Dikabarkan PT Pelayaran Nasional Indonesia Penly Group dan Penly Cabang Nabire menghadir rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia RRI dan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Aula LPP RRI Jalan Merdeka Nabire pada Senin 7 September 2006 kemarin. Kehadiran jajaran Pelni Nabire menjadi bagian dari dukungan terhadap kegiatan yang mempertemukan unsur media, TNI Angkatan Laut, serta mitra kelembagaan di Kabupaten Nabire. Dalam kegiatan ini, Pelni juga turut mengikuti aksi donor darah yang dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosial. Perwakilan Pelni Group dan Pelni Cabang Nabire hadir bersama sejumlah peserta dari berbagai unsur. Kegiatan dengan suasana berlangsung dalam nuansa kebersamaan sekaligus jadi momentum memperkuat komunikasi dan hubungan kelembagaan antar mitra. Kepala Cabang Pelni Nabire, Robi, mengatakan kehadiran Pelni dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat semakin mempererat hubungan dengan RRI dan TNI Angkatan Laut, khususnya di wilayah Nabire dan Papua Tengah. Menurutnya, hubungan yang baik antara Pelni dan RRI serta TNI Angkatan Laut memiliki arti penting karena ketiganya memiliki peran yang saling bersinggungan dalam mendukung konektivitas, pelayanan publik, penyebaran informasi serta aktivitas kepelabuhanan dan pelayaran di daerah. Sedangkan RRI memiliki peran penting sebagai lembaga penyiaran publik dan sumber informasi bagi masyarakat, sementara TNI Angkatan Laut memiliki tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan wilayah laut. Di sisi lain, Pelni menjalankan layanan transportasi laut dan konektivitas antar daerah. Selain menghadiri kegiatan peringatan HUT, peserta juga mengikuti proses donor darah yang dilaksanakan oleh relawan setempat. Kegiatan sosial ini menjadi salah satu bentuk partisipasi dalam rangkaian peringatan HUT RRI dan TNI Angkatan Laut.
1: Dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya, bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan, bro. Awas sih.
1: Aduh, kamu nih udah gue bilangin masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kok minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me.
3: Thank you.
5: Kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
10: Nabire siang ini.

0: Selamat siang pendengar dari Pro 1 Nabila di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dalam acara musik tradisional dan budaya. Di hari ini hari Selasa 8 September 2006. Bersama saya Manu Sambiri dan juga rekan Ferdinand Silalahi ya. Kami akan temani Anda selama beberapa menit ke depan ya, sekitar 1 jam hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. (0984) dan juga di WhatsApp 081354944419 ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama-sama kita menikmati tembang dari berbagai daerah di Indonesia tentunya Nusantara. Dan juga kami hadirkan beberapa informasi terkini seputar tradisional dan budaya Indonesia. Halo, selamat siang. Musik tradisional dan budaya.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang. Bapak tua, selamat siang.
1: Iya. Bapak tua lagi santai di rumah.
0: Iya.
1: Sambil monitor RRI jadi.
0: Baik, siap. Terima kasih.
1: Iya, Bapak tua minta satu lagu.
0: Hmm.
1: Dari Blackstreet.
0: Dari Blackstreet.
1: Dari Kokonawa.
0: Dari Kokonawa. Oke, siap.
1: Ya, lagi ini Tenja Amarum Brawe Amarum Desi Irem Pak Alex di Pulau Nau Mangsar Mansur Pakisanoi dan Pakisanati. Terus lanjut lagi buat Mama Alfa di Cirebon, Mama Ima di NTT.
0: Di Flores.
1: Ya, di Flores kah?
0: Iya, NTT.
1: Ya. Terus lanjut buat Putri Rondai yang lagi masak di dagang. Mama Sung. Ya, mungkin itu saja.
0: Baik, siap.
1: Bapak tua kembalikan jauh. Mungkin ada yang masuk. Oke, selamat bertugas.
0: Siap, Bapak.
1: Shalom.
0: Shalom.

0: Ya, Bung Akudiomi sudah membuka pertemuan kita di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Dari Kokonao ya, dari Black Sweet di request oleh Bung Akudiomi. Ya, selamat siang juga bagi yang melakukan aktivitas di mana saja berada, baik itu dalam ruangan dan di luar ruangan. Dan tentunya juga yang dikirim salam, semoga terhibur dengan tembang dari Black Sweet ini. Di WhatsApp ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, tradisional dan budaya Kok Mano.
0: Selamat
1: jaringan
0: siang.
1: Tidak betul.
0: Gangguan jaringan mungkin.
1: Iya, Kak Mano, saya mau ucapin selamat bertugas ya, selalu panjang umur, gampang rezekinya, jangan lupa santap siangnya.
0: Siap.
1: Tuhan baik. Selalu memberkati keluarga Kak Mano, terutama Kak Manonya.
0: Amin, makasih.
1: Kak Mano, saya mau dengar lagu dari Papua ini.
0: Dari Papua,
1: yang mana? Judulnya, saya keliling Jayapura.
0: Keliling Jayapura. Siap, nanti saya carikan.
1: Salamnya buat yang baru lewat, Bung Akudiomi, terima kasih senggolannya. Buat Bapak Mangsar Mansur, Opa Mik, Opa Valen, Putra Oseng, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Menao, ucapannya juga selamat siang. Pade Arema, Paman Yoteni.
0: Ah, sayang sekali, ya, bagus. Terputus ya. Katanya juga dari awal jaringannya tidak ataupun kurang bagus. Tapi lagunya sudah disiapkan ataupun dipilih nanti ya. Satu Jayapura, ada Jubirat,

Ya, baik, dua penelpon dan dua lagu kami siapkan di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Kami hadirkan ini lagu dari ataupun lagu dari Cupi Rap di cover oleh Nobeng, ya. Dipadukan dengan dansa Kijomba, tapi judulnya satu Jepra.

Peningkat satu kabar dari TVRI News Maluku, kearifan lokal masyarakat turut mewarnai pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Pada Senin kemarin 7 September 2026, nuansa budaya daerah tampak dalam rangkaian upacara mulai dari penggunaan bahasa daerah hingga penampilan seni dan tradisi masyarakat Ambon. Penggunaan bahasa daerah Ambon dalam momentum hari jadi kota menjadi salah satu pesan penting upaya mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan zaman. Bahasa daerah tidak hanya jadi alat komunikasi, tapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam sejarah, nilai, serta karakter masyarakat Kota Ambon. Nuansa budaya juga terlihat dari busana yang dikenakan dalam peringatan HUT Kota Ambon. Ya, sejumlah peserta dan tamu mengenakan pakaian tradisional seperti baju celen, nona rok, kebaya dansa modern hingga badiang dengan beragam warna dan corak. Tidak hanya busana, sejumlah kesenian dan permainan rakyat turut jadi bagian dari kemeriahan peringatan hari jadi Kota Ambon tahun ini. Musik khas masyarakat Ambon serta permainan tradisional seperti toki gaba-gaba, lemon nipis, taguling-guling, dan lengkaliling turut ditampilkan. Kehadiran berbagai unsur budaya tersebut jadi gambaran bahwa peringatan hari jadi Kota Ambon tidak sekedar menjadi momentum mengenang perjalanan sejarah kota, tapi juga ruang untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap seni, budaya, dan tradisi lokal.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang, dan saat ini hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.

0: Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Nabire siang ini.

Dengar Pak Karina, ada lagu daerah dari Sulawesi Selatan mengakhiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sekaligus kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo
2: gol. Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Goodmanson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Goodmanson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Goodmanson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese Costa Rundi menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibat kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
3: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan. Namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, he was an incredible player.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 leng dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya. Di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Terensia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hatmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Bukan lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Game Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamik olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Selamat siang pendengar dari Prosat Nabila di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabila Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Jumpa di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2006 bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi. Kami akan temani Anda selama 1,5 jam ke depan hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. 0984220744 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419 bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini bersama kami meramaikan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang kembali.
1: Manu.
0: Iya, Insar Merawir Jalan Pemuda.
1: Iya benar sekali.
0: Silakan.
1: Ya, saya minta lagu dulu.
0: Boleh.
1: Lagunya Jangan Sakiti Hatinya dari Hanilia.
0: Dari Hanilia.
1: Hanilia.
0: Hanilia, oke siap.
1: Ya, lagunya untuk semua pemerhati. Pertama Putra Meno.
0: Iya.
1: Mama Bagus, Amo Winde. Mama Ina, Mama Ayu, Putra Pusa Samoro, Mama Mauri, Mama Kiri, Bu Novel, Mama Dansen, Mama Ikra, Mama Nyoteni, Putri Mongin Sidi, keluarga Darwanto di SPC, Mama Yeswama Cian, Putra Tunggal Lagari, Mama Tegu, Mama Kami, Senja, Mama Siva, semuanya selamat siang aja.
0: Oke.
1: Okay. Bang Roho, Tita Panuli sana, Bang Junaidi di Ambon, semuanya selamat siang.
0: Iya.
1: Nah, itu aja dulu Bu Manu, selamat okay. Siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih buat Mama Rumbrawer dari Jalan Pemuda yang sudah membuka pertemuan dan kebersamaan kita di siang hari ini. Dengan lagu dari Hanilia, Jangan Sakiti Hatinya. Di belakangnya, Mama Rumrawir. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Puan. Dangdut adalah kita, Bung Manu.
0: Dangdut adalah kita. Putra Tunggal.
2: Baru mati lampu di rumah.
0: Mati lampu di Legari, informasinya. Siapa yang potong kabel?
2: Salam-salam dulu.
0: Boleh.
2: Yang pertama, Umar Mawer. Yang buat pintu, nama Sangkat Berat. Lanjut buat Mabukus, Kota Arema, kemana Pak T, Arema, Mbak Rasi, Mbak Lia, Piren, Mama Kipas, Anak Sangkat, Selama Ikram. Mama Teguh, Amo Windesi, yang di Kabupaten Mama, Anak Mama Ikram, juga selamat dan selamat. Yang di Legari, Ujaman Mas Dono, Pak Sudar, juga selamat dan
0: iya.
2: Sambil balado, mana?
0: Sambal balado, siap.
2: Enak-enak yang begini, enak mana balado. Bagus.
0: Iya, single mode.
2: Terima kasih teman ketiga sampai ujung acara.
0: Siap. Ya, orang Legari, Sambalado katanya single-single Mama Bagus di Karadiri dari Legari. Sambalado, ayo ting-ting. Masih ada di belakangnya Mama Bagus ya, di belakangnya Putra Tunggal dari Legari. Dengan yang berada di Legari juga boleh bergabung ya. Single-single kita tangganya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya.
3: Itu Amo.
0: Amo
3: di depan jantipu.
0: Siap, Amo yang paling cantik sudah.
3: Lagunya itu Inso Suambrau.
0: Inso Suambrau, udah tinggal di mana ini Amo?
3: Inso Suambrau, Amo dia di YouTube.
0: Oh, udah tinggal di YouTube.
3: Inso... Anaknya bikin itu Inso Sawendi.
0: Ah, ingat Inso Sawendi.
3: Iya, lagunya itu.
0: Mm-mm.
3: Supaya Inso Suambrauer dia singa.
0: Iya.
3: Iya. Amo mau salam buat Mama. Buat Mama Korsan tadi baru ada ke kios.
0: Oh, selamat siang Nenek Kori. Bikin apa ini? Mundar mandir.
3: Ya, amo salam buat yang pembuka pintu.
0: Mm-hmm.
3: Masuk aroka, masungga.
0: Yang buka pintu itu Mama Rumrawer, Jalan
3: ya,
0: Pemuda.
3: Mama Rumrawer, ya.
0: Terus putra dia tunggal.
3: Ya, dia tinggal di
0: Jalan Pemuda.
3: Ya, Mama Rumrawer, Injus Korido, Injus Ambi. Ya, amo ke start tadi nana sekolah dari Nabire dong ada naik ke Timika main bola.
0: Okay, baik.
3: Cucu dapat orang.
0: Mm-mm.
3: Ya, nanti malu nonton.
0: Baik, siap.
3: Baik lagi. Ya, amo salam buat Mama Ayu dan Mama Ina, Mama Ikra, Mama Kiri, Mama Auri. Mama Bagus, hari ini Mama Bagus ketinggalan nih.
0: Hmm. Ada sibuk apa?
3: Yo itu lagi.
0: Mm-mm.
3: Yo, Liren, Arema, Pada Arema, Mama Bagus, Mama Silva.
0: Mm-mm.
3: Yo, Bunda Puja, Mama Ros, Bunda, ini siapa ni? Mama Novel.
0: Mama Novel.
3: Yo, Mama Novel yang bagus itu.
0: Mm-hmm.
3: Ya, buat Mama Song, Om Tato, Mama Yopeni, Kakak Mandowen.
0: Iya.
3: Pocok lewat sembilan. Sama salam sejak Mama Samberi, Bapak Samberi.
0: Iya, siap. Terima kasih.
3: Lama saja, lu makan pinang ke apa?
0: Itu lagi, ada cari-cari siri, katanya siri lagi mahal.
3: Itu lagi, siri mahal jadi. Di sini juga pinan banyak, tapi diri tidak ada. Yo, amo salam buat Riono, Buntimo, Kakak Yance, yang di Pemancar Wadio.
0: Siya.
3: Yo, Bapak Darwanto, semua di SPC Kakan. Yo, buat Putra Putri Kamoro, Akodiomi, yang belum Bapak tua, Kak.
0: Iya.
3: Oh,
0: iya Bapak tua di Kalibobo.
3: Bapak Semar, sudah Semar. Jadi Kakak Manu,
0: ya.
3: Kamu tinggal tunggu undangan saja ya.
0: Siap,
3: kamu.
0: Baik.
3: Di masa tanya, hari dia bilang begitu.
0: Iya, tanggal 11 kamu.
3: Iya,
0: tapi kamu datang ya.
3: Kami tunggu undangan saja,
0: siap.
3: Bunda bilang.
0: Mm-mm.
3: Bunda bilang ada undangan dan dia telepon kamu.
0: Oke, pasti ada kamu.
3: Iya. Iya, begitu saja. Teteh Awam di batas kota saja.
0: Siap. Selamat siang, Teteh Awam.
3: Iya, ya sema saja yang pengen hati.
0: Mm-hmm.
3: Lagunya ditunggu, ya.
0: Baik, siap.
3: Iya, terima kasih. Terima kasih. Akan mana yang baik.
0: Siap, kembali kasih. Amo Windesi dari Sipur. Sudah bergabung, katanya lagu Inso Swambrau ya. Semoga Inso Swambrau dorang dengar ya lagu ini. Kayaknya dia lebih ke lagu pop jazz ya untuk Inso Swambrau. Ya, masih menantikan Anda ya. Sudah ada 3 penelpon dan 3 lagu kami siapkan. 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419.

0: Ya baik, di belakangnya Amo Windiasi ada siapakah? Halo, selamat siang, Pak Dangdut.
1: Yo, selamat siang, Kak Ari.
0: Ah, selamat siang. Putra Menau, SP2, Nabire Barat. Ini bukan Om Hari. Om Hari ada berangkat.
1: Oh, berarti Banu kah?
0: Iya, siap.
1: Oh iya. Ini Pak, sebelumnya kirim-kirim salam dengan dulu ini Pak ada kebakaran ini Pak, terjadi di belakang kita orang ini.
0: Oh, informasi.
1: Iya, kalau mungkin ada mau tolong hubungi ke sana supaya mereka pemadaman gitu.
0: Kebakaran apa itu, di mana?
1: Kebakarannya di kapling ini.
0: Kapling. Sudah ada mobil kebakaran kah, belum itu?
1: Oh iya.
0: Sudah ada?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Ada.
1: Jadi, iya, belum ada.
0: Di SP2 kah?
1: Di SP2 jalur 4 ke bawah, antara 4.

0: Persija, pada Arema, kemudian Abu Winde barusan lewat, kemudian Mukaro Brawer yang membuka pintu. Terus lagi Mansar Jerry di Jogja sana, terus Bung Akudiani, Kaman Yoteni, kemudian Abang Junaidi di Ambon, Manapika. Pokoknya semua-semualah yang unik pada siang hari ini.
1: Oke,
0: siap. Kamanu, selamat tugas dan selamat mendengarkan. Oke, iya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Siap. Ayo, Kamanu.
1: Iya, iya.
0: Baik.
1: Ya, Putra Menau ya dari SP2 Nabire Barat, kabarnya ada terjadi kebakaran ya untuk ke jalur SP2 ke Waroki. Ada kebakaran Perumnas. Mungkin saja dapat diatasi dengan cepat ya agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih bagi korban yang tertimpa musibah kebakaran. Terima kasih untuk informasinya ya, Putra Menau dari SP2. Iya, di belakangnya Putra Menau SP2 ada tetangganya Senja ganti. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Halo juga, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita yang paling cantik ini.
2: Waduh. Bisa berdenyut-denyut di kepala.
1: Wow.
2: Aduh. Makasih pujiannya Kak Manu.
1: Selamat siang ya, lagi
2: semoga Tuhan yang selalu kebaikan Kak Manu, keluarga tentunya.
1: Siap.
2: Bahagia selalu, sehat walafiat dalam lindungan Tuhan tentunya. Doa terbaik. Amin. Hanya sebatas doa Kak Manu ya.
1: Siap.
2: Doa Senja buat angkatan-angkatan sawat di RRI. Sehat selalu. Dalam menyambut HUT nanti. Dirgahayu pokoknya.
1: Siap.
2: Lagunya dulu Kak ya.
1: Iya, boleh.
2: Lagunya biasa
1: Ajeng Febrian.
2: Yang hari Sabtu mau show Ajeng Febrian Rianti.
1: Ajeng Febrian. Yang mana judulnya ini?
2: Yang Sumanding wey.
1: Sumanding, oke.
2: Sumanding Cumanding bersama RRI.
1: Ditunggu ya.
2: Pembuka pintu siapa Kak?
1: Ada Mama Rumbrawir Jalan Pemuda, ada Putra Tunggal Gari, Amu Sipur, dan juga Putra Menau.
2: Oh iya, dari Mama Rumbrawir. Intinya selalu tenggel senja ya, saya selalu Mama. Terus sampai pada tunggal sampai Putra Menau.
1: Iya.
2: Makasih itu tadi ya informasi kebakaran. Memang ini asap lagi.
1: Oh gitu.
2: SP2
1: iya. Iya.
2: Oke Kak, tak lupa buat Mama Bagus tentang gaku kiri kanan. Lihat semuanya dan selalu sukses menyertai lancar rezekinya semua.
1: Amin, mantap.
2: Warga SP2. Oke Kak, kakunya ditunggu. RRI okay. Jadi udara. Terima kasih.

Iya, baik pendengar, banyak teman-teman dangdut ya yang dapat menghibur kita di siang hari ini ya. Baik itu dangdut koplo ataupun dangdut yang lawas, yang mungkin saja membuat kita teringat kembali masa-masa yang lalu juga mungkin juga ya, yang masih saja diingat oleh diri kita sendiri ataupun juga bersama teman ya.

Kita masih dalam acara Pro Dangdut dan Dutara kita, ya, pukul 13.46 waktu Indonesia Timur. Semoga apa yang Anda laksanakan di siang hari ini, ya, berjalan dengan baik dan lancar, tidak kekurangan satu apapun. Kita nikmati dulu beberapa tembang berikut ini, nanti kami kembali lagi.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau, ular,
2: buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya baik pendengar, kita masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Ya masih bersama saya Mansamberi dan juga rekan Ferdinand Silalah. Kami akan temani Anda hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur di 0984 22074, dan juga di via WhatsApp 0813 5494 419. Ya, kami terima dulu penelpon di siang hari ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dari siapa, di mana?
1: Dari Tukul di BMW.
0: Mbak Tukul di BMW, selamat siang. Kabar baik tentunya ya.
1: Ya, tapi panas hari ini.
0: Wah, panas. Oke, silakan Mas Tukul.
1: Request lagu.
0: Lagunya apa?
1: Secangkir kopi.
0: Secangkir kopi, siap.
1: Dari Johnny Iskandar.
0: Johnny Iskandar, baik. Salam-salam.
1: Salam-salam buat pemerhati semuanya kita. Dan waktu.
0: Iya.
1: Biasa parkir gitu. Yang jam istirahat. Itu ini yang bertugas kemana siang hari ini?
0: Iya.
1: Yang di Jalan Merdeka ataupun yang di Kemanca? Semuanya kami balik.
0: Oke.
1: Saja Pak.
0: Iya. Terima kasih.
1: Tunggu lagunya.
0: Oke. Iya, ada Mama Ayu. Halo, selamat siang Mama Ayu.
2: Iya, selamat siang Mas Mano.
0: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dangdut adalah kita.
0: Kabar baik juga ini Mama Ayu, orang Topo 3. Di mana bestinya ini?
2: Mama Ayu lagi baring-baring nih. Apa Mas Mano mau keluar, malas panas. Jadi
0: baring-baring aja di rumah. Nanti kalau sudah sombar baru aja.
2: Sebenarnya masih banyak orderan ini, harus ke SP2.
0: Sibuk.
2: Tapi tunggu
0: juga.
2: Agak redup-redup sedikit lah.
0: Iya.
2: Ya, Mas Manu, Mama Ayu minta lagu dulu ya. Lagunya itu Akhir Sebuah Cerita.
0: Akhir Sebuah Cerita.
2: Lagunya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro Dangdut dan adalah kita, semoga terhibur. Buat yang barusan lewat, pendatang baru kah?
0: Itu Mas Tukul dari BMW Bumi Wonorejo.
2: Kayaknya Mama Ayu baru kenal, baru dengar gitu loh.
0: Oh gitu.
2: Ya, buat yang barusan lewat, salam kenal dari Mama Ayu. Kalau lagi gabung, jangan lupa senggol-senggol Mama Ayu.
0: Iya, harus itu.
2: Biar tambah kenal. Pokoknya buat semuanya aja, yang udah masuk juga, yang udah senggol Mama Ayu, pastinya dari pembuka pintu. Nggak tahu siapa pembuka pintunya.
0: Pembuka pintunya Mama Rumrawe.
2: Mama Ayu ya, senggol Mama Ayu. Makasih senggolannya Mama Ayu, senggol balik pastinya lah ya.
0: Iya.
2: Semuanya semoga di siang ya, menjelang sore lah udah kan ya Mas Mano ya. Semoga semuanya sehat.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya. Terus buat yang di luar-luar Nabire pastinya salam sehat semuanya. Di topo 1 sampai topo 4 yang lagi dengerin Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kayaknya tadi pagi ada yang telpon Mama Ayu.
0: Oh ya?
2: Katanya begini. Apa hari di radio gak denger Mama Ayu masuk, kangen sama suaranya. Terus tak tandain gak kangen orangnya.
0: Suaranya atau orangnya?
2: Suaranya katanya.
0: Oh, suaranya.
2: Katanya kangen sama suaranya. Kalau kangen orangnya ya datang aja ke rumah. Pokoknya buat semuanya aja ya Mas Mano ya, buat Mas Manonya, sama bertugas, saya selalu Tuhan memberkati. Buat keluarga juga salam sehat, buat kru-krunya juga yang bertugas di radio juga, selamat bertugas. Pokoknya buat semuanya aja dah.
0: Okay.
2: Buat bestiku juga kayaknya lagi tidur ini.
0: Lagi tidur apa lagi pencet-pencet HP itu?
2: Lagi baring-baring, oh, lagi baring-baring di rumahku, tapi kayaknya dia tertidur.
0: Oh, tertidur.
2: Oke, Mas Mano.
0: Oke.
2: Itu aja. Makasih, Mas Mano ya.
0: Kembali kasih juga. Iya, Mama Ayu dari Topo 3 bersama bestinya Mama Ina. Halo, selamat siang, Prodang.
3: Selamat siang.
0: Iya.
3: Selamat bertugas.
0: Iya.
3: Mami yang ganteng.
0: Amo yang cantik kembali lagi sih.
3: Eh, kata Manu. Mama Ayu belum itu saya tahu di Topo 3.
0: Mama Ayu
3: itu orang Jawa Madura.
0: Orang Jawa Madura. Oh.
3: Iya, kalau Mama Ina itu Jawa Sunda.
0: Jawa Sunda.
3: Satu kampung Nenek Kori.
0: Oh.
3: Sama-sama di Topo 3 lewat jembatan Kalibumi.
0: Oh, amo tahu sudah ini.
3: Kakak baru-baru saya ikut dong ke acara tadi Mama Nopel.
0: Acara apa itu dangdut?
3: Jompo, acara ini sudah. Dorang itu agama apa ya? Agama Buddha kak.
0: Iya.
3: Iya, saya ikut ya, saya tahu. Dan dua.
0: Itu lagi.
3: Ya nanti diri-diri dan dua turun.
0: Pasti.
3: Iya. Ya amo, amo minta bakunya makan pisang bola-bola.
0: Makan pisang sudah tadi amo di request sama Putra Mino.
3: Iya, iya kak. Oh, sepiring berdua.
0: Sepiring berdua, sih.
3: Iya. Amo bal monitor tadi sih ya. Iya, amo mau soalnya mama korsano di dalam.
0: Nenek masih.
3: Iya, nenek ada jualan. Nenek masih jualan. Jualan.
0: Siap, sambil goyang-goyang nenek Kori.
3: Itu lagi. Iya. Amo soalnya mbak tadi Mama Ayu, Mama Ina dan gue di Topo 3. Mama Ikram, Mama Kiri, Mama Uri.
0: Iya.
3: Lagi. Iya, buat Diono, Kakak Yance, Om Timo.
0: Iya.
3: Teman Jalwa Dio.
0: Iya,
3: Paman Yoteni.
0: Paman Yoteni, Puskesmas Kalibobo. Iya,
3: Paman Doen, Ketua Lewat Sembila.
0: Iya.
3: Abang Roy.
0: Abang Roy Kamodi.
3: Aduh, itu gak masuk. Ya, Mama Nopel.
0: Mama Nopel,
3: Puja, Kakak Ros. Semua yang dikali susu, jalan menang. Itu lagi.
0: Domba kuda tangga.
3: Ya, Puja mau salam sesuatu. Bapak Sambel, Sat, Mama Sambel.
0: Baik, terima kasih.
3: Dua-dua itu.
0: Siap,
3: Mama. Sama kakak yang diwanggar, Kalibobo, bidan dua itu. Ibu guru satu itu.
0: Benar.
3: Aduh, itu lagi. Turun lagi saya pun sama Karu Baba dan Mama Lucy, Mama Eta.
0: Nandung
3: dan saya tidak sendiri orang jadi.
0: Baik.
3: Iya. Tete awam di batas kota.
0: Iya.
3: Itu sama dia kabel jadi. Dia salam.
0: Salam kembali buat Tete awam di batas kota.
3: Lagi. Iya, Mas Eman saja.
0: Siap, Amo.
3: Iya. Terima kasih.
0: Kembali kasih.
3: Amo
0: nanti. Siap, nanti kami tunggu Amo. Ya, di belakangnya Amo Indesi dari Sipur. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut
0: adalah kita. Mau mere mengudara.
4: Mau mere mengudara.
0: Selamat siang Bunda Ima yang menyapa.
4: Pengenan?
0: Iya.
4: Selamat jumpa kembali.
0: Selamat jumpa kembali juga.
4: Sehat ya.
0: Puji Tuhan, terima kasih.
4: Amin, semoga kita sehat semua ya.
0: Iya. Silakan.
4: Oh, terus lagu apa dulu ya? Terbayang-bayang lah.
0: Terbayang-bayang.
4: Oh, karena selalu terbayang-bayang yang lagi menyiar siang ini. Bercanda sah. Kalau memang terbayang-bayang ya apa salahnya tuh?
0: Iya kan ada fotonya.
4: Penyiar, jadi selalu terbayang-bayang.
0: Ada fotonya di aplikasi.
4: Dia yang lagi bertugas ya pasti terbayang-bayang di setiap pendengar.
0: Pasti.
5: Iya dong. Salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
5: Salam pertama tentunya ya Bung Immanuel ya. Selamat iya. siang. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
5: Teman-teman yang ada di Nabire tanpa terkecuali, selamat siang. Yang ada di Jayapura, Serui, Sorong, Fakfak, Boven, Merauke, semuanya selamat siang. Dan selamat mendengarkan, semoga terhibur di siang hari ini. Terbayang-bayang selalu. Buat Bung Immanuel, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati.
0: Amin.

0: Ya, masih ada di belakangnya Bunda Ima. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Iya, selamat siang, Om Akbar kembali.
0: Iya, pembuka pintu kembali lagi, siap.
1: Iya, tutup pintu lagi.
0: Benar. Silakan, ya. Mama Rumah.
1: Iya, lagunya Badai Cinta dari Lola Drakel.
0: Badai Cinta Lola Drakel, siap.
1: Iya, untuk Bunda Ima yang baru lewat tadi, selamat siang. Mm-hmm. Dan semua pemerhati, selamat siang. Dan semua monitor yang hadirin di hari ini juga selamat siang.
0: Iya.
1: Itu aja, Bung Mani.
0: Okay.
1: Selamat siang, selamat siang.

0: Ya, ada Mama. Mama. Halo. Mama siapa ya?
1: Oh, yang ganteng. Apa kabar?
0: Iya, mamanya siapa ini? Ayo.
1: Ya, kemana? Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Mama Ina.
1: Sehat selalu.
0: Katanya lagi tidur. Tidak. Atau? Oh. Jaringan ya.
1: Kamu?
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya. Silakan, ya. Mama Ina.
1: Iya, saya mau request lagu dulu, lagunya Abang Madun.
0: Abang Madun.
1: Iya. Abang Madun.
0: Iya.
1: Abang Madun. Ada tuh,
0: kamu? Ada, coba nyanyi sedikit dulu. Ya. Oh, bestinya yang nyanyiin.
1: Yang sudah apa? Yang sudah pada masuk. Pokoknya selamat siang, selamat beristirahat. Okay. Semuanya pemerhati tanpa terkecuali. Yang dari Legari, yang dari Kaladiri, yang dari Giri Mulyo, Mama siapa ini lupa. Mama Teguh, Mbak Lastri, Bunda Puja, pokoknya semuanya ya Kamano, terima kasih. Lagunya ditunggu.
0: Makasih kembali juga buat Mbak Ina. Baik pendengar, kita dengarkan dulu Tembang-tembang dangdut berikut.

0: suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Dengar kami cukupi dulu untuk acara Prodang Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2006. Terima kasih banyak untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dalam acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kita jumpa lagi di besok hari di acara yang sama pula dan jam yang sama. Saya Mansa Miri pamit undur diri dan juga rekan Ferdinand Silalahi. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah! Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin!
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.

Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabil di mana saja Anda berada. Pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Demikian telah kita lalui bersama acara Pro Dangdut adalah kita. Pendengar, ke depan jelang pukul 16 dalam penyampaian warta berita daerah sore, kembali kami temani Anda di sore hari ini dengan berbagai informasi terupdate dari rri.co.id dan juga beberapa portal lainnya ya. Di antaranya dikabarkan rri.co.id dari Jakarta, Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf yang menyebutkan bahwa sanggahan masyarakat terhadap data bantuan sosial meningkat di tahun ini. Jumlah sanggahan tersebut dinilai lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikatakan Saifullah di Jakarta pada hari Senin 7 September 2006 kemarin. Masyarakat dapat menyampaikan sanggahan melalui sejumlah kanal yang disediakan pemerintah. Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur akses data tunggal sosial ekonomi nasional. Sanggahan juga dapat disampaikan melalui call center Kementerian Sosial di 021-171-171. Masyarakat dapat menggunakan layanan WhatsApp Kemensos di 088-771-71171. Kami ulangi ya, sanggahan yang dapat dilakukan kepada Kemensos melalui call center di 021-171-171, sedangkan di WhatsApp di 088-771-71171. Mensos mengatakan pemerintah menyiapkan kanal digital baru untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial. Kanal ini dapat diakses melalui halaman perlinsos.kemensos.go.id mulai tahun depan.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Nabire sore ini.

RRI dengan esensi buku. Buku Divine Rivals, karya Rebecca Ross yang memiliki 346 halaman, menyajikan sebuah cerita yang penuh dengan elemen fantasi, persaingan, dan romansa dengan pesan-pesan mendalam yang berkaitan dengan kekuatan, takdir, dan hubungan manusia. Buku ini membawa pembaca ke dalam dunia di mana dua karakter utama saling bersaing dan berjuang dengan kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Tetapi juga belajar banyak tentang diri mereka sendiri dan orang lain sepanjang perjalanan mereka. Pesan penting yang disampaikan dalam buku ini adalah bagaimana persaingan bisa menjadi sumber kekuatan jika dilihat dari perspektif yang benar. Meskipun karakter utama, dalam hal ini protagonis, harus menghadapi kompetisi yang ketat dengan rival mereka, buku ini menunjukkan bahwa persaingan yang sehat dapat mendorong kita untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik kita. Pesan ini mengajarkan kita bahwa bukan soal mengalahkan orang lain, tetapi tentang bagaimana kita mengatasi tantangan untuk menjadi lebih baik. Dalam Divine Rivals, banyak karakter yang harus menghadapi takdir mereka yang sudah ditentukan sebelumnya. Buku ini mengajarkan bahwa meskipun kita mungkin tidak dapat mengubah takdir, kita masih memiliki pilihan dalam bagaimana kita meresponnya. Keberanian untuk menghadapi takdir, bahkan jika itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, adalah hal yang penting. Ketika kita memilih untuk bertindak dengan integritas dan keberanian, kita bisa menciptakan perubahan dalam hidup kita dan di sekitar kita. Di balik setiap kompetisi dan perjuangan, buku ini juga menunjukkan pentingnya persahabatan dan dukungan antara karakter-karakternya. Tidak peduli seberapa besar atau berat tantangan yang dihadapi, kita tidak harus melakukannya sendirian. Teman-teman dan orang-orang yang mendukung kita memberi kita kekuatan dan keberanian untuk terus maju. Divine Rivals mengajarkan bahwa terkadang kerjasama dan kepercayaan antara sesama justru lebih penting daripada persaingan itu sendiri. Sebagai bagian dari kisah ini, ada elemen romansa yang berkembang antara dua karakter utama, yang awalnya adalah rival. Buku ini mengajarkan bahwa kadang-kadang cinta atau hubungan yang paling kuat muncul dari konflik dan ketegangan. Ketika dua orang belajar untuk saling menghargai kekuatan dan kelemahan masing-masing, mereka bisa menemukan keseimbangan dan keharmonisan. Buku ini menyarankan bahwa hubungan yang tulus tidak selalu datang dari kesempurnaan, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa saling memahami dan menerima perbedaan. Di tengah dunia yang penuh dengan kekuatan supernatural dan takdir yang besar, karakter utama dalam Divine Rivals diingatkan bahwa pilihan pribadi mereka adalah yang menentukan perjalanan mereka. Buku ini menekankan bahwa kita tidak selalu dikendalikan oleh nasib atau kekuatan eksternal. Kita memiliki kekuatan untuk memilih jalan kita sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.

0: Pendengar Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa yang menggelar tatap muka bersama aparatur sipil negara ASN dan masyarakat Kabupaten Dogiyai di Aula Kimi Digi Kotu Monamani pada Senin kemarin. Pertemuan ini berlangsung selesai peletakan batu pertama dan peresmian Asrama Putra STA Bomomani. Dalam arahnya, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan seluruh program pembangunan harus dirancang untuk menjawab kebutuhan warga dan memutar roda perekonomian daerah. Untuk memperluas aksesibilitas, Pemprov Papua Tengah memprioritaskan peningkatan ruas jalan guna membuka keterisolasian wilayah. Selain itu, sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi warga, Pemprov menyiapkan bantuan 34 unit sepeda motor bagi pemuda yang bekerja sebagai pengemudi ojek. Di sektor perkebunan, Meki mendorong optimalisasi potensi kopi lokal melalui tata kelola koperasi. Menurutnya, skema ini memastikan rantai distribusi dan pemasaran berjalan dengan terorganisasi. Beliau juga turut mengajak masyarakat menjaga persatuan, mendukung program pemerintah daerah, serta memanfaatkan media sosial secara bijak untuk kegiatan produktif. Sementara itu, Bupati Dogiyai Yudas Tebai menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan sejumlah usulan pembangunan di wilayahnya. Bupati memaparkan Dogiyai memiliki potensi unggulan pada komoditas hortikultura dan kopi yang membutuhkan dukungan Pemprov agar dapat berkembang maksimal. Di bidang infrastruktur, dari 10 distrik yang ada, 7 diantaranya sudah terakses jalan. Namun sejumlah ruas jalan kewenangan provinsi masih membutuhkan perbaikan. Terkait pelayanan dasar, Bupati mengungkapkan Dogiyai saat ini memiliki 15 puskesmas perawatan dan 1 RSUD yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Meski demikian, daerahnya masih kekurangan sarana-prasarana medis, dokter umum dan dokter spesialis.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah sore.
0: Nabire sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: LPP RRI Nabire dan Lanal Nabire menggelar gerakan pangan murah dan donor darah.
3: Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI Angkatan Laut yang bersama-sama dengan kami pada hari ini permintaan.

0: Papua Tengah mematangkan rencana lokasi pembangunan RSUD Provinsi.
1: Nanti saya laporan lagi, nanti laporan lagi, ini layak. Nah,

0: Pendengar, itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masatu RRI Nabire untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Bersama saya Munir Samberi, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita ke berita yang pertama, LPP RRI Nabire bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Nabire menggelar gerakan pangan murah dan aksi donor darah di kantor LPP RRI Nabire pada Senin 7 September 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-81 RRI dan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut serta mendapat dukungan dari berbagai pihak. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
2: Gerakan pangan murah dan aksi donor darah yang digelar LPP RRI Nabire bersama Lanal Nabire mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan ini didukung pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, Forkopimda, sponsor donatur, serta pelaku UMKM di Kabupaten Nabire. Kepala LPP RRI Nabire Surya Talib menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lanal Nabire yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan para sponsor dan donatur yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di LPP RRI Nabire.
3: Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI Angkatan Laut yang bersama-sama dengan kami. Kami tak tahu seperti apa jika kami tanpa kamu. Karena kegiatannya yang begitu padat dan personel kami paling banyak itu perempuan. Laki-laki hanya 20.000 mungkinnya. Pada hari ini permintaan untuk pangan murah dan donor darah dan hari ini juga tahap pertama untuk seleksi
2: Sementara itu, Komandan Lanal Nabire Letkol Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi menyampaikan apresiasi kepada RRI Nabire atas kolaborasi yang melibatkan masyarakat luas. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung, terutama aksi donor darah yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.
3: Rumah sakit pasti ketika membutuhkan darah ini kita bingung, nyari kemana-mana. Rekan-rekan kita yang dari TNI maupun Polri hampir tiap hari pasti ada yang datang minta dukungan donor darah. Jadi saya pikir ini satu kegiatan yang cukup bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian satu lagi, ya, pangan murah ini sudah berarti juga. Saya pikir ini merupakan kegiatan yang baik untuk masyarakat kita. Terima kasih banyak atas semua dari pemerintah dan sudah membantu kita dalam menyelesaikan kegiatan ini. Kemudian kegiatan selanjutnya ini ada beberapa kegiatan kita yang baru disampaikan oleh Ibu Ketua LPP akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas kehadiran dari semua pihak.
2: Usai pembukaan, Kepala LPP RRI Nabire bersama Komandan Lanal Nabire didampingi istri dan sejumlah perwira Lanal Nabire meninjau stand gerakan pangan murah. Stand tersebut langsung dipadati warga yang telah menunggu sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi donor darah. Peserta berasal dari unsur TNI, Angkatan Laut dan Angkatan Darat, personel Polri, BMKG, Dinas Perhubungan, Pelni, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah pihak lainnya. Panitia menargetkan aksi tersebut dapat mengumpulkan 200 kantong darah untuk disumbangkan kepada UTD RSUD Nabire dan dimanfaatkan bagi pasien yang membutuhkan. Arnold Saudila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus menggenjot persiapan pembangunan fasilitas kesehatan rujukan utama di wilayahnya. Melalui Dinas Kesehatan, Pemprov menggelar rapat presentasi laporan awal studi kelayakan untuk menentukan lokasi strategis pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Provinsi Papua Tengah. Bagaimana jalannya koordinasi lintas sektor tersebut? Berikut laporan selengkapnya dari reporter Arnold Saudila.
2: Penentuan lokasi rumah sakit rujukan tingkat provinsi tidak bisa dilakukan sembarangan. Faktor legalitas tanah, aksesibilitas, dampak lingkungan, hingga potensi mengembangkan kawasan jangka panjang menjadi pertimbangan utama. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Nabire pada Senin 7 September 2026, Dinas Kesehatan Papua Tengah menghimpun masukan dari BPN, Dinas PUPR, Baperida, hingga jajaran pemerintah distrik dan kampung setempat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus Mkes SPKKLP, menegaskan bahwa RSUD ini disiapkan sebagai pusat pelayanan kesehatan yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh warga Papua Tengah. Dikatakan kehadiran RSUD Provinsi Papua Tengah diharapkan tidak hanya menjadi sebuah pembangunan fisik berupa gedung rumah sakit, tetapi menjadi pusat pelayanan kesehatan rujukan yang representatif, mudah diakses, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Dr. Agus meminta untuk berhati-hati dalam menentukan lokasi agar di kemudian hari tidak menghadapi persoalan terkait status lahan, akses jalan maupun lingkungan.
4: Kami harapkan juga ke depan kalau bisa ada rumah sakit provinsi, ada rumah sakit kardiologi, ada rumah sakit kardiologi itu seperti yang di Jayapura itu yang di belakang Kuncen, iya kan? Nah kemudian kalau kita harapkan juga rumah sakit tentara ada, bayangkara ya ada, ya Martin Indi, Martin Tara. Jadi kalau kita, saya rasa supaya program kita harus atur dia baik, iya kan seperti itu. Dan terima kasih di sini tidak ada masalah dan apapun masukan dari Bapak Ibu ini kami akan tampung dan mudah-mudahan ini menjadi saran masukan juga untuk nanti dilengkapi lagi. Kalau sudah baik kita lanjutkan, kalau mungkin ada yang kurang kita lengkapi, kalau ada yang salah kita perbaiki, kalau ada yang belum masuk dan ini bagus disusun bagaimana bisa dimasukkan seperti itu. Nanti setelah laporan negara baru nanti laporan akhir ini layak. Nah kalau sudah layak nanti Anda turun lagi. Ya kan begitu. Dicocokkan lagi juga nanti ini ambil bagaimana, instruksi bagaimana, tapi tadi, terima kasih Bapak. Kalau Bapak bilang dalam masa kemarau kita berapa bulan terakhir, air tidak terjadi kekeringan di tempat kita punya lokasi ini, dan malah menjadi pekat lagi untuk orang ambil-ambil air, bro. Ya. Dan ini menjadikan buat pokok, tambah yakin, lokasi ini berarti bagus. Ya. Ini belum bilang banyak, kata-katanya belum ini, tapi masih disusun. Iya, saya juga berharap, mudah-mudahan ini kita ini.
2: Kajian studi kelayakan lokasi RSUD ini dipercayakan kepada tim penyusun KSO PT Tambora Setia Jaya dan CV Kumbi Mandiri Engineering. Seluruh masukan dari rapat lintas sektor ini nantinya akan dianalisis untuk menyempurnakan dokumen kelayakan sebelum keputusan akhir diambil oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah. Arnold Saudila melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program Satu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita ke berita selanjutnya. Kepala Distrik Kuanki Narama, Edwin Hanwebi mengatakan bahwa mendapatkan dukungan program bantuan perumahan bagi masyarakat melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mimika. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan.
5: Kepala Distrik Kuamki Narama N. Edwin Hanwebi mengatakan terdapat sejumlah unit rumah yang mendapat bantuan pembangunan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selain melalui APBD, bantuan perumahan juga berasal dari Pokok Pikiran atau POKIR DPRK Mimika. Menurut Edwin, untuk program yang bersumber dari APBD pihak dinas telah turun ke lapangan melakukan pengecekan awal atau MCO serta menentukan titik pembangunan.
6: Yang pastinya ada beberapa unit perumahan yang dibantu oleh Dinas Perumahan dan Pertanahan, ada juga yang melewati POKIR, Pokok Pikiran, dan ada juga yang dari APBD langsung dari dinas. Nah, sementara mereka sudah, yang dari APBD mereka sudah turun lapangan, mereka sudah MC0 kan, mereka sudah taruh titik. Nanti seterusnya mereka akan turun untuk eksekusi atau membangun, ada beberapa. Tapi dari POKIR juga itu ada banyak juga dari POKIR, semuanya di Kuamki.
5: Edwin menambahkan pelaksanaan pembangunan rumah tersebut masih menunggu situasi keamanan di Kuamki Narama kembali aman dan kondusif. Sementara untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemerintah Distrik Kuamki Narama telah mengusulkan sekitar 100 hingga mendekati 150 rumah kepada Dinas Perumahan untuk diteruskan dalam program pemerintah pusat. Usulan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya warga yang tinggal di rumah papan atau semi permanen dengan kondisi yang sudah rusak.
6: Untuk rehab sementara kami sudah kasih masuk ke Dinas Perumahan, ada program dari pusat untuk rehab itu ratusan yang kami sudah kasih masuk. Kami mendata dari masyarakat yang benar-benar masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak huni. rumah yang dari papan semi permanen, nah, itu yang kami kasih masuk, terutama masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, artinya orang yang tidak mampu sama sekali. Nah, kita lihat itu yang utama, hampir 150 lah yang kami ajukan itu, tapi kami masih kumpul juga karena dari sekian masyarakat yang ada tuh rumahnya rata-rata sudah pada rusak semua, tapi kan bertahap juga kami kasih masuk ke dinas.
5: Pemerintah Distrik Kuam Kinarama bersama Dinas Pemukiman dan Kawasan Pemukiman masih melakukan koordinasi dan pendataan secara bertahap. Usulan rehabilitasi rumah tersebut selanjutnya diharapkan dapat diteruskan ke pemerintah pusat untuk diproses sesuai program dan ketersediaan anggaran. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire melalui apel gabungan menegaskan komitmennya untuk membangun kedisiplinan, meningkatkan komunikasi, serta memperkuat kebersamaan antar ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan roda pemerintahan. Robert Vanidi melaporkan selengkapnya.
7: Melalui apel gabungan, Bupati Nabire Mesak Magai SOS MSC mengingatkan kembali mengenai disiplin dan kepatuhan terhadap jam kerja ASN untuk mematuhi jam kerja yang telah ditetapkan dan melaksanakan tugas secara penuh selama jam kerja. Penegasan itu dikemukakan oleh Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membacakan sambutan Bupati dalam apel gabungan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Nabire yang dirangkai dengan penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun dipusatkan di halaman apel kantor Bupati Jalan Merdeka Nabire Senin 7 September 2026. Pada kesempatan itu, Bupati juga menekankan bahwa apel pagi dan apel sore setiap hari kerja adalah kewajiban ASN. Ia juga tidak ingin apel tersebut hanya diikuti oleh sebagian ASN, sementara yang lain datang terlambat, tidak hadir, atau meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk sederhana dari tanggung jawab dan integritas seseorang ASN.
8: Masyarakat yang tidak berbeda, yang tidak melaksanakan apel pagi, apalagi apel siang. Tidak ada tawar-menawar untuk melaksanakan apel pagi maupun apel siang. Saya juga mengingatkan kepada kita semua bahwa kehadiran ASN dan sistem kita semua menjadi bagian yang penting dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai atau PPP. Saya menyampaikan selamat kepada seluruh ASN yang menerima SK kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian dan kinerja aparatur sipil negara. Sekaligus merupakan amanah untuk meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN. Saya berharap kenaikan pangkat ini jangan hanya dimaknai sebagai peningkatan status kepegawaian, tetapi harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik, lebih disiplin, lebih profesional, dan tentunya lebih bertanggung jawab. Semakin tinggi pangkat dan jabatan yang kita terima, tentunya semakin besar pula tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban.
7: Pada kesempatan itu, bagi ASN yang menerima SK pensiun periode bulan September tahun 2026, atas nama pemerintah Kabupaten Nabire dan seluruh jajaran ASN, Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas seluruh pengabdian, dedikasi, tenaga, pikiran, dan waktu yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai ASN. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nabire tidak akan melupakan pengabdian yang telah diberikan.
8: Yang juga ingin saya tekankan adalah pentingnya kerjasama dan hubungan yang baik antar pegawai. Kita semua bekerja dalam suatu keluarga besar pemerintah Kabupaten Nabire. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh ASN untuk saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan membangun komunikasi yang baik dengan sesama rekan kerja. Jangan ada sikap saling menjatuhkan, jangan ada sikap saling paling hebat, jangan ada yang saling menyalahkan, dan jangan membangun kelompok-kelompok yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di tempat kerja kita ini. Mari kita ciptakan suasana kerja yang sehat, harmonis, profesional, dan saling mendukung.
7: Di akhir sambutannya, Bupati Mesak Magai mengajak seluruh ASN Kabupaten Nabire untuk menjadikan bulan September ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam bekerja karena disadari bahwa tugas ASN adalah amanah dan tanggung jawab kepada masyarakat. ASN juga diharapkan untuk bersama-sama membangun pemerintah Kabupaten Nabire yang disiplin, profesional, kompak, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini mengerahkan tim gabungan Reskrim untuk mengusut kebakaran maut yang melanda kawasan pasar Bupauda, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada hari Senin 7 September 2006 dini hari. Kebakaran yang menewaskan 11 orang dan menghanguskan 49 bangunan ini. Pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Tengah, Kompol Henry J. Manurung, mengatakan bahwa Kapolda memerintahkan Direskrimum Kombes Pol Asep Saidi Wijaya dan Direskrimsus Kombes Pol Sat I. Ketut Suarnaya turun langsung ke Paniai untuk membantu penyelidikan. Selain dua pejabat tersebut, Polda Papua Tengah mengirim 5 perwira serta sejumlah personil Reskrim. Penyidik ini mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran. Henry menyebutkan bahwa 11 korban meninggal terdiri dari 5 orang dewasa dan 6 anak-anak. Sementara itu sebanyak 148 warga kehilangan tempat tinggal dan sebagian mengungsi di rumah keluarga. Sedangkan posko pengungsian disiapkan di halaman Polsek Paniai Timur. Polisi belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Untuk mendukung proses penyelidikan dan identifikasi korban, Polda Papua Tengah akan mendatangkan tim Disaster Victim Identification atau DFI dan laboratorium forensik dari Pusdokes Polda Papua. Berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan per hari ini, hari Selasa 8 September 2026 yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
9: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 8 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kali Bobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kali Bobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kali Bobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kali Bobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kali Bobo dan Pasar Bumi Raya Rp100.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kali Bobo Rp120.000 hingga Rp150.000. Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kali Bobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kali Bobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kali Bobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kali Bobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kali Bobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kali Bobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kali Bobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kali Bobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kali Bobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kali Bobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kali Bobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kali Bobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar kali Bobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar kali Bobo Rp15.000 hingga Rp20.000. Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000. Sayur mayur per ikat pasar kali Bobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar kali Bobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar kali Bobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Dengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini diantaranya. LPPR RI Nabire dan Lanal Nabire menggelar gerakan pangan murah dan donor darah. Pemprov Papua Tengah mematangkan rencana lokasi pembangunan RSUD Provinsi. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manu Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar dari Pro 1 RRI, mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti penyampaian warta berita daerah sore. Dan juga beberapa teman-teman manis mengantarkan kita ya, di antaranya ada Ed Sheeran dengan Live Your Life. Dan ada lagu yang diproduksi dengan AI, Ade Nona Sunika dengan orang lain. Mengantarkan kita pada pukul 16.38 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda di sore hari ini, tentunya dengan segala aktivitas yang Anda laksanakan dan juga tentunya kegiatan yang harus dijalani. Semoga semua berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Kembali kami teman Anda di sore hari ini, pendengar, jelang pukul 17.30 menit nantinya akan kami hadirkan beberapa teman-teman religi kita jelang tarhim dan azan maghrib, tentunya di sore hari ini bagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pendengar, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini menerjunkan tim khusus untuk membantu penyelidikan kasus kebakaran hebat yang melanda pasar Bopauda, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Senin kemarin. Tim dipimpin langsung oleh Direskrim Polda Papua Tengah Kombes Pol Asep Saidi Wijaya dan Direskrim Sus Kombes Pol Iketut Suarnaya. Musibah ini merenggut 11 korban jiwa dan menyebabkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal.

0: Kita dari Paniai ke Dogiyai, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat pada Senin 7 September 2006 kemarin. Pelayanan berlangsung pukul 8 hingga 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur di halaman kantor Bupati Dogiyai, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Kegiatan cek kesehatan gratis tersebut digelar bertepatan dengan agenda kunjungan Gubernur Papua Tengah bersama rombongan ke Kabupaten Dogiyai. Pemeriksaan kesehatan gratis ini menjadi salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus upaya Dinas Kesehatan untuk memastikan program CKG terus berjalan di tengah masyarakat. Suster Lydia Adi dari Seksi Kesehatan Lingkungan menjelaskan bahwa pelayanan CKG di halaman kantor Bupati Dogiyai dilaksanakan dalam rangka menyambut kunjungan Gubernur Papua Tengah sekaligus memantau pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Dogiyai. Menurut Lydia, program CKG ini sebenarnya telah berjalan secara rutin di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Dogiyai. Hingga siang hari tercatat sebanyak 15 orang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di lokasi kegiatan. Jumlah tersebut masih dapat bertambah karena petugas masih menunggu kedatangan Gubernur Papua Tengah bersama rombongan dari Mapia menuju wilayah Kamu Dogiyai.
1: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah. Kok minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Nabire.

Negara pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Ke depan hingga pukul 17.30 kami temani Anda dengan cek fakta yang kami kutip dari portal komdigi.co.id ke ruang dengar Anda. Dikabarkan pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya akun Facebook mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengadakan kuis susun kata berhadiah 100 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Akun tersebut merupakan akun palsu dan bukan akun resmi milik Purbaya. Konten kuis susun kata juga sengaja dibuat untuk memancing interaksi warganet seperti komentar, pesan langsung, atau menghubungi nomor telepon. Agar terlihat lebih meyakinkan, beberapa konten juga memuat video Purbaya yang dihasilkan dari rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Dan adapun halaman media sosial resmi Purbaya dapat dikunjungi di Instagram di @menkeu_ri yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Nabire sore ini.

0: Pendengar, masih di cek fakta dari komdigi.go.id, dikabarkan pendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Asasi Manusia Nathalie Pigai menyebutkan korupsi merupakan hak asasi manusia. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Pigai menyatakan korupsi merupakan hak asasi manusia. Dilansir dari kompas.com, pada tanggal 31 Desember 2024, Pigai menyatakan bahwa koruptor masuk dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Menurut beliau, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. Selain itu, penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube Kementerian HAM Republik Indonesia yang tayang pada 8 Juni 2026 lalu. Dalam video itu tidak ada pernyataan Pigai yang menyebutkan korupsi merupakan hak asasi manusia.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami hadirkan.

0: Selamat sore bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada dan selamat beraktivitas.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Peringatkan muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti tarhim dan dilanjutkan dengan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu cinta, cinta.
1: Iya sih, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini sini duduk.
1: Duduk
0: sini, sini duduk, duduk.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: di sini.
1: Loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Nabire sore ini.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Pro 1 RRI Nabire

Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Dan malam hari ini, Nabire Malam hingga nanti pukul 24 atau hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur, 8 September 2026 hari Selasa ya, tentunya bersama saya Valen Elwan, operator yang bicara ada Rika Yohanis dan juga Bung Timo hingga nanti pukul 10 atau pukul 22 dan dilanjutkan dengan Bung Riono ya tentunya. Apa kabar? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat, tentunya dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa, dan tidak kekurangan apapun. Yang sedang sakit semoga lekas pulih. Dan untuk Anda yang saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda, tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat. Nah, bersama Persatu hingga nanti pukul 19 atau hingga pukul 7 malam nanti, kami hadirkan dengan beberapa tempat yang sudah kami siap untuk Anda. Selamat malam, selamat berkarya, semoga Tuhan memberkati.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Dua teman pendengar yang baru saja menemani Anda saat ini, mantar kita pukul 18:46 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda saat ini yang baru saja mendengarkan Pro 1 atau mungkin yang baru saja bergabung ya. Melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz. Yang mendengarkan melalui streaming atau juga melalui RRI digital, salam kompak dan salam sehat ya tentunya. Dari dokter Nabi Pendengar, Polda Papua Tengah mengerahkan tim gabungan reskrim untuk mengusut kebakaran maut yang melanda kawasan pasar Bopauda, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada hari Senin 7 September dini hari. Sebanyak 11 orang meninggal dunia dan 49 bangunan hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. PLT Kabit Humas Polda Papua Tengah Kompol Henry Jemanuru mengatakan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini telah memerintahkan di Reskrimum Kombespol Asep Sayyidi Wijaya dan di Reskrimsus Kombespol Iketut Suwarnaya turun langsung ke Paniai. Kapolda Papua Tengah juga mengirimkan 5 perwira berpangkat pamat dan pamen serta sejumlah personel reskrim. Penyidik ini kini fokus untuk mengumpulkan barang bukti ya, dan juga meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran. Dari hasil olah tempat kejadian perkara sementara, sebanyak 49 bangunan yang terdiri dari kios dan rumah hangus terbakar. Kebakaran juga berdampak terhadap 148 warga yang kehilangan tempat tinggal. 11 korban meninggal terdiri dari 5 orang dewasa dan 6 anak-anak. Polisi masih melakukan proses identifikasi dan penanganan korban untuk memastikan seluruh data korban. Henry menegaskan polisi belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Polda Papua Tengah akan mendatangkan tim Disaster Victim Identification atau DVI dan Laboratorium Forensik dari Pusdokes Polda Papua untuk mendukung proses penyelidikan. Untuk warga terdampak, kepolisian telah mendirikan posko pengungsian di halaman Polsek Paniai Timur, namun sebagian besar warga memilih mengungsi sementara di rumah keluarga masing-masing. Nah, informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar
2: pendengar kami yang sekarang selanjutnya untuk kita ikuti warta berita Gema Papua yang berjalan dengan Korwil Nusantara 1.
3: Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Maria Mai. Kita mulai dari berita pertama. Apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Biak Numfor dilaksanakan di Polres setempat. Berikut laporan reporter Oki Pinantoan, RRI Biak.
4: Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya Sika, pimpin apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Biak Numfor, Senin 7 September 2026. Apel siaga Karhutla Polres Biak Numfor turut dihadiri para komandan Satuan TNI, BPBD, Basarnas, BMKG, BRIMOB, serta potensi SAR. AKBP Arjuna Wijaya mengatakan apel gelar pasukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Karhutla dan wujud sinergitas semua pihak.
5: Pemda, masyarakat, semuanya. Menaikkan untuk satu-satu kompak ketika ada Karhutla, ada pemasukan lain, kita siap untuk menanggulangi hal tersebut. Ini momen yang bagus dan untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta mempertahankan wilayah Biak.
4: Kapolres menambahkan hingga saat ini pihaknya telah mengamankan satu orang warga terkait dugaan pembakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor dalam beberapa pekan terakhir. Warga tersebut hingga kini masih dalam tahap penyelidikan karena diketahui melakukan pembakaran pada lahan miliknya sendiri.
5: Nah, memang dia murni membakar lahannya sendiri. Tapi sudah didik dulu aja, masyarakat sudah kita amankan.
4: Berapa pak?
5: Orang saja.
4: Sementara Kepala BPBD Biak Numfor dan juga selaku Ketua Satgas Karhutla Biak Numfor, Lotien Senem, mengapresiasi semua petugas yang terlibat dalam pemadaman Karhutla selama ini yang terjadi di sejumlah titik.
6: Terus untuk daerah kebakaran itu masih ada di lingkungan, ada wilayah yang Kedori, Samova, dan Biak Kota, ada sebagian kecil di Biak Timur. Nah ini luasannya tidak seberapa, tetapi karena pengulangan kebakaran, maka ada dicurigai, ada oknum-oknum yang melakukannya.
4: Apel gelar pasukan ditandai dengan pemeriksaan pasukan, peralatan, dan armada, baik roda 2, roda 4, hingga kendaraan water cannon.
3: Pemerintah Provinsi Pemprov Papua Pegunungan memberikan bantuan dana studi akhir dan studi langka kepada 1.622 mahasiswa dari berbagai kota studi di Indonesia maupun mahasiswa luar negeri. Berikut laporan reporter Roni Hisage, RRI Wamena.
7: Oleh karenanya kita berharap supaya kali ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
8: Total dana bantuan studi akhir yang diserahkan kepada 1.622 mahasiswa tersebut sebesar Rp 20.007.500.000 rupiah. Simbolis penyerahan dilakukan oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel pagi Senin 7 September 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Gubernur John Tabo menyatakan meski di tengah efisiensi anggaran, pihaknya tetap memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM Papua Pegunungan sebab pembangunan SDM orang asli Papua merupakan bagian dari leg spesialis daripada Undang-Undang Otonomi. khusus Papua. Kepada mahasiswa penerima manfaat, Gubernur John Tabo berharap agar mahasiswa benar-benar menekuni ilmunya dengan baik dan pulang dengan kualitas SDM yang mumpuni untuk bersama-sama membangun Papua Pegunungan dan tanah Papua umumnya.
7: Ini semuanya berawal dari dana otonomi khusus yang telah peruntukan untuk putra putri Papua yang sementara menuntuti di dalam negeri, maupun lokal, bahkan luar negeri. Walaupun ada efisiensi anggaran, tetapi karena kami merasa ini bagian dari less spesialis dan otonomi khusus bagi orang asli Papua, kami tetap ini menjadi prioritas utama. Penekanannya kita berharap supaya dari ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
8: Sementara itu mahasiswa studi akhir S2 Teknik Sipil Unas Ginia Tabuni menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua Pegunungan, dalam hal ini Gubernur John Tabo dan wakilnya Onis Pahabol, yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM OAP Papua Pegunungan, yang mana komitmen tersebut diwujudkan dengan penyerahan bantuan studi akhir tersebut.
9: Itu yang kami menyampaikan, terima kasih banyak Bapak Gubernur, di mana-mana tadi dan sampaikan bahwa saya ini saya paling akan sudah menuju Papua Pegunungan. Hari ini membuktikan bahwa Bapak Gubernur tidak hanya
8: adapun jumlah bantuan yang diserahkan bervariasi sesuai jenjang studi dan studi langkah serta mahasiswa luar negeri, yaitu mahasiswa D3 dengan besaran bantuan Rp 8 juta per orang, S1 Rp 10 juta per orang, S2 Magister 20 juta, S3 Doktor Rp 25 juta, mahasiswa luar negeri Rp 25 juta per orang, mahasiswa kedokteran 30 juta, dan mahasiswa lisensi Rp 30 juta per orang. Roni Hisake, RRI Wamena.
3: LPP RRI Nabire bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire menggelar gerakan pangan murah dan aksi donor darah di kantor LPP RRI Nabire. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 RRI dan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut. Berikut laporan reporter Arnold Saudila, RRI Nabire.
10: Gerakan pangan murah dan aksi donor darah yang digelar LPP RRI Nabire bersama Lanal Nabire mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan ini didukung pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, Forkopimda, sponsor donatur, serta pelaku UMKM di Kabupaten Nabire. Kepala LPP RRI Nabire Surya Talib menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lanal Nabire yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan para sponsor dan donatur yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di LPP RRI Nabire.
11: Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada tim TNI Angkatan Laut yang bersama-sama dengan kami. Kami tak tahu seperti apa jika kami tanpa karena kegiatannya yang begitu padat dan personel kami paling banyak itu perempuan. Lagi-lagi hanya 20 musimnya dan sehingga memang di RRI perempuan-perempuan tangguh. Terbukti saya di sebagian dulu lebih 1 tahun. Tapi alhamdulillah pada hari ini permintaan untuk pangan murah dan donor darah dan hari ini juga tahap pertama untuk seleksi 5 hari. Itu 5 hari siang dan 2. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan para mitra terbaik kami, terima kasih atas dukungannya terhadap RRI. RRI ada bersama-sama dengan masyarakat.
10: Sementara itu, Komandan Lanal Nabire Letko Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi menyampaikan apresiasi kepada RRI Nabire atas kolaborasi yang melibatkan masyarakat luas. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung, terutama aksi donor darah yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.
12: Di rumah sakit asli, ketika membutuhkan darah, kita bingung dari teman-teman. Rekan-rekan kita yang dari TNI maupun Polri hampir setiap hari pasti ada yang datang minta dukungan dengan benar. Jadi saya pikir ini satu kegiatan yang cukup bermanfaat untuk kita masyarakat, untuk masyarakat. Kemudian satu lagi, ya, tangan murah ini cukup berarti juga. Jadi saya pikir ini merupakan kegiatan yang baik untuk masyarakat kita. Terima kasih banyak atas semua dari pemerintah sudah membantu kita dalam kegiatan kegiatan ini. Kemudian kegiatan selain kegiatan ini ada beberapa kegiatan juga yang tadi disampaikan oleh dari BPPRD akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan dari semua pihak.
10: Usai pembukaan, Kepala LPPR RI Nabire bersama Komandan Lanal Nabire didampingi istri dan sejumlah perwira Lanal Nabire meninjau stand gerakan pangan murah. Stand tersebut langsung dipadati warga yang telah menunggu sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi donor darah. Peserta berasal dari unsur TNI, Angkatan Laut dan Angkatan Darat, personel Polri, BMKG, Dinas Perhubungan, Pelni, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah pihak lainnya. Panitia menargetkan aksi tersebut dapat mengumpulkan 200 kantong darah untuk disumbangkan kepada UTD RSUD Nabire dan dimanfaatkan bagi pasien yang membutuhkan. Arnold Saudila melaporkan.
3: Komando Daerah Angkatan Laut, Kodaeral 10, menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat di Merauke. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Berikut laporan reporter Dwi Yuniarti, RRI Merauke.
13: Bakti sosial dan bakti kesehatan digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 11 Merauke Rabu kemarin di rumah tinggal sementara Kampung Asmat yang bersebelahan dengan markas Kodaeral 11. Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dan menurutnya, rangkaian kegiatan sosial juga akan terus dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Laut menjelang peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap 10 September.
14: Berarti kan ke depan ini masih banyak kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Angkatan Laut yang diikuti oleh jajaran di Kodaeral. Kita kan punya 14 Kodaeral, termasuk 3 armada. Dan menghadapi ulang tahun Angkatan Laut yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Nah, kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara serentak, bakti sosial, bakti kesehatan, termasuk pembersihan sampah, ya kan, di pantai. Ini akan melibatkan banyak peserta, bukan hanya dari masyarakat, saya harapkan juga semua lapisan, termasuk mahasiswa, supaya ada empati melihat secara langsung bagaimana sampah itu bisa menjadi bencana bagi kita.
13: Selain pelayanan kesehatan, Pangku Armada RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap kegiatan bersih pantai nantinya tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Deni mengatakan keterlibatan generasi muda penting untuk membangun kepedulian dan empati terhadap persoalan lingkungan. Bakti sosial dan bakti kesehatan Kodaeral 11 di Merauke menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Pelatihan perahu fiber di Biak wujudkan kerjasama pemerintah Kabupaten Mambe Ramoraya dan Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
15: Kegiatan pelatihan produktivitas dan vokasi tenaga kerja pembuatan perahu fiber yang diikuti 17 warga Kabupaten Mamberamo Raya resmi ditutup pada Senin 7 September 2026 di Aula UPTD LLK UKM Biak Numfor. Pelatihan berlangsung selama 12 hari sebagai wujud kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja serta UPTD LLK UKM Biak. Penutupan kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Mamberamo Raya Robi Wilson Rumansara SPMH dan Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra SHMM. Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor Joni Domeng SOS MM, Kepala Dinas Sosial Mamberamo Raya Lukas Senggi SMSI, serta Kepala UPTD LLK UKM Biak Yalon Barek SIP. Bupati Mamberamo Raya menyampaikan di tengah efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, pihaknya selalu memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kerjasama ini, Bupati berharap masyarakat Mamberamo Raya semakin mandiri dan mampu membangun dirinya dan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pelatihan pembuatan perahu fiber sangat strategis karena sekitar 80% wilayah Mamberamo Raya mengandalkan transportasi sungai.
16: Bagi peserta ini sesuatu yang menjadi bekal, modal masa depan mereka. Ini harus betul-betul dijaga dan ditindaklanjuti. Tentu sebagai pemerintah tidak sebatas ini. Ini merupakan tahap awal mereka mendapat latihan dasar terkait dengan pembuatan ini. Tapi terus ke depan pemerintah akan memberikan perhatian melalui pemberian modal sehingga terus ini dikembangkan. Ya, saya berharap melalui dinas sosial dipetakan dengan baik, kerjasama dengan dinas perindakop ini bisa kita lakukan. Walaupun secara bertahap untuk kelompok UKM yang ada, secara bertahap kita berusaha untuk terus mendongkrak keberadaan mereka sehingga lebih baik ke depan.
15: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah Mamberamo Raya kepada Biak Numfor sebagai tempat pelatihan. Ia mengungkapkan di tengah kondisi refocusing anggaran yang menjadi tantangan bersama, justru disinilah momen bagi para pimpinan daerah untuk bijak mencari peluang agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Pemerintah Biak Numfor juga berkomitmen untuk berkunjung ke Mamberamo Raya guna mempelajari potensi unggulan dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan bersama.
17: Ya, luar biasa sekali kebijakan lakukan Bupati Mamberamo karena kita tahu daerah Mamberamo ini hampir 80% ini transportasi sungai. Sehingga sangat tepat ketika masyarakat atau para pemuda dididik untuk bisa mengikuti pelatihan fiber dan bahkan mereka juga kita pastikan ke depan bisa membuat fasilitas atau memproduksi perahu-perahu fiber ini bahkan pasti akan lebih baik dari apa yang kita lakukan saat ini.
15: Sementara Raymond Tawani, salah satu peserta pelatihan, menyampaikan rasa syukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan ini.
18: Ya, harapan pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya bisa membantu kami dengan modal, sehingga kami juga bisa membuat pangkalan perahu fiber di Kabupaten Mamberamo Raya, sehingga kami juga bisa membantu perekonomian Kabupaten Mamberamo Raya dengan perahu fiber yang nanti kami buat.
15: Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal kerjasama berkelanjutan antar kedua daerah, tidak hanya di bidang keterampilan dan vokasi, tetapi juga berbagai sektor lain demi kesejahteraan masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
19: Pendataan sensus ekonomi 2026 Bovendigul capai 133%, melebihi target awal. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana, RRI Bovendigul.
20: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mencatat progres pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 133% dari target awal yang ditetapkan. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan target awal pendataan mencapai 18.973 kepala keluarga atau usaha berdasarkan prelis yang telah ditetapkan. Namun dalam proses penyisiran di lapangan, petugas menemukan adanya tambahan rumah tangga maupun usaha baru.
21: Jadi Bapak Ibu semuanya yang perlu diketahui, kita sampai dengan hari ini dari total target 18.973 KK atau usaha dari prelis yang sudah diamanatkan ke kami, totalnya itu sudah tercapai sekitar 133%
20: Menurutnya, capaian tersebut bukan berarti seluruh target telah ditemukan. Dari hasil pendataan sementara, presentasi objek yang berhasil ditemukan tercatat sekitar 70,56%. Novita menjelaskan angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan masih berlangsung. Petugas pendataan lapangan masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah objek yang belum ditemukan. Selain itu, setiap data yang dikumpulkan juga harus melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan dari petugas pengawas.
21: Yang ditemukan sebesar 70,56%. Sampai dengan hari ini bukan total akhirnya ya. Karena teman-teman masih ada proses penelisiran, ada proses approve dari petugas pengawas terhadap pekerjaan dan kinerja dari petugas pendataan lapangan. Jadi prosesnya adalah pendataan, disubmit oleh petugas pendata lapangan, lalu ada kegiatan evaluasi, pengecekan dan sebagainya, lalu di-approve oleh petugas pengawas. Nah, setelah di-approve ini baru akan muncul berapa jumlah sebenarnya.
20: Setelah seluruh proses tersebut selesai, BPS baru dapat memastikan jumlah objek yang ditemukan, tidak ditemukan maupun objek yang mengalami perpindahan antar SRS. Novita menegaskan capaian 133% dan angka 70,56% tersebut belum merupakan hasil akhir, karena proses penyisiran, pemeriksaan dan validasi data masih terus dilakukan. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan kepada 32 siswa dan 2 guru terdampak kebakaran, sekaligus membebaskan uang komite selama 1 tahun. Berikut laporan reporter Naldi Kesawia, RRI Jayapura.
1: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan sembako, pakaian hingga dana tunai kepada 32 siswa dan 2 guru yang menjadi korban kebakaran. Bahkan sekolah juga membebaskan uang komite selama setahun kepada siswa tersebut. Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, Lea Ansanai, menyampaikan aksi kepedulian ini telah menjadi budaya rutin di lingkungan sekolah untuk membantu siswa dan guru yang tertimpa musibah. Dikatakan pembebasan biaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga korban agar fokus pada pembelian pasca kebakaran.
22: Kami berharap yang kami lakukan ini bisa meringankan, paling tidak mereka rasa empati ini bisa menenangkan mereka, dan kami juga memberikan bantuan baju seragam juga. Kemudian untuk uang komite kami bebaskan 1 tahun sesuai dengan arahan pimpinan juga. Jadi apa yang kami pikirkan dengan yang diharapkan pimpinan sama. Kita bebaskan untuk 1 tahun anak-anak ini juga membayar, karena mereka pasti punya kebutuhan yang penting lagi, yang banyak kebutuhan yang harus mereka siapkan. Jadi kita membantu meringankan dengan membebaskan mereka.
1: Sementara Kepala Bidang SMA-SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Batseba Itar, mengapresiasi kepedulian sekolah lantaran diakui musibah tersebut ada siswa dan guru ikut terdampak yang saat ini masih bermukim di tenda-tenda pengungsian.
23: Bantuan dari SMA ini merupakan hal yang sangat baik, dan ini merupakan bentuk kepedulian dari kepala sekolah, guru, PU terhadap siswa dan teman guru yang kena bencana kebakaran. Dan memang hal ini harus memang ada untuk menjaga kebersamaan kekeluargaan yang terjalin di SMA Negeri 2.
24: Oh, itu masih ada nih.
23: Dan bentuk apa? Kepedulian ini dapat menguatkan, memberikan kekuatan kepada anak-anak sekolah maupun kepada guru yang terkena bencana.
1: Selain membantu sembako, pakaian sekolah, hingga dana tunai, pihak sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendata dan mengurus dokumen ijazah secara kolektif agar mempercepat proses dan tidak menyulitkan para siswa dan guru. Nalik Saulia melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen melantik pengurus Partai Golkar tingkat distrik. Berikut laporan reporter Agus Tanawani, RRI Surui.
2: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kepulauan Yapen melantik pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik sekabupaten Kepulauan Yapen. Pelantikan berlangsung Senin 7 September 2026 bertempat di Hotel Merpati Serui. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur dan konsolidasi partai hingga ke tingkat kampung sebagai persiapan menghadapi pemilu 2029. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen, Adam Arisoi, dalam arahannya berpesan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar segera memperkuat kepengurusan partai hingga di tingkat ranting di setiap kampung.
4: Pelantikan hari ini berdasarkan keputusan DPD Golkar Kepulauan Yapen nomor 1 tahun 2026 tentang kepengurusan pengurus distrik 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, di SK keputusan inilah hari ini tanggal 7 September DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pelantikan untuk mengesahkan pengurus-pengurus di 17 distrik selanjutnya. Nah, pengurus-pengurus dari 17 distrik ini membentuk anak-anak ranting setiap kampung untuk mempersiapkan pemilu 2029.
2: Adam menegaskan Partai Golkar harus tetap kuat dan solid serta mampu menjadikan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai rumah bersama bagi seluruh kader dan masyarakat. Menurutnya, pengurus Partai Golkar di tingkat distrik memiliki peran penting dalam melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kampung. Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh struktur partai dapat berjalan dan bekerja secara efektif.
4: Pesan yang tadi saya sampaikan adalah Golkar harus tetap solid, kuat, mampu harus tetap cerah dan yakin menjadi umat. Hal-hal lain yang saya tekankan untuk teman-teman di distrik harus segera kembali ke distrik dan melakukan konsolidasi sampai ke kampung-kampung sehingga saat DPD Golkar Kabupaten Golkar melakukan monitoring supervisi di setiap distrik, kita sudah bisa menemukan kerangka kemenangan Partai Golkar dari tingkat bawah di atas.
2: Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penguatan kapasitas bagi pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kegiatan tersebut, para pengurus mendapatkan sejumlah materi berkaitan dengan penguatan organisasi dan konsolidasi partai. DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen berharap melalui pelantikan dan penguatan kapasitas tersebut, seluruh pengurus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sekaligus memperkuat soliditas partai menuju pemilu 2029. Agus Tanawani melaporkan.
5: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
6: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koroyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Pendengar, Anda bersama siaran program Satu Radio Republik Indonesia Nabirus yang diikuti Warta Berita Agama Papua ya. Dan juga kami informasikan untuk Anda pendengar, renungan Hindu saat ini tidak dapat berlangsung bersama Pro 1 RRI Nabire hingga nanti pukul 20 ya, atau pukul 8 malam. Kami hadirkan renungan Anda dengan beberapa tembang bernuansa rohani Hindu berikutnya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, Anda bersama Siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan kita coba ya dengan beberapa tambang bernuansa Hindu yang sudah menemani Anda saat ini. Mantar kita pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk anak pendengar yang saat ini sedang melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu berisap atau momen berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati kebersamaan Anda. Ada juga saat ini yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Siaran Pro 1. Menyapa untuk Anda yang saat ini mendengarkan Siaran Pro 1 yang berada di rumah atau mungkin di tempat usaha ya, atau mungkin yang bekerja di layanan kesehatan ya, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan atau dimanapun Pro 1 dapat Anda dengarkan. Kami yang bertugas menyapa Anda secara khusus dari Jalan Merdeka nomor 74 dan juga dari pemancar radio. Ada juga pendengar bersama Persatu yang nanti pukul 21 atau pukul 9 malam nanti kami hadirkan beberapa tembang kerenangan Anda dan juga dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan. Tentunya selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Burung berkicau, menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi, suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya, teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Ronde Randa saat ini mengantar kita pukul 20 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk yang pendengar kami mengajak Anda jangan lupa untuk makan malamnya. Yang belum menyantap hidangan makan malamnya, jangan lupa untuk menyantap terlebih dahulu. Terutama yang mendapatkan shift malam. Untuk pemahaman orang yang mungkin bekerja di luar ruangan atau mungkin saat ini di tempat-tempat usaha, tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu. Jangan lupa untuk menyempatkan waktu beristirahat tentunya untuk makan malam. Yang saat ini sementara menikmati hidangan makan malamnya bersama keluarga atau mungkin juga bersama dengan kerabat atau mungkin orang terkasih, tentunya selamat menikmati.

RRI.co.id Jenewa mendengar Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan kebakaran hutan dan gelombang panas mengancam kualitas udara global. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terhadap kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem. Dalam buletin kualitas udara dan iklim tahunannya, WMO menyoroti hubungan erat perubahan iklim dengan polusi udara. Badan PBB tersebut menyerukan kebijakan terkoordinasi untuk menangani kedua persoalan secara bersamaan. WMO mencatat peristiwa ekstrim akibat asap kebakaran hutan meningkat 3 kali lipat sejak tahun 1990-an. Sebuah studi memperkirakan asap kebakaran berkontribusi terhadap hampir 100.000 kematian tambahan setiap tahun. Perkiraan tersebut mencakup periode 2010 hingga 2018. WMO menilai jumlah kematian akibat kebakaran hutan kemungkinan masih diremehkan. Model risiko konvensional dinilai dapat meremehkan angka kematian akibat kebakaran hingga 93% dan kondisi itu terjadi karena toksisitas partikel halus PM2,5 belum diperhitungkan secara memadai. WMO memperingatkan pemenuhan pedoman kualitas udara Organisasi Kesehatan Dunia semakin sulit. Cuaca ekstrim pemicu kebakaran diperkirakan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Selain kebakaran hutan pendengar, gelombang panas juga turut memperburuk polusi ozon di permukaan tanah. Suhu tinggi, udara stagnan, dan sinar matahari intens dapat meningkatkan pembentukan ozon. WMO memperkirakan risiko kesehatan akibat paparan ozon akan semakin meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan puluhan ribu kematian dini tambahan. Sehingga WMO menyerukan peningkatan pemantauan terhadap berbagai polutan di atmosfer untuk menghadapi ancaman tersebut. Pemantauan juga perlu mencakup karbon hitam dan mikroplastik yang berada di atmosfer, dan WMO menekankan perubahan iklim dan polusi udara harus ditangani melalui kebijakan yang terkoordinasi. Langkah tersebut penting untuk melindungi kesehatan manusia dan ekosistem di tengah meningkatnya cuaca ekstrim. Ini juga menjadi tugas kita bersama selalu menjaga kelestarian dan juga lingkungan dan juga alam kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Ada baiknya juga selalu menanam pohon ulang kembali atau reboisasi ya. Bersama Persatu Mendengar hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam nanti masih menemani Ron dengan Anda dengan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini mentari kita pukul 20.45 waktu Indonesia Timur. RRI.co.id Jakarta, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti mendorong masyarakat untuk memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Menurutnya kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Muti mengatakan perkembangan teknologi membuat tantangan literasi semakin kompleks. Masyarakat tidak cukup hanya menerima informasi, tetapi perlu menelaah, mempertanyakan, dan memverifikasinya. Sementara itu pendengar, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan perubahan teknologi turut mengubah makna literasi, karena itu kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Pukul 21 pendengar nanti kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Nasional. Menemani Anda sambil menanti, kami kembali hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Semua
1: izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat satu tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi satu tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti dua hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000,
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000. Yeah.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa penuntut umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutlah yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
24: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
24: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
25: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
26: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk. Pemakus uang kantong kita
19: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
27: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
28: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
29: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, oke. Jepang is another game, it's another just a basketball game, and I watched their game against Mongolia. Also for Japan, and I think we can do it. We get the same size, kinda the same size, but you know they have high level players, import. They got an old B-League team, so yeah, just another basketball game.
1: Perbasis, selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini, mengantar kita pukul 21 lebih 34 menit ya, berbagai informasi yang sudah Anda dengarkan melalui Warta Berita Nasional. Dan selamat malam untuk Anda yang masih setia mendengarkan atau mengikuti Pro 1. Saat ini untuk Anda yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat ya, dan juga yang masih melaksanakan berbagai kesibukan Anda, tetap semangat, semoga sukses selalu. Kami memperhatikan untuk Anda pendengar, kami sampaikan satu informasi berikut ini.
1: Persatuan LPP RRI Nabire beserta pengurus

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Beberapa teman berkarya baru saja menemani Anda saat ini. Mentar kita pukul 21 lebih 47 menit ya, waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang sedang menikmati waktu beristirahat ya, selepas masa beraktivitas dari pagi tadi hingga sore, atau mungkin baru saja usai beraktivitas. Tentunya selamat beristirahat untuk Anda. RRI.co.id Jakarta mendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Mahkamah Agung memperkuat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Ya. Langkah tersebut diperlukan agar pemenuhan nafkah serta hak asuh anak tidak berhenti setelah putusan pengadilan ditetapkan. Wamen PPPA Veronica Tan menilai pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian harus diperkuat agar nafkah dan hak asuh tetap terlindungi setelah putusan pengadilan. Langkah tersebut penting memastikan layanan terpadu berjalan efektif sehingga hak anak tidak berhenti hanya di atas kertas semata. Menurut Veronica, persoalan pemenuhan nafkah anak masih menjadi tantangan setelah putusan perceraian ditetapkan. Dalam sejumlah kasus, kata Veronica, ibu harus kembali mengajukan permohonan eksekusi ketika nafkah anak yang telah diputuskan tidak dilaksanakan. Veronica menyoroti penerapan kewenangan ex officio, hakim yang belum seragam dalam menentukan nafkah dan pelaksanaan hak asuh anak, yang mendorong kesamaan pemahaman agar keputusan pengadilan mampu menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak secara lebih optimal. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beberapa tembang yang bersuja menemani anda pendengar saat ini, mantra kita pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Saat ini untuk anda yang masih setia mendengarkan Pro 1, terima kasih banyak untuk kebersamaan anda. Dan pendengar, menyapa untuk anda yang saat ini bersuja bergabung, selamat mengikuti siang Pro 1. Kami ajak anda selanjutnya untuk kita dengarkan bersama drama radio produksi dari RRI Cirebon dengan Belenggu di Balik Pintu.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Wa Ani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wa Ani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Wa Ani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana, Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia nggak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya, Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ayo lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin, lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini, sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.
1: Pergi.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Lara! Lara!
1: Ranti, Lara. Bangun. Bangun,
0: Lara,
1: Ranti.
0: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, ini ibu, nak! Ibumu! Ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
5: Lara, Lara sayang. Ini nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
1: Lara, dari dulu... Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon.
5: Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi. Pergi. Ibu. Ibu. Ibu. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
5: Sini. Sini, nak. Sini, nak. Sini. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
5: Iya, Ranti. Iya. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi, semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti. Ayo.

Tali besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, beberapa teman yang baru saja menemani Anda saat ini ya, matahari kita pukul 22.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Bang Maduran yang saat ini masih setia mendengarkan atau mengikuti Pro 1 tentunya, dan juga yang baru saja bergabung, selamat mengikuti siang Pro 1 ya. Dan juga waktu semakin larut, ada baiknya untuk Bang Maduran yang tidak ada kepentingan di luar untuk bisa di rumah ya. Nah, mungkin juga bisa diimbau untuk anak-anaknya, lebih baik menghabiskan waktu di rumah karena waktu semakin larut ya, larut. Dan juga besok di hari Rabu ya, masih melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan seperti biasa, dengan kegiatan ke sekolah ya untuk pelajar, atau mungkin juga bekerja seperti biasa untuk yang sudah bekerja tentunya. Nah, selamat beristirahat untuk anda mungkin saat ini yang sudah beristirahat ya, dan yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dan berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Beberapa teman pendengar yang bersuji momen ini ada miliknya Evan Seventeen yang merindu dan juga Admes Anmes ya, dengan terlalu sakit. Mantar kita saat ini pukul 22:50 waktu Indonesia Timur. Ada juga menyapa untuk Anda mendengarkan melalui streaming atau juga area digital yang berada di luar Nabire atau juga luar Papua ya tentunya. Salam kompak dan salam sehat tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Nah, saat ini pendengar yang sedang menikmati waktu bisa semangat beristirahat. Yang masih melaksanakan tugas tetap semangat, yang menyapa untuk Anda bekerja di daerah perbatasan atau mungkin juga yang bekerja di pihak keamanan ya, baik TNI maupun juga Polri dan jajaran keamanan lainnya, tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Yang bekerja di layanan kesehatan, tetap semangat dalam pelayanannya ya, tentunya semoga diberikan rezeki dan juga kesehatan ya. Nah, serta untuk Anda pendengar yang saat ini memiliki bisnis untuk bawa mendorong yang masih jualan pinang ya, biasanya sampai tengah-tengah malam atau bahkan sampai pagi ya. Nah, semoga rezekinya lancar dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya tentunya. Nah, bersama persatu pendengar pukul 23 nanti jelang acara yang berikut yaitu dalam acara Ruang Rindu menemani rindu dengan Anda masih dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Pendengar kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Pro 1 RRI Nabir untuk edisi siaran hari Selasa 8 September tahun 2026 bersama saya Valen Elwan, Erika Yohanes dan juga Bung Riano di pemancar audio mengucapkan selamat mengikuti.

0: Kami ajak kalian pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 22074 atau 0813-5494-419 ya, untuk menemani ronde Anda saat ini yang sedang menikmati waktu beristirahat, atau juga mungkin untuk Anda yang mau merequest menemani segala aktivitas atau juga kesibukan Anda ya, yang mendapatkan tugas atau shift malam ya tentunya. Seperti biasa pendengar, untuk kalian yang bergabung jangan lupa nama dan juga alamat, kemudian judul lagu dan nama penyanyi yang ingin Anda dengarkan. Ada yang terhubung 2074, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Om Pai.
0: Ya, selamat malam, kakak silakan.
1: Ya, dengan Pak Menyet ini di Mabit, Tetrenya Kota Lama Negeri. Ya, selamat malam Om Pai, selamat bertugas sampai akhir siaran. Kita dalam ini menentukan lima kuasa.
0: Amin, amin.
1: Ini Nabire, tetap di darat. Oke, ini paman mau saya tolong. Mantar Geri, Tempo, masuk. Jawa dengan ini Papua jauh jadi.
0: Yo.
1: Amo Winde, Dirwesi. Ya, selamat malam saja. Meneswo, Tempo masuk. Ketemu kamera Teri Nabire di mana pun berada. Terlebih khusus teman-teman kesehatan, para medis, dokter, mantri, suster yang bertugas di RSUD Nabire, kemudian yang di semua puskesmas sampai ke situ, dari ujung timur kamar tano sampai ke ujung barat Goni. Selamat malam untuk semua. Dari pulau-pulau mau mambur hari itu sampai ke kedalaman sana, malam baik sampai semua. Tni Polri yang lagi berjaga-jaga, kondisi aktivitas dan yang ada di kabupaten provinsi. Iya, itu bu Ranu Pai. Lagu itu dari Exit, jangan salah menilai ke apa
0: Exit ya.
1: Pokoknya dari Exit. Lagi ini pamun bingkisan untuk semua anak-anak komplek yang ada di Kalibuku dan Kota Lama. Kemudian untuk semua saja, paman novel masuk tempo. Terus ini, mama yang punya dekat bandara ini. Nanti ompai yang tahu sudah. Ya, untuk semua saja, selamat malam yang ada di Kalibobo sini. Ada keluarga Kebare, ada keluarga Yomi, keluarga Mendoen, ada Pak Guru di depan juga, Pak Guru Hobera dan keluarga. Selamat malam saja. Tetap stay dengan kumpulnya keluarga dan paling menjaga. Oke, Om Pai. Yo, malam baik.
0: Terima kasih paman, malam baik dan memberkati untuk paman ya. Nah, lagunya dari Axis ya. Di belakangnya paman 2074 ada yang terhubung. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, silakan Bung Kudiomi.
2: Oh iya. Terima kasih buat umpaman oke tadi sudah masuk. Nah, lagu untuk penghibur umpaman tadi dan keluarga. Terus Pak Alex di Pulau Senja, Mama Bagus, Amo, Ibu Madi, Maumere, Pak Tanati, dan Pak Sanoi. Dua Bapak yang paling setia mengikuti RRI Nabire ini. Lanjut lagi buat Direk.
0: Iya.
2: Dan Mama Alfa di Dragon. Ya, itu dulu nanti disambung. Tapi saya sebelum mundur, pesan satu lagu dari Damon Hampton, Kiss and Say Goodbye. Satu lagu lama dari Damon Hampton, Kiss and Say Goodbye. Oke, itu saja. Saya kembalikan jalur dan shalom.
0: Shalom, selamat malam.
2: Selamat
0: ya, terima kasih. Shalom untuk Bunga Kudiomi ya.
3: Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke
0: ya. Untuk para pendengar yang ingin bergabung, 4419 ada yang sudah terhubung, silakan. Selamat malam.
4: Ya, selamat malam. Ruang rindu, ruang bergaji rindu memori lewat lagu, Kak Fale.
0: Ya, selamat malam, senja, silakan.
4: Iya, sehat selalu Kak Fale ya.
0: Amin, sehat selalu, terima kasih.
4: Tuhan dan minyak doa terbaik dari senja. Membuka pintu, siapa Kak?
0: Ada Paman Yoteni.
4: Oh, Paman Yoteni, selamat malam. Juga tak lupa buat Bapak aku Bilmi, dalam sehat selalu. Juga buat Putra Menau, Mama Siva, Bunda Imah di Momere, Bang Luhut di Tapanuli, dan semua yang lagi stay di malam ini, selamat malam, selamat istirahat semuanya. Salam sehat selalu. Juga buat ini, lupa Om aku, Om Suharto di SPA. Selamat malam, salam sehat keluarga tentunya. Kak Fale, lagunya dari Ikang Fauzi, Pak.
0: Ikang Fauzi?
4: Ya, Ikang Fauzi yang berjudul Salam Terakhir.
0: Baik.
4: Oke, makasih Kak Fale. Pulang Hadijah dan RRI saya di udara, makasih.
0: Terima kasih kembali, selamat malam untuk Senja yang sudah bergabung. Kita dengarkan pendengar, teman-teman yang sudah di request, selamat mendengarkan.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Juga lihat banyak genangan

Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Beberapa teman yang baru saja menemani ruang dengar Anda pendengar saat ini, mentara kita pukul 23 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, yang masih bergabung 22074 atau 0813 5494419.

Ya, masih melaksanakan berbagai aktivitas atau kesibukan Anda pendengar saat ini, tetap semangat dan juga menikmati waktu bisa selamat beristirahat untuk Anda. Dan menyapa untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung atau mendengarkan Siaran Pro 1, selamat mengikuti Siaran Pro 1. Menemani Anda pendengar sambil menanti dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: 22.04 atau 0813-5494-419 untuk Anda pendengar yang masih bergabung ya, tentu dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Nabire, hingga nanti pukul 23.54 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Paman balik lagi.
0: Ya, silakan Paman.
1: Iya, selamat malam untuk semua saja yang sudah masuk. Kebetulan di teluk sana dong ada monitor juga, jadi kawan-kawan untuk semua yang ada di kampung Kasiei, yang ada di kampung Tandia, yang ada juga yang di Busdet sana, dari Wisoso, Mbawira. Ini tadi kawan dapat tenggel juga, ini teman-teman dari kedalaman, dong ada lagi dinas di Residen Nyai, kemudian Dugiai dengan Intan Jaya semua di sana. Selamat ya saja, selamat menjalankan tugas sebagai seorang petugas kesehatan, kita semuanya andalkan Tuhan dalam kita punya pekerjaan. Oke, Dep, lagu penutup itu salah satu lagu rohani dari nanaku kah?
0: Iya.
1: Nah, ya, ini paman berikan untuk sekarang semua yang ada di Papua Tengah dan sekitar. Terima kasih. Diri wesi selalu sampai.
0: Ya, saudara Tirmarawas, malam baik untuk paman yang sudah bergabung. Ya.

0: Ya, di belakangnya paman. Selamat malam.
1: Iya, selamat malam kak. Kembali dengan Senja.
0: Ya, silakan Senja.
1: Ya, langsung aja ya Senja minta lagu dari ke penyanyinya ya, nggak tahu Senja. Judul lagu mancanegara kak. Wonderful Tonight. Ada kak?
0: Wonderful Tonight, Eric Clapton.
1: Iya. Iya, rasanya buat semua aja yang udah masuk, juga yang lagi stay di malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu dari Hindia. Dan salam sehat buat semuanya. Oke kak, pulang hati-hati di jalan. RRI, saya di udara, makasih.
0: Terima kasih kembali, selamat malam untuk Senja yang sudah bergabung ya. Satu penelpon lagi pendengar, kalau masih ada untuk kalian yang bergabung. Ya, satu penelpon lagi ya, 2074, ada yang terhubung, silakan selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bung Vale, Mama Rumbrawer, Jalan Pemuda.
0: Ya, silakan Mama Rumbrawer.
2: Ya, mau request lagu dulu. Lagu Jangan Bersandiwara dari Diana Malela.
0: Jangan Bersandiwara.
2: Jangan Bersandiwara dari Diana Malela.
0: Baik.
2: Ya, untuk semua yang monitor Elrina Direk, di mana saya berada, baik dari pegunungan, pedalaman-pedalaman sana, dari rumah sakit, yang bertugas paman, paman, suster, dokter, yang bertugas di malam ini, di mana saja, paman Yoteni dan teman-temannya, putra. Bung Ruhut di Tapanuli sana, Ban Junaidi di Ambon, Putra Meno, Mama Bagus, Senja, Lani, Bulani di Arui sana. Ya, semua yang monitor Nabi di malam ini, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputar Bung Vale. Ya. Itu saja ya, Bung Vale, selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati kita semua di malam ini.
0: Amin. Ya, selamat malam. Aja, Bung ya. Baik, terima kasih, selamat malam untuk memberkati ya untuk Mama Rumbrawer ya. Tiga penelpon pendengar yang sudah bergabung kita dengarkan ya, dan juga tadi Mama Rumbrawer sebagai penutup pintu ya tentunya dalam acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Nah, selamat malam, selamat mendengarkan dan selamat beristirahat.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Selasa 8 September tahun 2026 bersama saya Valen Elwan, Erika Yohanes dan juga Bung Aryono di Pemancar Radio ya tentunya. Dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Saudara pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, Rabu 9 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat, apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang dirawat karena sakit juga semoga lekas sembuh, dapat beraktivitas lagi seperti biasa. Bersama Pro 1 RRI Nabire di Nabire Lintas Pagi. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Abjan dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar hingga pukul 11 siang nanti pada pagi hari ini, Rabu 9 September 2026. Cuaca Kota Nabire berawan, semalam sempat diguyur hujan ya, namun tidak berlangsung lama, terutama di wilayah Nabire Barat ya. Kabarnya warga semalam hujan melanda wilayah distrik Nabire Barat juga Wanggar. Kami putarkan pendengar menemani suasana pagi hari Anda dengan sejumlah lagu religi pagi. Nanti hingga pukul 5.30 siraman rohani Katolik ya. Dilanjutkan lagu-lagu rohani hingga pukul 6 buletin berita pagi. Kemudian layanan masyarakat berupa pemberitahuan dan pengumuman. Kemudian acara opini publik ya, sesi pertama, disusul warta berita Pro 3. Dilanjutkan opini publik sesi kedua hingga pukul 8 Nabire menyapa. Pukul 9 acara Halo RRI hingga pukul 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Kemudian 10 lebih 5 menit ya, musik dan informasi. Demikian pendengar sejumlah acara yang dapat kita ikuti di siaran Nabire Lintas Pagi. Sementara sudah pukul 5 lebih 5 menit menemani suasana pagi hari Anda, kami putarkan berikut ini sejumlah lagu religi pagi.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami sudahi sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi. Menambah suasana religius ya ke ruang dengar kita semua. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Dan saatnya kami ajak Anda ya di Rabu pagi pukul 5.30 ada acara siraman rohani Katolik ya. Akan dibawakan oleh Christian Syukur.

Salve, selamat berjumpa kembali bersama saya, Kristiani Syukur, penyuluh agama Katolik Kabupaten Nabire.

Bapak Ibu, teman-teman semua yang seiman di dalam Kristus, marilah kita mengawali pertemuan kita dalam mimbar agama Katolik dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Allah Roh Kudus, datanglah dan baharuilah hati kami. Ajarilah kami mendengarkan sabdamu, merenungkannya, dan menghayati di dalam tindakan yang nyata. Semoga dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, Engkau memberikan kami rahmat, agar kami selalu memberikan yang terbaik kepada Allah, di mana Allah yang Maha Kuasa, adil dan kekal, telah memberikan cuma-cuma kepada kami manusia untuk mempergunakan segala karyanya di bumi ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus yang berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah, hai kalian, bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Marilah kita mendengarkan renungan singkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang seiman di dalam Kristus, apakah kebahagiaan itu? Kebahagiaan yang bagaimanakah yang dicari oleh manusia di dunia? Apakah kebahagiaan itu hanya kebahagiaan jasmani? Ataukah kebahagiaan itu juga terletak kepada kebahagiaan rohani? Semua manusia di dunia menginginkan kebahagiaan. Seseorang disebut bahagia kalau kebahagiaan itu lahir dari dalam hatinya dan tujuan hidupnya tercapai. Dan walaupun tujuan itu belum tercapai begitu maksimal, tetapi melalui suatu proses yang panjang, seseorang yang dekat dengan Tuhan akan tetap bahagia. Kebahagiaan lahiriah itu hanya terletak pada harta, terletak pada suatu kebutuhan yang sudah tercapai dan akan tercapai lagi. Ada orang yang bahagia karena uang, ada orang yang bahagia karena status, ada orang yang bahagia karena anaknya sekolah di pendidikan tinggi. Kebahagiaan itu banyak macam. Namun, apakah kebahagiaan itu sudah diraih dengan campur tangan Tuhan? Kita dikatakan celaka karena kebahagiaan yang kita peroleh belum tentu ada campur tangan Tuhan. Kebahagiaan rohani itulah yang harus kita kejar. Kebahagiaan rohani diperoleh dengan ketekunan kita dalam doa. Latihan-latihan rohani seperti memikul salib, bagaimana kita menghadapi segala masalah dalam hidup kita. Kebahagiaan yang kita cari adalah kebahagiaan yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, kesabaran, kemurahan hati, dan selalu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup. Hendaklah kebahagiaan kita itu berasal dari Allah, di mana Allah merajai hati kita sehingga kita melakukan segala sesuatu dengan bahagia, dengan tulus, memberi sumbangan dengan tulus, memberi sesuatu dengan tulus dan ikhlas tanpa menuntut pamrih. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman seiman di dalam Kristus, marilah kita mengejar kebahagiaan rohani di dalam hidup kita, agar kebahagiaan itu bertahan lama, karena dengan demikian kita akan mencapai surga apabila kebahagiaan yang kita peroleh adalah kebahagiaan yang tulus. Semoga.

Mari kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami agar kami memahami kebahagiaan di dalam hidup ini. Semoga Engkau memberikan kami rahmat perjuangan agar kami selalu tekun dan selalu ikhlas dalam memberi. Semoga Engkau memberkati pekerjaan kami, segala usaha kami pada hari ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman seiman dalam Kristus, dengan demikian ibadah kita, Imam Mimbar Agama Katolik pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani Katolik bersama Ibu Kristiani Syukur. Ya. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, terutama umat Katolik, ya, dapat menjadi atau dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dapat Anda dengarkan dengan pembahasan menarik lainnya setiap Rabu pagi pukul 5.30 dan Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Dengan pembahasan menarik lainnya, ya, Rabu dan Minggu. Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kami putarkan beberapa lagu rohani. Sekaligus kita nantikan pukul 6 saatnya buletin berita pagi. Ada sejumlah berita menarik untuk diketahui. Salah satunya terkait DPR Papua Tengah menargetkan penyelesaian sejumlah peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Dirangkai berita lainnya. Kita nantikan pukul 6.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

DPR Papua Tengah menargetkan penyelesaian sejumlah peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2026.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita Program 1 RRI Nabire Rabu 9 September 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: DPR Papua Tengah menargetkan penyelesaian sejumlah peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Penyusunan regulasi dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli OPD terkait hingga perguruan tinggi untuk memastikan aturan tidak menimbulkan multitafsir. Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah saat ini terus melakukan kajian terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2026. Anggota Komisi 5 DPR Papua Tengah Ardi ST mengatakan, kajian dilakukan untuk menampung berbagai masukan sebelum rancangan regulasi direvisi dan dibahas lebih lanjut. Menurutnya, tidak seluruh masukan akan langsung dimasukkan ke dalam perda, namun terlebih dahulu disesuaikan dengan aspek keilmuan dan substansi aturan.
3: Tentu setelah pengkajian kan tidak ada beberapa masukan-masukan yang tentu kita akan melakukan revisi. Tentu revisinya berdasarkan daripada tim-tim ahli kan ya. Seperti tidak semua hasil masukan itu langsung kita masukkan dalam perda, tapi kita lihat dari sisi keilmiahannya dan bagaimana apakah memang sudah ada bahasa-bahasa semua yang sudah mencakup sebenarnya, tapi tidak sempat dibahas seperti itu.
2: Ardi menjelaskan penyusunan perdasus juga melibatkan Majelis Rakyat Papua atau MRP, organisasi perangkat daerah yang nantinya berkaitan dengan pelaksanaan aturan, serta unsur akademisi. DPR Papua Tengah juga bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH dalam mengkaji rancangan regulasi, termasuk dari sisi bahasa hukum.
3: Yang pasti terkait, ini perdasus ya, MRP. Kemudian kita mengundang OPD-OPD yang memang terlibat dari sisi yang nanti yang melaksanakan. Kayak Sbampol, terus dari SDM dan sebagainya. Dari profesor ada semua, kan dia mengkaji dari sisi bahasa, jangan sampai nanti ketika ini disahkan dan multi tafsir ya, seperti itu. Jadi ini kajian ini memang, kita bekerja sama dengan STIH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, untuk melakukan proses pembuatan perdanya secara bahasa ya, seperti itu.
2: Ardi menambahkan untuk tahun 2026 DPR Papua Tengah menetapkan total 36 rancangan dalam Propemperda, terdiri dari 24 usulan legislatif dan 12 usulan eksekutif. Keterbatasan anggaran membuat penyelesaian dilakukan secara bertahap dengan target awal 6 rancangan dan tambahan pengajuan anggaran pada perubahan untuk melanjutkan pembahasan rancangan berikutnya. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febiana melaporkan.
0: Berita lainnya, kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa di Kabupaten Dogiyai diapresiasi Bupati Dogiyai. Selengkapnya Jodefri Panjaitan melaporkan.
4: Bupati Dogiyai Yudas Tebai mengapresiasi kunjungan Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa ke Kabupaten Dogiyai yang dinilai menjadi bentuk perhatian langsung pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Dalam kunjungannya, Gubernur Meki Nawipa meninjau langsung sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Dogiyai. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi sarana dan prasarana sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Bupati Dogiyai Yudas Tebai pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Papua Tengah di Dogiyai yang menurutnya kunjungan langsung kepala daerah provinsi ke lapangan sangat penting untuk mengetahui berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menjelaskan sektor kesehatan dan pendidikan merupakan dua bidang yang menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Dogiyai. Ia berharap hasil peninjauan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperkuat dukungan pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap pembangunan di Kabupaten Dogiyai.
5: Melalui kunjungan kerja gubernur ini, saat ini pemerintah Kabupaten Dogiyai memiliki 15 puskesmas perawatan dan 1 buah presiden. Dan pemberdayaan kepada presiden Dogiyai telah kami lakukan sejumlah langkah konkret. Baik itu pemerintah fasilitas kesehatan pemerintah nakes dalam belum lama ini. Mendukung operasional RSUD, kami membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana serta penerimaan tenaga dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Pendidikan di sektor jenjang, pendidikan dalam hal ini dan terkait selama pelaksanaan pendidikan, termasuk kebutuhan tenaga pendidik di setiap bidang pendidikan. Kendala kami alami saat ini adalah kurangnya tenaga pendidikan di setiap bidang pendidikan.
4: Kunjungan Gubernur Meki Nawipa menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan, serta memastikan masyarakat di wilayah pedalaman Papua Tengah mendapatkan pelayanan dasar yang layak. Jeffrey Panjaitan laporkan.
0: Pentingnya komitmen terhadap aturan dan ketetapan waktu bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Penegasan ini disampaikan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta profesionalisme birokrasi di wilayah Nabire. Selengkapnya disampaikan Robi Vanindi.
6: Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan pentingnya komitmen terhadap aturan dan ketepatan waktu bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari pada apel gabungan awal bulan dipusatkan di halaman kantor Bupati Nabire Senin 7 September 2026. Penegasan itu lanjut kata Burhanuddin dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta profesionalisme birokrasi di Kabupaten Nabire. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyoroti bahwa kedisiplinan bukan sekedar kewajiban formalitas, melainkan fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Sikap disiplin dan patuh pada regulasi tercermin langsung dari cara ASN menghargai waktu dan mengabdi kepada masyarakat. Poin utama arahan Bupati Nabire, ASN adalah penggerak utama pelayanan publik. Kedisiplinan terhadap waktu dan kepatuhan pada aturan adalah harga mati jika ASN ingin menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. Mesak Magai menekankan ASN tetap menjaga jam masuk dan pulang kantor sesuai ketentuan serta menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa menunda-nunda, menjalankan setiap program kerja dan pelayanan masyarakat sesuai standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan.
7: Saya ingin mengatakan kembali bahwa masih terdapat perbedaan afirmasi di lingkungan perintah Kabupaten Nabire. Ada yang melaksanakan jam 7.30, ada yang melaksanakan 08.00, sedangkan hampir siang jam 16.00. Yang benar adalah

0: laksanakan di luar daripada aturan. Sekali lagi, karena ini menyangkut TPP yang Bapak Ibu terima sesuai dengan jam kerja.
1: Pemkab Nabire akan memberlakukan pengawasan dan evaluasi kinerja secara rutin guna memastikan seluruh aparatur menjalankan komitmen tersebut. Dengan mengutamakan komitmen disiplin ini, Pemkab Nabire berharap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah semakin meningkat serta tercipta lingkungan kerja yang efisien dan akuntabel. Robby Vanindi melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, penerapan sistem ganjil genap khusus pembelian Pertalite di Kabupaten Mimika memasuki hari kedua setelah diberlakukan secara efektif sejak Senin 7 September. Antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai terlihat lebih longgar. Selengkapnya Veronica Sandra melaporkan langsung dari Mimika.
4: Hari kedua penerapan sistem ganjil genap khusus Pertamina di Kabupaten Mimika berjalan relatif aman dan tertib. Pantauan dari sejumlah SPBU menunjukkan antrian kendaraan mulai berkurang dibandingkan kondisi sebelum aturan diterapkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika Dr. Randus Sabirlina Fitriani mengatakan masih ditemukan beberapa kendaraan dengan nomor polisi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun pengendara tersebut langsung diarahkan untuk keluar dari barisan. Begitu juga disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Disperindak Mimika Lambert Nunaki. Ia menyampaikan pada hari pertama penerapan antrian kendaraan dengan nomor polisi ganjil mulai longgar sekitar pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Timur. Kondisi serupa juga terlihat pada hari kedua dengan kendaraan nomor polisi genap. Sejumlah SPBU terlihat lebih legang sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Ia juga menyampaikan kendala masih ditemukan yakni penggunaan barcode lama oleh kendaraannya mengalami perubahan nomor polisi dari PA menjadi PT.
5: Kendala-kendala di lapangan cuma yang kita temukan adalah masih ada saudara-saudara kita para supir pemilik kendaraan yang punya barcode-nya menggunakan barcode lama, dia barcode-nya PA itu genap atau ganjil, itu mereka punya plat nomor yang ganjil atau genap, jadi dia terpulang balik. Ada yang PA-nya ganjil tapi di PT-nya genap, ada yang PA-nya genap tapi di PT-nya ganjil. Nah, solusinya adalah kita tetap melayani sesuai barcode dan dia harus menunjukkan STNK-nya. Jadi kalau di STNK-nya ada perubahan plat nomor dari PA ke PT, walaupun hari ini saat ini adalah genap, tetapi dia punya STNK-nya ada tertulis PA-nya genap dan barcode-nya genap, dia dilayani sambil menunggu perubahan barcode-nya.
4: Sementara itu penerapan sistem ganjil genap khusus Pertalite mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Salah satu supir Yoske Nama mengatakan aturan tersebut membuat antrian kendaraan menjadi lebih pendek dibandingkan sebelum sistem ganjil genap diterapkan.
6: Karena antriannya juga tidak panjang, toh. Kedua, untuk aktivitas lalu lintas juga tidak terhalang. Jadi menurut saya bagus. Perbedaan itu yang sebelum dilakukan ganjil genap ini memang agak sulit untuk mencapai dari luar, untuk mencapai sampai ke Nosel juga setengah mati. Tapi sekarang ini sudah bagus.
4: Masyarakat menilai sistem ganjil genap cukup efektif mengurangi antrian dan menjaga kelancaran lalu lintas. Namun mereka berharap pelayanan SPBU dapat terus dioptimalkan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Selanjutnya pendengar, Kepala Distrik Kuamki Narama N. Edwin Hanuebi mengatakan situasi keamanan di Distrik Kuamki Narama Kabupaten Mimika masih dalam pengawasan aparat keamanan menyusul konflik antar kelompok yang terjadi beberapa hari lalu. Veronica Sandra kembali melaporkan.
4: Pasca konflik yang terjadi di beberapa hari lalu, situasi di Distrik Kuamki Narama kini berangsur pulih. aktivitas pendidikan di SMP Negeri 9 Kuan Kinerama yang sempat dihentikan selama 1 hingga 2 hari kini telah kembali berjalan. Penghentian sementara dilakukan untuk menjaga keselamatan guru dan siswa mengingat lokasi sekolah berada tidak jauh dari tempat terjadinya insiden.
7: Minggu lalu sebenarnya ada sedikit ini, jadi SMP 9 sementara kami belum bisa pelayanan. Tapi untuk hasil ini, minggu ini berjalan, pendidikan SD SMP itu berjalan.
4: Selain pendidikan, pelayanan kesehatan di distrik Kuan Kinerama juga tetap diupayakan berjalan dengan sistem pembagian shift. Kepala distrik Kuan Kinerama N. Edwin Hanuebi mengatakan beberapa program pembangunan memang mengalami kendala di sejumlah titik, terutama di Kampung Amole dan Kampung Mikur. Sementara itu, aktivitas pemerintah di sejumlah wilayah lainnya masih tetap berjalan. Pemerintah distrik juga siap memberikan pendampingan bagi masyarakat maupun pihak dari luar yang membutuhkan keamanan untuk melaksanakan kegiatan di Kuan Kinerama.
7: Untuk pelayanan kesehatan, tetap berjalan. Dalam kondisi apapun, tetap pelayanan kesehatan berjalan. Artinya kita bagi sip saja itu pelayanan kesehatan.
4: Kepala distrik Kuan Kinerama N. Edwin Hanuebi mengajak seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat perempuan, pemuda, dan intelektual untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Ia juga berharap masyarakat dapat membantu aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif sehingga aktivitas warga, pelayanan publik, serta program pembangunan pemerintah di distrik Kuan Kinerama dapat terus berjalan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan harga pangan yang di rangkum oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya.
8: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 8 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp100.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000 hingga Rp150.000. Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp20.000. Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
9: tren cuaca sepanjang hari ini.
10: Ini hari nanti secara umum.
11: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
12: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
13: Info cuaca.

Ya, pendengar, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini kami tidak tersambung dengan stasiun meteorologi BMKG Nabire. Selepas berita akan kami upayakan tersambung kembali dengan stasiun meteorologi BMKG Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, DPR Papua Tengah menargetkan penyelesaian sejumlah peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah di Kabupaten Dogiyai diapresiasi Bupati Dogiyai. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan, kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga, itu kau bukan makan itu, kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah, kau minum saja dulu.
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
5: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
6: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, Buletin Berita Pagi baru saja kita dengarkan di susul beberapa informasi layanan masyarakat. Pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Pagi hari ini dijadwalkan kapal feri, ya, kapal feri Masirei dijadwalkan sandar di Pelabuhan Nabire. Diperkirakan pukul 6 pagi ya, dari Pelabuhan Waropen atau Waren. Kemudian kapal lanjut kembali ke Waropen, kemudian ke Serui dan Biak. Ya, informasi ada sejumlah warga yang pagi ini juga menuju Pelabuhan Samabusa Nabire. Dan pendengar, informasi lain, iring-iringan mobil yang membawa jenazah korban kebakaran di pasar Enarotali sudah tiba di Nabire, ya. Tadi malam diberangkatkan dari RSUD Paniai melalui jalan darat, ya. Rombongan mobil, beberapa diantaranya adalah mobil ambulans atau jenazah, ya. Tadi pagi sudah terlihat, ya, rombongan atau iring-iringan mobil tersebut sudah tiba di kota Nabire dan akan disemayamkan di Masjid Al-Azhar Samabusa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan informasi tentang cuaca, ya, BMKG Nabire melalui stasiun meteorologi menyampaikan informasi peringatan dini cuaca wilayah Papua Tengah untuk hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026. Pada pukul 5.30 berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, dapat disertai kilat atau petir. Ya. Di Kabupaten Nabire, yaitu di Napan, Uapa, Siriwo, Makimi, Tolukimi, Wapoga, Mora, dan sekitarnya. Ya, untuk Kabupaten Nabire, potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir atau kilat ya di wilayah Distrik Napan, Uapa, Siriwo, Makimi, Tolukimi, Wapoga, Mora, dan sekitarnya. Ya, potensi cuaca ini dapat meluas ke wilayah lain di Kabupaten Nabire, yaitu di Distrik Nabire, Yaur, Wanggar, Teluk Umar, Yaro, Nabire Barat, Dipa, Menau, dan sekitarnya. Ya, kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 8.40. Kepada warga masyarakat dan instansi terkait agar waspada terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologis ya, atau dampak cuaca ekstrim seperti hujan lebat hingga sangat lebat dalam skala lokal serta angin kencang yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan kerusakan lainnya. Ya. Ini informasi yang disampaikan BMKG Nabire. Warga masyarakat yang meninggalkan rumah akibat potensi cuaca ekstrim dapat kembali ke rumah 1 hingga 2 jam setelah peringatan dini berakhir. Jadi hari ini ada potensi hujan ya pendengar. Semalam juga hujan di sejumlah distrik Nabire Barat dan distrik Wanggar yang paling deras ya semalam hujannya. Baik, kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.
7: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik. Kembali bersama di Opini Publik Pro 1 RRI Nabi Resesi Pertama. Bersama saya Hari, Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Ya, mengajak Anda pendengar berbagi informasi melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. 0813-5494-419. Ya, kalau lihat-lihat memang cuacanya sementara sedang berawan ya. Dan pagi hari ini juga warga sudah mulai terlihat beraktivitas. Ada yang mungkin ke pasar ya, berjualan, berbelanja. Ada yang siap-siap ke sekolah ya, para guru dan siswa. Ada juga pendengar yang berolahraga, memanfaatkan waktu senggang di waktu pagi sebelum bekerja. Ya, olahraga ringan, salah satu tempat favorit yang dikunjungi adalah Jalan Merdeka. Ya, ya, selamat berkarya pendengar di hari ini. Tetap semangat hari Rabu tanggal 9 September 2026. Untuk beberapa hari terakhir juga pendengar, kabar dari sejumlah warga, kabut asap juga mulai terlihat ya. Kabut asap di sejumlah tempat, Karadiri misalnya, SPC Bumi Mulia, kemudian di wilayah lain SP2 ya, itu kabut asapnya juga terlihat. Di mana, wilayah Wonorejo juga ya, kabut asap yang menyelimuti beberapa wilayah di Kabupaten Nabire. Ya, untuk yang berlalu lintas, utamakan keselamatan, karena kecelakaan bisa saja terjadi seperti tadi malam di Bukit Meriam ya. Ada kecelakaan yang terjadi tadi malam. Dari video yang dikirimkan warga ke WA grup, menimpa dua warga ya, luka-luka. Ya, kronologinya kami belum mengetahui secara pasti. Ya, usahakan pelan-pelan saja ya, tidak perlu buru-buru, termasuk di waktu pagi. Ya, ada beberapa ruas jalan yang akan padat. Jalan Merdeka sampai ke Tugu Cendrawasih di OYH sana, kemudian ke kiri di pertigaan Lampu Merah Pantai Nabire, kemudian ke Kalibobo ya, Kota Lama Kalibobo, seterusnya sampai di perempatan SD Inpres Kalibobo, naik ke kiri itu ke Wonorejo ya. Beberapa warga mengatakan pagi itu lalu lintasnya sangat padat kendaraan ya. Sehingga perlu ada antisipasi kalau melintas di dekat permukiman warga dan dekat sekolah, agar selalu pelan ya, tidak perlu buru-buru. Karena kalau motor itu sudah kencang, begitu kita rem dia tampias, bisa bahaya sekali. Ya, pendengar, belum ada. Ya, 0984220074 atau 0813-5494-419. Yang ke arah Pelabuhan Samabusa juga ya, pendengar, yang akan menumpang kapal Masirei ke Pelabuhan Waropen ya, karena jadwal kapal Masirei pagi ini tiba di Pelabuhan Nabire ya, dan akan berangkat diperkirakan pukul 11 siang nanti ke Pelabuhan Waropen, kemudian Serui dan Biak. Ya, kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang Jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut, Dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
4: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
0: Ya, hemat energi juga air ya pendengar, karena saat ini warga banyak yang membutuhkan persediaan air bersih ya. Hujan tapi tidak berlangsung lama dan jumlah air hujannya terbatas. Ya, salah satu hal juga yang perlu diperhatikan adalah hemat energi, hemat listrik ya. Sudah pagi, listriknya masih menyala di rumah. Ada beberapa lampu yang mungkin perlu dipadam. Biasanya di lampu di luar rumah ya. Ya, pendengar, informasi lain juga kami akan sampaikan ya, di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Ya, informasi terkait potensi kebakaran rumah ya. Kemarin sore ya terjadi kebakaran rumah di Karang Barat ya, Kelurahan Karang Tumaritis di belakang toko Mega ya. Ada salah satu tempat yang terbakar karena terbuat dari kayu, jadi api begitu cepat merambat dan habis. Informasi dari warga ya, kebakaran muncul tiba-tiba ya, tapi masih diselidiki penyebab kebakaran. Ya, untuk Anda yang beraktivitas di rumah, yang masak begitu, agar selalu dijaga masakannya ya, jangan ditinggal. Kalaupun ditinggal, sebaiknya kompornya dipadam, betul-betul dipadam, dilihat ya. Karena kondisi cuaca yang panas, kompor bisa saja meledak dengan temperatur yang tinggi. Ya, kadang ada sumbunya masih menyala 1-2 sumbu pada kompor minyak tanah. Ditambah kondisi cuaca yang panas ya, bisa saja minyak tanahnya kemudian tersambar api dan meledak. Ya, perlu disikapi warga yang aktivitas masak-memasak ya. Ya, nanti di pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Nasional, acara Opini Publik sesi kedua selepas Warta Berita Nasional. Kami punya satu narasumber nanti di pukul 8 ya pendengar. Kita ajak ngobrol ya tentang relokasi pedagang dari Pantai Nabire. Mudah-mudahan beliau bersedia dan memberikan informasi ke pendengar ya, terkait relokasi tersebut. Ya, kita jeda dulu dengan satu tembang dari Wiliano berikut ini.

0: Ya, judulnya Mary dari Wiliano, dengan siapa duetnya? Lynn Slim, ya. Ya, tadi ada Putra Menau, silakan yang ingin bergabung Putra Menau di SP2 Kali Semen. Ya, Putra Menau salah satu pendengar yang memberikan masukan atau kontribusi ya terkait situasi atau kondisi di SP2 Kali Semen, salah satunya keterbatasan air bersih di sana. Saya coba tanya ya, sumur bornya udah jadi belum ini? Selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi.
1: Iya. Ah, tentang air ini.
0: Iya. Bagaimana air ini, sudah jadi sumur bornya kah?
1: Ya. Sumur bor karena ini memang sebelumnya ini memang saat musim hujan pun juga kami punya sumur. Sumur-sumur ini semuanya air tidak baik. Hanya cuci piring dengan cuci pakaian yang lain-lain. Kalau untuk air masak kami selalu tidak pakai. Kayaknya rata-rata di sekitar SP2 sini.
0: Iya.
1: Makanya itu kami minta bahwa tolong ulurkan di bagian sekitar sini ini harus kita mendapatkan sumur bor. Sumur bor karena tahun sebelum-sebelumnya ini memang sudah kita punya air sudah tidak baik semua.
0: Itu katanya sumur bor yang mau dibikin, kalau tidak cari titik yang bagus nanti kualitas airnya juga tidak bagus.
1: Iya, Kari.
0: Iya, itu beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan Pak Kepala Kampung itu, Pak Sudiro, sumur bor dibikin agak ke tengah begitu ya. Jarak dari Putra Menau punya lokasi atau tempat tinggal. Karena pertimbangan kualitas air yang bagus di titik yang sudah ditentukan itu.
1: Iya, ya.
0: Jauh tidak itu?
1: Ya, memang malam itu hujan lebat. Hujan lebat dengan kontur kilat.
0: Tidak, Putra Menau. Halo?
1: Iya, halo.
0: Iya, itu titik sumur bor yang dibangun sekarang ini dengan rumah-rumah di sekitar itu agak jauh ya?
1: Iya, jauh.
0: Iya, jaraknya berapa meter?
1: 400 meter.
0: Sekitar 400 meter.
1: Sekitar 400 ya. Meter.
0: Menurut Bapak Kepala Kampung Kali Semen, karena kualitas air lebih bagus di titik yang ada sekarang nih, mereka bikin sumur itu.
1: Ya.
0: Nanti kalau di titik yang lain bisa kualitas airnya tidak bagus. Apakah sudah jadi kah?
1: Sementara belum tes ini.
0: Belum tes.
1: Iya, sementara belum tes.
0: Tapi sumurnya sudah jadi.
1: Belum.
0: Belum jadi juga.
1: Belum jadi juga.
0: Oh, masih dikerjakan.
1: Masih menunggu ini, masih menunggu.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Putra Menau, keluh

0: pipa menurut Pak Kepala Kampung pipanya ada di jalur utama saja.
1: Iya benar, ini memang ada memang jalur utama, tapi di bagian di pinggiran-pinggiran itu kan mereka sudah mendapat tidak terlalu dalam sana, sekitar 100 meter itu memang sudah dapat itu. Yang lain-lain yang belum.
0: Oh, kalau dengan pipa yang ada dekat-dekat Putra Manau itu berapa meter?
1: Itu sudah pokoknya rumah pertama itu sudah 4 meter, 200 meter itu.
0: 200-an meter.
1: Iya, 200-an meter.
0: Oh, berarti perlu pipa banyak ya?
1: Iya, mulai dari rumah pertama itu tidak terlalu jauh, itu sekitar 9 meter sudah ada itu. Itu mulai rumah pertama sampai atas itu.
0: Jadi Putra Manau kalau mau perlu air dari pipa harus sambung pipa berapa banyak kira-kira?
1: Perkiraan kami ini ya mungkin pipa sudah yang 4 meter itu kan 20 batang itu. 20 batang bisa sampai.
0: Jadi 4 meter kali 22.
1: Iya.
0: Iya, banyak sudah, itu.
1: Iya, 20
0: baik.
1: Batang sudah.
0: Iya. Baik, Putra Manau, apa terakhir harapannya? Silakan.
1: Ya, jadi harapan dari kami harus kita juga mendapatkan pokoknya air bersih, air dari pipa atau air dari sumur itu harus kita dapat.
0: Iya.
1: RT 22 ini. Ya begitu Pak Arif.
0: Oke, baik. Terima kasih Putra Manau.
1: Iya.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, Putra Manau di Kalisemen, ya, SP2, sudah sekian kali menyampaikan keterbatasan atau kesulitan mendapat air. Jadi air, kalau airnya banyak di sumur hanya untuk dipakai cuci piring, mandi, ya, untuk masak tidak bisa. Jalan Merdeka hujan ya, pendengar, Jalan Merdeka hujan. Ya, sementara hujan gerimis. Ya, ada lagi di belakangnya. Sebelum kami cukupkan, nanti sambung opini kedua selepas warta berita nasional. Halo.
2: Amo. Amo.
0: Iya.
2: Amo itu begini, amo punya kali ini, keran ini. Dua-dua itu tidak ada air. Pakai air kali.
0: Air kali.
2: Iya, pakai selang kecil. Air kali, terus amo cok itu, ya, dua kali ke, tiga ke, begitu, untuk kamar mandi.
0: Iya.
2: Memang itu penting.
0: Iya.
2: Ya, saya dengar, ini bapak dia cerita, toh.
0: Oke.
2: Okay. Memang kasihan kalau tidak ada arti mau bagaimana, kita hidup tuh air.
0: Iya.
2: Cuci piring, buang air besar, mandi.
0: Iya. Jadi amo, iya. Amo pakai air apa nih?
2: Di ini sumur
0: air,
2: tapi
0: sumur
2: kering juga,
0: kering
2: tapi tunggu naik baru amo. Amo cok satu kali kah dua kali kah cabut dulu.
0: Oke.
2: Okay. Betul, jadi itu yang amo kasih tahu, musim panas toh.
0: Betul.
2: Yo, jadi amo kasih tahu supaya Ari juga tahu dan Ari putar lagu Papua saja.
0: Amo di sana hujan kah?
2: Iya, ada tadi hujan ini.
0: Sekarang hujan?
2: Iya. Oh. Tapi hujan itu besar sedikit boleh.
0: Oh, gitu. Oke, oke. Okay, okay. Baik.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat pagi. Amo Winde di Sriwini. Sriwini hujan, air di sumur juga mengering ya. Jadi, habis dicok dapat 1-2 ember, nanti cok lagi. Ya, ada warga yang menyampaikan begitu ya. Jadi airnya tidak banyak, bisa disedot dengan pompa, mesin pompa air, tapi tidak bisa terus-terusan karena habis, terus tunggu dia ini mengalir lagi. Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Hari.
0: Ya, selamat pagi Mama Lani, silakan.
3: Iya, selamat beraktivitas.

0: Tuhan memberkati.
1: Terima kasih.
0: Iya, hal yang sama seperti Alma Windy tadi itu, saya juga di sini sedot mungkin kurang lebih sekitar 15 menit harus berhenti dulu.
1: Iya.
0: Itu juga karena mungkin bukan mungkin ya, pipanya mungkin sudah apa namanya?
1: Menggantung.
0: Gantung, makanya airnya tidak bisa. Tapi bersyukur kalau di sumur di kos-kosan ini masih bagus. Yang kedua rumah, kedua sumur di kos-kosan masih. Saya tanya gimana airnya, mereka bilang masih jalan aman. Cuma di tuan rumahnya ini yang.
1: Tapi dalaman dalam.
0: Karena memang sumur di rumah saya itu dibuat sebelum pohon-pohon di apa namanya nih. Dipotong semua ya, karena itu masih persediaan air masih banyak, jadi kurang begitu dalam.
1: Oh gitu.
0: Kalau yang di kos-kosan itu sudah pohon-pohon ditebang, jadi galinya agak dalam.
1: Betul. Jadi rencana mau gali?
0: Ah, tidak juga. Mungkin pipanya yang ditambah dulu, semoga hujan-hujan sudah mulai. Artinya masih lama sih hujan kalau menurut ramalan BMKG. Tapi kita berharap dengan sekali-sekali ada hujan, persediaan air mungkin sudah bisa. Pohon-pohon yang di sekitar yang masih ada bisa menyimpan air.
1: Iya. Oke.
0: Saya dulu rencana bikin sumur bor, tapi saya takut waktu kejadian di mana itu yang sumur bor akhirnya jadi bahaya lagi.
1: Iya, keluar gas ya.
0: Iya. Nah, kemudian Bung Hari, Mamalani mau tanya ini. Kalau air dari pam itu, yang kalau kita pesan air lewat mobil itu, tangki pam itu diambil dari mana itu?
1: Saya tidak paham ya, mungkin dari bak di pam sini kah, tapi kalau yang swasta itu, yang pengusaha air itu ambil salah satunya di SP3.
0: Oh.
1: Iya, karena gitu. Saya 2-3 kali tadi malam saya dari sana, itu mobil banyak sekali dari SP3 muat tandon atau profil. Begitu.
0: Sumbernya dari mana? Maksudnya dari kali atau dari apa ya?
1: Ada di SP3 itu ada bukit, ada warga yang kelola, itu seperti telaga begitu, kumpulan air.
0: Oh,
1: jadi
0: ya kalau itu mungkin banyak. Terjamin ya kebersihannya. Saya takutnya itu ambil dari kali-kali yang sudah.
1: Oh tidak, dari telaga atau kayak
0: dari telaga,
1: kumpulan air banyak gitu di SP3.
0: Iya. Oh baik, terima kasih informasinya Bung Hari.
1: Iya, baik, Mama Lani.
0: Iya, ini hujan tapi cuma gerimis saja.
1: Sama.
0: Tadi malam kalau tidak salah di Karang Barat itu lebat ya.
1: Iya, betul.
0: Sampai ada di TikTok itu trek-trek bersyukur karena hujan lebat.
1: Iya.
0: Iya, Bung Hari mungkin itu saja.
1: Iya, terima kasih.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, Mama Lani di Kalibubu. Kita gabung dulu ya, nanti kita sambung. Jadi air yang diambil untuk konsumen yang beli itu, saya ada wawancara dengan warga di SP3 Wadio itu ambil dari kayak kumpulan air besar gitu ya, di SP3 dekat bukit, jadi air itu tidak kering, ada terus kumpul banyak ya, jadi airnya terkumpul dari sumber air di sana, dibeli oleh mobil-mobil itu ya, sopir, dan dijual lagi. Baik, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti selanjutnya Warta Berita Nasional Pro 3.
2: Untuk mendukung upaya pencarian 5 pewarta foto yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda Banten. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial Bansos Beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial bansos pangan beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus penjelasan Menteri Erlangga
4: Hartarto. Teman-teman media cetak, media elektronik,
3: Jakarta.
4: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
5: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimi berapel bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo lagi. Tapi langsung 30 kilo dikirim langsung agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo. Desil 1 sampai desil 4 yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
3: Bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau pada Selasa kemarin. Adapun aktivitas penumpang mulai terlihat di Terminal 1 bandara tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
7: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesannya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih masih sesuai jadwal. Udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami, jadi nginap di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi, apa, ininya yang bandara ya, jadi itu aja update aja terus.
6: Sementara itu, Menteri Perhubungan Rudi Purwagandi menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Rudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
8: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Darwin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
6: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga mengancam air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati mengusulkan 1.000 titik sumber bor ke Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan krisis berkepanjangan. Berikut Agus Pambudi melaporkan.
9: Dan saya setelah mengganti Pak Nelpa, Krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati Hardi mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1.000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
10: Tempat-tempat yang rawan kekeringan ini nanti bisa mendapatkan air bersih. Di samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
9: Hardi menambahkan partainya turut aktif mendistribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
11: Memuskan untuk yang BTT. Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan kami sudah bernegosiasi dengan PPWS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari Waduk Gedongombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silibongo.
9: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silibongo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, terhentinya pasokan air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional apabila persoalan distribusi air tidak segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Berikut Afriza Kurniawan melaporkan.
12: Krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mengancam keberlangsungan usaha pariwisata. Sedikitnya 5 hotel berpotensi menghentikan operasional sementara jika pasokan air bersih tidak segera kembali normal. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, kondisi krisis air kali ini lebih parah dibandingkan persoalan serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Terlebih, gangguan pasokan terjadi saat kunjungan wisatawan memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, sejumlah hotel kini terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Kondisi tersebut membuat biaya operasional hotel meningkat cukup signifikan. Kusnawan menyebut, sebuah hotel dengan 22 kamar membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15.000 liter air bersih untuk menunjang kegiatan operasional setiap hari. Ia mengatakan, dari 5 hotel yang berpotensi berhenti beroperasi, 3 diantaranya bahkan telah memastikan akan menghentikan aktivitas jika distribusi air tidak segera dilakukan.
13: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti tutup. Kalau sampai dengan besok pagi tidak ada tidak ada suplai air. Jadi kami upaya bermacam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau, kan ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai.
12: Krisis air bersih di Gili Trawangan terjadi sejak Kamis 3 September 2026. Kondisi ini menyusul terkendalanya pasokan dari PT TCN yang merupakan mitra Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung akibat persoalan perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mengambil langkah penanganan sementara. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengatakan, Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Trawangan. PDAM disebut telah mulai mengalirkan air untuk mencegah kondisi semakin parah. Pemerintah juga masih membahas mekanisme pembiayaan pasokan air tersebut, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis untuk sementara waktu.
14: Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saat ini akan terus bertambah.
12: Kebutuhan air bersih di kawasan Gili Trawangan diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air sangat penting untuk menjaga aktivitas hotel, restoran, dan berbagai usaha wisata tetap berjalan. Najmul berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat, sembari menunggu penyelesaian persoalan perizinan PTTCN.
2: Penerbangan tujuan Jakarta di Depati Amir Pangkal Pinang mulai normal. Ratna Agusari melaporkan.
15: 8 September 2026 sudah kembali beroperasi normal.
16: Aktivitas penerbangan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai kembali normal 8 September 2026. Rute penerbangan Jakarta Pangkal Pinang maupun Pangkal Pinang Jakarta dapat beroperasi seiring dibukanya kembali. Operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah selama 2 hari sebelumnya, sejumlah penerbangan tujuan Jakarta mengalami pembatalan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jenderal Manajer Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Muhammad Haikal mengatakan gangguan penerbangan yang terjadi pada 6 dan 7 September 2026 hanya berdampak signifikan terhadap penerbangan dari dan menuju Jakarta.
15: Minggu dan Senin tanggal 6 dan 7 sejak hari ini, tepatnya karena pembukaan Soekarno-Hatta sudah dimulai pagi ini, sehingga tujuan-tujuan yang ke arah Soekarno-Hatta dari dan ke sana tentunya sudah bisa beroperasi kembali.
16: Menurut Muhammad Haikal, selama 2 hari terdapat total 28 penerbangan tujuan Jakarta yang batal beroperasi. Pembatalan berdampak terhadap hampir 4.000 calon penumpang. Sementara penerbangan dengan tujuan lain masih tetap berjalan, di antaranya penerbangan menuju Palembang, Belitung, dan Yogyakarta sempat mengalami keterlambatan hingga 8 jam. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani sebelumnya meminta masyarakat bersabar menyikapi kondisi gangguan alam yang berdampak terhadap penerbangan.
17: Ya ini kan ini pos mayor ya, bukan karena manusia, kan ini ke alam kan ya. Kan pecah gunung, mana bisa sih ngatasi ya. Semua juga tidak bisa ngatasi ya, bagi kita ya.
16: Terhadap calon penumpang yang terdampak pembatalan, maskapai memberikan sejumlah pilihan, yakni penjadwalan ulang atau reschedule ke hari lain maupun pengajuan pengembalian dana atau refund. Dari Sungai Litra Nagusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas bandara tetap mengimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
16: Operasional penerbangan sudah kembali berjalan normal setelah sempat terjadi gangguan massal pada Selasa 1 September 2026 ketika aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu dinonaktifkan sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung. Kondisi tersebut menyebabkan penundaan hingga pembatalan penerbangan termasuk rute dari dan menuju Gunung Sitoli. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Haji Zulkifli Suhanda, seluruh kegiatan keberangkatan dan kedatangan domestik telah berjalan normal.
18: Saat ini kondisi operasional Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli itu normal operation ya. Seperti biasa, dari pagi sampai dengan jam operasi kami ada jam 16. Cuma memang dampak Sinabung kemarin itu sudah ditutup oleh teman-teman dari maskapai, yaitu dengan meminta untuk penambahan jam operasi. Jam operasi kami kan itu dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB ya. Nah, karena adanya beberapa penumpang lanjutan yang dari Jakarta sebelum Anak Krakatau meletus itu kan, sehingga dampak ada Sinabung. Nah, itu sudah dipenuhi dari tambahan jam operasi penerbangan mereka. Sekarang hari Selasa ya. Hari Senin kemarin pun itu ada extend permintaan penambahan jam operasi dari maskapai Wings Air kepada kami untuk meminta jam operasi tambahan. Karena sehubungan dengan terlambatnya mungkin penumpang yang dari daerah lain menuju ke Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli lewat Kuala Namu di Medan.
16: Nugraha Pratama, salah seorang pelaku bisnis yang sering bepergian menggunakan rute Medan Gunung Sitoli, merasa bersyukur karena mobilitas mereka tidak lagi terhambat.
19: Alhamdulillah, aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu kini telah berjalan normal kembali. termasuk untuk rute menuju Gunung Sitoli yang sudah melayani penumpang sesuai jadwal.
6: Di sisi lain, Kepala UPBU Binaka Gunung Sitoli, Zulkifli Suhanda menambahkan, untuk skala besar, operasional penerbangan di Indonesia saat ini sedang mengalami pemulihan bertahap setelah lumpuh akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi hebat Gunung Anak Krakatau. Jakarta, Bandung, Lampung adalah beberapa daerah terdampak. Meskipun demikian, beberapa bandara di Jakarta seperti Bandara Suta sudah beroperasi. Otoritas bandara tetap menghimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan, tetap disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmitolong Banua melaporkan.
2: Abu Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi menyebabkan dampak di wilayah Jawa Tengah. Kendati begitu, warga diminta tetap waspada polusi udara dampak dari musim kemarau saat ini. Tiga Budiman melaporkan.
20: Hasilnya negatif.
21: Pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga berita ini diturunkan belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Brigjen Satu Sasi Penanggungan mengatakan, pemantauan dilakukan bersama BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Cilacap ke Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas hingga wilayah lainnya. Hasil asesmen menunjukkan belum ada dampak aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu warga diminta tak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik tersebut. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi terhadap paparan debu. Himbauan ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbangan.
22: Ya, makanya teman-teman BPBD kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak di luar rumah, banyak minum air putih gitu untuk mengurangi dampak ispa ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu, kalau kita bicara di musim ini debu itu pasti luar biasa, maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi.
21: Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo mengatakan trajektori abu vulkanik memang sempat diperkirakan mencapai sejumlah wilayah Jawa Tengah, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi, sementara pada lapisan bawah arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
23: Kurang lebih begitu. Sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter itu dari timuran lah, rata-rata timuran. Jadi kenapa kemarin agak heboh, barangkali memang di lapisan atas itu trajektori debu vulkanik itu sampai ke daerah diperkirakan sampai ke daerah Jawa Tengah, tapi lapisan atas. Sementara lapisan di bawahnya adalah anginnya ke arah dari timur ke barat.
21: Untuk diketahui, BMKG telah melakukan paper test pada 6 dan 7 September 2026 di lingkungan Bandara Ahmad Yani Semarang. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di Stasiun Klimatologi Kertajati, Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dan Tunggul Wulung Cilacap. Seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan abu vulkanik. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru bersama dengan Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
24: Masyarakat Jawa Timur diminta tidak panik menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Semeru telah berlangsung sejak November 2025. Status kesiagaan gunung tersebut juga tidak mengalami perubahan sejak periode tersebut hingga sekarang.
0: Kalau Gunung Semeru ini memang sejak November 2025 ada aktivitas vulkanik yang terus dipantau oleh badan geologi. Dan status kesiagaannya tidak berubah dari November 2025 sampai hari ini. Masih terjadi tapi stabil gitu ya. Nah, bukan berarti kita lengah atau meremehkan. Cuman ini fakta yang untuk diketahui masyarakat, sehingga jangan panik, silahkan untuk misalnya mencadangkan adanya masker secukupnya ya, gitu kan.
24: Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan, dalam kesehariannya Gunung Semeru selalu mengalami erupsi. Namun kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih berada pada level 3 atau siaga.
1: Kalau vulkanik, sebagaimana hari-hari biasanya, Semeru memang selalu mengeluarkan erupsi. Tetapi kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih siaga 3. Kalau Gunung Semeru memang aktif, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan erupsi ini justru baik untuk Semeru karena tidak menahan gejolak yang dari dalam bumi karena harus dikeluarkan setiap saat.
24: Untuk Gunung Semeru, statusnya tetap siaga dengan pembatasan aktivitas terutama diberlakukan di sekitar kawasan kawah. Terkait penyebaran abu akibat aktivitas anak Krakatau, pemantauan dilakukan oleh BPBD dan informasi yang diterima menunjukkan abu tersebut tidak sampai ke wilayah Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Warta berita disiarkan dari Pro 3, pusat pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berbagai informasi dari sejumlah daerah. Ya. Pukul 7:31, cuaca Kota Nabire sedang berawan, ya. Tadi sempat hujan, Jalan Merdeka sementara hujannya sudah berhenti, ya. Lalu lintas pagi ini juga terlihat ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Ya. Informasi dari salah satu warga, kapal Maserei sudah sandar, ya, beberapa waktu menit yang lalu atau beberapa saat yang lalu sudah sandar dan penumpang sudah tiba, ada yang dijemput oleh keluarga. Ada yang bawa durian ini katanya. Dari Serwi, ya. Nanti yang selera atau hobi durian bisa ke sana. Ya, air laut sedang surut, ya, pendengar. Jadi kondisi di pantai airnya sedang turun. Ya, atau surut. Kembali kami ajak Anda yang ingin bergabung di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire via telepon 0984220074 atau 08135494419, 08135494419. Ya, informasinya pendengar, untuk membeli gorong-gorong, ya, informasi dari warga untuk membeli gorong-gorong kemarin cari-cari tidak dapat. Sampai ke mana, ke Sanoba, Kimi juga. Menurut pembuat gorong-gorong, gorong-gorongnya sudah di booking, sudah dipesan. Jadi diproduksi sementara ini untuk yang sudah pesan. Ya, jadi ya, kalau dulu Anda bisa lihat gorong-gorong banyak, ya, di tempat pembuatan gorong-gorong, tetapi sekarang sudah tidak ada yang ini, yang belum laku, semua sudah dipesan. Apakah ini banyak yang bikin sumur kah atau bagaimana, ya? Ya, itu sudah. Jadi kalau ada keperluan di waktu tertentu, suatu produk itu bisa habis, ya. Misalnya saat ini banyak yang membuat sumur. Karena sumurnya kering, bisa saja dia tambah perdalam atau bikin baru lagi. Atau warga yang membuat rumah, ya, jadi bikin sumur. Ya, untuk yang sedang bekerja, selamat berkarya, tetap semangat, ya. Antar pulau ada yang berlalu lintas, warga masyarakat yang akan ke kota untuk berkunjung dengan keluarga atau memang ingin ke kota berjualan, ya. Warga masyarakat di kepulauan di Kabupaten Nabire seperti di Pulau Hariti, ya, atau kepulauan lainnya. Ya, ada ini pendengar, informasi lain tentang kapal, ya. Iya, kapal putih jarang masuk ya. Tinggal Gunung Dempo dengan Dorlonda. Jadi saya bantu pendengar yang ingin mengetahui kapal yang arah ke Wasior ya. Ada kapal yang ke arah Wasior nanti kami sampaikan. Halo, selamat pagi. Pak Guru.
2: Iya. Bung Hal.
1: Iya.
2: Ini saya sampaikan lagi bahwa karena musim kemarau ini mengakibatkan produksi sagu masyarakat
1: menurun
2: ya. Mereka jual ke pasar Kalibobo, selama ini macet, cek-cek termasuk saya dulu di pasar itu, saya sagu itu agak kurang masuk pasar.
1: Jadi harga ya, mahal.
2: Harga pun masih tetap.
1: Tetap.
2: Ya, 200 satu karung.
1: Oke.
2: Tapi maksudnya untuk mereka yang memproduksi sagu turun ke pasar itu sudah jarang. Ini akibat dari musim kemarau yang panjang ini.
1: Iya.
2: Jadi air-air yang mereka pakai ramas.
1: Iya.
2: Itu sudah kering semua.
1: Betul.
2: Apalagi kalau sagu dari Renami, dari Napa, itu mereka kan harap air yang dari pinggiran pohon-pohon sagu itu, air tanah yang mereka gali.
1: Jadi air yang ada dekat-dekat saja.
2: Ya, tapi airnya habis, jadi kalau dimakin masih bisa. Itu mereka ramah, ya, airnya mereka bawa di kali, sagu itu dibawa ke pinggiran kali besar.
1: Iya.
2: Kalau mereka togok, terus mereka ramah di pinggir kali, jadi masih bisa.
1: Pak Guru,
2: ya.
1: Sebentar malam saya ke situ ya.
2: Di rumah.
1: Iya.
2: Boleh.
1: Bilang Mansar Mansur. Kalau dia dengar
2: jam berapa?
1: 7:30 kah?
2: Oke, baik. Nanti saya kasih terang pondok di depan. Kita 3.000 santri.
1: Oke.
2: Ya, nanti saya kasih tahu dia supaya dia hadir jam 8 malam itu 3.000.
1: Iya.
2: Oke, itu sedikit informasi yang saya sampaikan buat Bung A. Kalau harga sagu tidak naik, masih tetap 200 satu karung lah.
1: Iya.
2: Dari seperti itu.
1: Tapi dari kualitas, Pak Guru lihat di musim kemarau ini sagu yang dong jual per karung itu bagaimana? Dia tetap bagus kah dari rasa, teksturnya bagaimana?
2: Bagus. Bagus. Sagunya, apalagi kalau dari Renami, apa dari sebelah barat dari Napa Riau itu bagus. Sagunya bagus, putih bagus. Jadi seperti itu.
1: Oke, Pak Guru, terima kasih.
2: Terus saya kasih informasi lagi buat Tuhan. Kami di Kalibobo ini subuh pagi jam 4:30 ini atau jam 5 masuk jam 6 ada hujan.
1: Iya.
2: Hujan sedikit turun tapi tidak begitu tahan lama.
1: Iya.
2: Padahal saya ada tidur dengar bunyi ini, saya bilang coba deh tahan lama kalau potong tidur ini, nanti bangun jam 9 atau jam 10.
1: Iya. Sebentar saja ya berhenti.
2: Iya, bentar saja berhenti. Oke, itu saja informasi.
1: Baik.
2: Saya kembali ke jalur.
1: Terima kasih.
2: Selamat pagi. Dan saya tunggu.
1: Iya.
2: Hadiran Bung Hal.
1: Nanti malam ya.
2: Di Pondok Pinang.
1: Iya.
2: Oke, Bung Hal.
1: Pagi. Saja. Pak Guru, salam sehat. Tuhan berkati. Pak Guru Putra Kudiomi ya, atau Pak Guru Hobera. Ya, tadi informasi ada apa? Pembuat sagu, pengrajin sagu ya. Apa dipanen dari pohonnya, kemudian sagu itu dibelah, dipotong kecil. Kalau ada itu dong pakai senso. Ada yang manual pakai kampak ya. Ini yang agak berat. Kampak saya pernah lihat itu dia belah pohon sagu yang besar itu pakai cara tertentu yang tidak gampang ya. Jadi bikin belah sedikit-sedikit terus kasih masuk kayu yang sudah dibentuk unik begitu, ada kayu dong. Tanam kayu dulu tak tak tak tak, nanti sebelah sana dong belah lagi sampai dia turun-turun kampak masuk dan terbelah. Susah ya ambil sari pati sagu dari pohonnya. Ditambah kalau kemarau lebih susah. Tidak mungkin ada pikul air dari rumah ya, karena kebun sagu itu atau hutan sagu jauh dari permukiman. Ada yang menyeberang kali begitu atau laut baru bisa panen. Pernah dapat masukan juga harga sagu yang tidak sebanding dengan biaya transportasi, biaya operasional ya. Di Jayapura sagu mahal. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi anak.
1: Mama. Mama susah sarapan?
3: Udah. Tapi makanan dari kemarin sore.
1: Apa itu?
3: Nasi sama sayur sama tahu.
1: Nasi, sayur, tahu. Ikannya kemana?
3: Ikannya belum belum ada, kehabis kemarin sore.
1: Beu no? Iya.
3: Beu koko.
1: Beu. Iya, iya. Silakan.
3: Iya, anak.
1: Iya.
3: Itu mama salam apa Bung Akudioni, Mama Lani, Amon yang tadi masuk.
1: Iya.
3: Terus sekarang yang mama mau tanya, anak kira-kira anak tahu kapal ke apa Bintuni?
1: Kapal ke Bintuni?
3: Iya.
1: Oh iya, baik, nanti saya cari.
3: Iya, maksudnya
1: siapa yang mau ke sana?
3: Anak, maksudnya nanti anak kasihin foto, mama selalu dengar di RRI.
1: Baik, mama.
3: Iya. Anak, terima kasih, selamat pagi.
1: Pagi, mama. Iya. Iya, saya dapat jadwal kapal juga yang ke Bintuni ya. Biasa juga kapal dari Mimika atau Timika. Ini saya dapat. Tapi terakhir saya tidak lihat-lihat, jadi kapal bilang, oh kok sombong sampai. Iya, nanti saya lihat lagi ya mama ya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Bung Hari. Kembali
1: iya, Mama Lani, silakan.
4: Tadi Bung Hari harga sagu berapa? Mama Lani tidak sempat ikuti.
1: 200 ribu per karung.
4: 200 ribu.
1: Mm-hmm.
4: Padahal itu dikonsumsi oleh keluarga ya, semua anggota keluarga. Kalau semua pemakan papeda kah, sagu kah.
1: Betul.
4: Tapi coba bayangkan itu di Manokwari, pasar sentral Manokwari itu siri 1 kilo 500 ribu.
1: Mama ya, naik sekali ya.
4: Jadi kebetulan ada keluarga di sana, jadi mereka posting, jadi saya lihat, saya bilang, wah, lebih mahal daripada beras yang 10 kilo, kah, 20 kilo. Kemudian lebih mahal lagi dari sagu lagi. Padahal sagu itu prosesnya cukup rumit. Kalau manual ya, kalau mereka sudah pakai mesin masih lumayan. Nah, kalau bisa harga sagu itu ya bisa dinaikkan, kah? Karena saya sendiri lihat, saya pergi sampai di dusun dan saya lihat prosesnya itu seperti apa. Kalau bisa ya 250 atau 300 lah.
1: Iya.
4: Kalau kita ambil di tempat 200 wajar, tapi kalau sudah sampai di kota, kalau boleh deh, harganya di atas itu yang 200 itu.
1: Betul.
4: Karena itu kan kalau kita lihat ya, dikonsumsi oleh semua anggota keluarga. Kalau sirih itu kan cuma orang tua ataupun pemakan pinang saja. Nah tidak tahu kalau sirih di Nabire adakah, tidakkah, tapi kayaknya sirih di Nabire tidak ada ini yang sampai bisa 1 kilo.
1: Betul.
4: Orang beli selalu yang apa tuh enceran-enceran saja. Kurang tahu kalau di pasar yang mama-mama.
1: Iya, jadi sagu ini kalau Mama Lani lihat di pulau sana itu dong jalan dari rumah ke dusun sagu itu berapa kilo?
4: Oh, mereka pakai motor laut, putar di pulau, di belakang pulau, dusun-dusunnya.
1: Pulau, iya.
4: Ada sih yang dekat dengan kampung yang ditanam keluarga, tapi yang lebih banyak isinya itu yang di belakang pulau itu. Kalau yang ditanam di keluarga itu kan di tempat yang kering, kalau di belakang pulau itu kan di kali, jadi ya bagus lah. Kemudian prosesnya juga bagus karena airnya bersih. Kadang mereka bawa dalam bentuk mot-mot ya, dalam potongan-potongan, baru dibawa ke kampung, baru dikerjakan di kampung juga. Itu buat motnya dari di tempat itu yang mereka bawa itu ke kampung itu saya makan bahan bakar cukup banyak.
1: Iya.
4: Karena diseret di laut kan.
1: Iya.
4: Jadi kalau dibilang itu mahal sekali. Belum lagi dibawa ke kota, di kota mungkin harus dimuat lagi dengan transport di kota ke tempat ke langganan lagi.
1: Iya. Betul. Jadi ada ini ya, Mama Lani ya, ada, mungkin ada koperasi khusus yang bisa tampung sagu dari sana.
4: Iya. Terus saya belum dengar itu kalau ada apa namanya aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah ya tentang sagu ini. Kalau dibuat kan jadi harganya bisa namanya semua orang tahu sehingga pembeli tidak tawar menawar. Masa sagu sudah 250 masih mau ditawar lagi 200.
1: Yeah.
4: Saya pernah berdebat dengan pembeli sagu juga kebetulan orang dari bukan dari pulau ya dari daratan terus mereka datang. Pembelinya bilang begini, bisa 200 kah? Waduh, 200 ibu bisa tawar beras di toko kah?
1: Iya, betul itu Mama Lani. Makannya puas satu keluarga.
4: Iya. Mungkin itu saja Bung Hari.
1: Baik.
4: Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Mama Lani di Kalibobo. Iya. Ada salah satu bapak di Napan bisa telepon kalau dengar siaran ini. Ya, pernah satu kali kapan tahun lalu kah? Ya, waktu saya undang Bapak Victor Sawo ya untuk membicarakan tentang sagu ya. Ada salah satu pendengar di Napan dia telepon. Bapak siapa saya lupa. Ya. Oke, di belakangnya, halo.
5: Selamat pagi,
1: Kakak. Paman, pagi.
5: Ya, tetap semangat.
1: Iya.
5: Selamat bertanya dengan hari ini.
1: Iya.
5: Dengan juga berat dari sekarang.
1: Amin.
5: Iya, Kakak, terkait dengan sagu.
1: Kakak,
5: sagu itu makanan yang paling, pokoknya, tong di tanah, bukan di tanah Papua saja, tapi di mulai dari Indonesia Timur, mulai dari Ambon, Maluku, sampai di Tanah Papua, ini makanan yang paling, ya pokoknya dia lebih inti daripada nasi.
1: Iya.
5: Yeah. Lebih khusus, ketong yang tugas-tugas, apalagi orang-orang kampung dorang, sekarang di kepulauan yang ada di daerah-daerah terpencil.
1: Iya.
5: Yeah. Itu, apa makanan yang ya sungguh luar biasa,
1: gitu.
5: Apalagi diolah oleh mama-mama Papua dorang sungguh mati.
1: Betul.
5: Sagu dicampur yang kelapa, aduh.
1: Kalau orang diet cocok makan sagu.
5: Oh, cocok sekali. Jadi nasi dia punya kelebihannya bisa mengenyangkan, tapi dia ada punya kekurangan tuh, dia punya penyakit juga ada juga. Tapi sagu tuh sungguh mari, tarah ada ini.
1: Iya.
5: Apalagi kalau kau tuh campur-campur dengan ikan, apa, mau-mau orang bikin buah kuning kah, tambah-tambah lagi sih, kena apa.
1: Betul.
5: Iya. Jadi, ini makanan yang harus kita orang jaga benar-benar. Ini termasuk dalam budaya kita orang punya kehidupan seperti itu orang Papua, orang Madura, apa? Maksudnya orang Indonesia Timur. Kita menjadi sesuatu yang kita jaga sama-sama untuk tumpu anak cucu orang sampai ke semua begitu kata.
1: Kalau di Wondama di wilayah mana itu dusun Sagunya?
5: Atau kata Sungguh Mati. Hmm? Dari ujung Wondama sampai di ujung Wondama itu kami punya sudah itu.
1: Iya, itu harga berapa jualnya?
5: Kata saya tidak tahu harga, tapi intinya di saya punya apa halaman, kami punya rumah di apa Miei.
1: Iya.
5: Kata itu tiga orang follow batang kayu itu.
1: Pohonnya.
5: Itu tiga orang baru bisa follow, baru bisa ini. Terus syarat pokoknya itu higienis sekali.
1: Iya.
5: Jadi air turun dari Gunung Wondiboy keluar, turun ke bawah tuh, pokoknya samping rumah tuh sudah langsung.
1: Jadi air tidak tergenang.
5: Tidak tergenang.
1: Iya.
5: Jadi langsung turun keluar, langsung keluar di air laut kan. Jadi iya. Di kami khusus di Wondama, di Kampung Kasei, di Kampung Tandia, pokoknya semua kampung yang ada tumbuh sagu itu sudah itu. Tidak ada alasan, tidak ada masalah untuk mama dengan TCC dorang. Yang enaknya itu kata, TCC dan nenek dorang yang apa yang patok baru dorang yang ramas, dorang yang aduh,
1: Belum tahu itu.
5: Belum tambah lagi dengan putih-putih yang lagi tambah selesai.

0: kan pakai daun sagu, pakai telepam, mereka semua dari situ. Jadi cara mereka buat itu luar biasa sekali.
1: Iya. Jadi sagu itu kalau sudah diambil jadi sagu dari pohonnya saripati itu bisa tahan berapa lama? Berapa hari?
0: Atau kalau itu bisa berbulan-bulan. Yang penting dari caranya kita rendam terus dari cara mereka itu tidak bisa hancur begitu saja.
1: Tidak jadi asam
0: sagu
1: ya?
0: Akan, tidak kan? Jadi cara kita rawat saja.
1: Iya.
0: Begitu kan.
1: Baik.
0: Ya, untuk semua saja kita jangan lupa kita punya makanan yang bernama besar dan kita orang sebelum mati ada sagu itu paling dulu ya. Jadi begitu kata.
1: Baik.
0: Oke. Terima kasih kakak.
1: Ya, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Tadi Paman Yateni di Kalibobo mengajak warga memanfaatkan pangan lokal, salah satunya sagu. Karena sagu itu sehat ya. Apa tidak mengandung banyak apa gula, untuk diet bagus. Halo, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi Bung ya. Hari, Mama Lani kembali lagi.
1: Oke, silakan.
2: Paman Yateni bikin Mama Lani jadi penasaran. Paman Yateni tadi sebut Mama Lani punya tempat lahir itu.
1: Iya. Mie ya.
2: Jadi begini Bung Hari, ada yang Mama Lani mau sampaikan juga begini. Kemarin-kemarin ini waktu Mama Lani di pulau, ada dari OPD yang punya program untuk pengembangan sagu di pulau. Tapi hanya sebatas itu saja, sampai di situ tidak dimonitor lagi apakah sagu yang ditanam oleh warga itu tumbuh bagus kah, butuh apa begitu. Jadi hanya sebatas ya informasi kalau ada program budidaya sagu, penanaman sagu kembali. Sekian satu orang mungkin 40 pohon kalau tidak salah waktu itu saya dengar. Iya. Tapi setelah itu tidak ada kelanjutannya lagi.
1: Sagunya tumbuh.
2: Nah, bagaimana?
1: Pohonnya tumbuh.
2: Nah, belum tahu itu makanya tidak ada tindak lanjutnya itu. Apakah itu sagu tumbuh? Mungkin harus warga yang harus ngecek begitu atau merawat gitu ya. Tidak ketergantungan dengan pemerintah. Nah, seperti itu. Jadi saya kurang tahu kelanjutannya seperti apa. Apakah program ini berjalan baik atau tidak? Karena saya sudah berapa lama ada di kota sini, jadi tidak ikut itu tahu tentang perkembangan penanaman sagu kembali di Pulau Arwi itu. Iya, kalau boleh ini hanya himbauan kepada instansi terkait, kalau kasih bibit ataupun program ke kampung-kampung itu ya monitor, karena itu kan uang, uang yang keluar untuk apa namanya perawatannya. Kalau ada uang perawatan ya syukur, kalau tidak ya minimal monitor lah supaya perkembangan sagu seperti apa. Karena kalau boleh sagu ini dibudidayakan di tanah Papua, bukan dimusnahkan ya, dibudidayakan, karena ini adalah sumber makanan yang pokok untuk orang Papua. Bahkan juga orang dari luar Papua juga sudah mulai konsumsi barang ini juga.
1: Iya, betul.
2: Jadi seperti itu. Jadi kalau ada OPD yang punya program ke kampung-kampung untuk budidaya sagu, tolong dimonitor sampai ada hasilnya. Artinya tumbuh dan dilihat hasilnya ada.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Kalaupun ini
2: jangan Mamalani punya program terus lempar ke kampung, lempar ke kampung-kampung, kemudian terus tidak apa namanya dimonitor.
1: Iya. Yeah.
2: Saya kurang tahu di evaluasinya itu nanti apa yang dimasukkan dalam hasil evaluasi. Bilang berhasil tapi ternyata tidak berhasil.
1: Iya. Yeah.
2: Itu era kerjanya pemerintah sekarang itu seperti itu. Lempar barang. Saya hanya bisa akui itu Victor Sawo. Berikan program ke kampung terus monitor sampai hasilnya kami panen.
1: Iya.
2: Jadi kalau boleh semua orang punya program seperti beliau.

0: tidak hanya lempar program terus tinggalkan dan tidak tahu rencana lanjutnya itu seperti apa, ada berhasil atau tidak.
1: Yeah.
0: Jadi waktu itu beliau ada di tanaman pangan, jadi waktu itu beliau ada punya program untuk kami, untuk sayur mayur dan tanaman yang lain juga, sampai kami bisa panen hasilnya walaupun cuma sedikit karena ketergantungan air juga kami di sana juga.
1: Iya, yeah, betul.
0: Iya, yeah, seperti itu. Iya, yeah, Bung Hari itu saja. Terima kasih, selamat pagi.
1: Iya, yeah, terima kasih Mama Lani, selamat pagi. Iya. Yeah. Saya pernah telepon Bapak Victor Sawo waktu beliau di masih di pertanian. Iya, tidak salah di pertanian ya. Sekarang kan di ketahanan pangan toh. Ya, dulu beliau di pertanian itu hujan-hujan, sudah hampir malam untuk persiapan dialog. Pak Victor Sawo bilang, saya ada di SP1 ini ada saluran irigasi dia rusak, jadi saya pergi cek dulu. Uy, hujan-hujan ini, baru sudah malam, mungkin sekitar jam 6:30 begitu ya, atau jam 7 malam. Ya, memang harus ini ya, harus ya gimana ya, semangat ya untuk kepentingan masyarakat. Ya, terima kasih Mama Lani masukannya. Ada lagi pendengar sebelum kami cukupkan acara opini publik untuk hari ini? Ya, pendengar bisa memberikan kontribusi ya, masukan ide, informasi melalui telepon 0984220074 atau 0813 5494419. Ya, saya kasih satu data ya pendengar atau informasi tentang daerah penghasil sagu di Indonesia. Ternyata banyak daerah juga ya pendengar sudah mulai menanam sagu. Nih, di Sumatera ada, yaitu di Riau ya. Riau sekarang ini ada tanam sagu loh. Jadi mereka sudah memanfaatkan tanaman sagu untuk bahan pangan. Halo, selamat pagi.
2: Pagi Mas Ari.
1: Iya, silakan
2: ya,
1: Pak.
2: Iya. Ya, saya setuju dengan usulan Mama Lani tadi.
1: Iya.
2: Terus bagus sekali kalau ada program itu yang mesti dipantau, di monitor terus, lihat hasilnya ketika.
1: Iya.
2: Menurut penglihatan saya, penelitian saya itu berapa program, apalagi tanaman-tanaman itu. Hmm. Itu kan masih harus tanto, mati kah, itu kah.
1: Iya.
2: Kalau perlu ada perawatan lah, biaya perawatan itu masih ada.
1: Betul.
2: Iya, sama seperti kemarin bikin sumur, tali sumur. Itu masih ada perawatannya, kalau tidak ada perawatan, dan itu nggak mungkin mengharapkan masyarakat saja untuk merawat, itu nggak mungkin.
1: Iya. Ya,
2: kemana ada program sumur 5 berapa? 5 biji kah?
1: Sementara 5, sementara dari TNI 5.
2: Ya, 5 kah?
1: Iya, 5 ya, sumur.
2: 5 sumur kok. Nah, itu kalau enggak di ada pemeliharaannya, ya pasti nanti habis itu rusak, habis, selesai.
1: Betul.
2: Enggak berkelanjutan. Mungkin ada perawatannya. Entah itu serahkan ke kelurahan kah? Atau masyarakat setempat kah, itu harus ingin merawat. Sekarang contohnya lampu ya Mas Ari, lampu jalan itu. Tempat saya kan dapat itu, tempat saya ada 2 biji kan. Waktu izin mau pasang itu saya tanya, Mas ini ada perawatan kah? Tidak. Karena kalau ada perawatan nanti mati ya sudah, jadi patung dari situ.
1: Yeah.
2: Nah, terus dia sebutkan, ada Pak nanti perawatannya 2-3 tahun cuma sekali ada perawatannya. Kalau begitu oke lah dipasang sudah kalau ada perawatan. Kalau tidak, saya tidak mau karena tidak jadi beban kami lagi.
1: Yeah.
2: Baik saya pakai lampu jalan.
1: Masih nyala.
2: PLN saya bilang begitu.
1: Ternyata masih nyala Pak.
2: Sampai sekarang belum ada realisasi juga. Lampu jalan banyak yang masih putus, yang rusak.
1: Yeah.
2: Tidak ada perawatan. Ini bagaimana modelnya seperti itu? Jadi sebetulnya saya memalani dari kata kami. Saya setuju lah semacamnya. Oke, terima kasih Mas Ari.
1: Iya. Yeah.
2: Terima kasih.
1: Terima
2: kasih. Ya,
1: selamat pagi. Ya, ada perawatan ketika ada program itu berupa peralatan ya. Ya seperti tadi disebutkan lampu penerangan jalan. Itu perawatannya kalau ada yang pakai solar cell, ada yang pakai listrik dari PLN, lampu atau apa itu LED ya. Mungkin dia pakai LED. Saya tidak begitu tahu ya untuk lampu penerangan jalan. Kalau dulu telur kasuari itu yang besar ya, warnanya agak kekuningan. Itu zaman kita kecil-kecil dulu tahu. Ya, itu listriknya besar, 500 watt paling kecil lampu satu biji itu. Tapi sekarang sudah canggih supaya hemat dipasang lampu yang hemat listrik atau hemat energi surya, energi matahari. Ya, itu ada masa pakai, jadi dia perlu perawatan. Halo, selamat pagi. Pagi.
3: Pagi.
1: Iya. Silakan, Pak Guru.
3: Iya, saya kembali lagi.
1: Iya.
3: Kemarin setelah saya pulang dari bank, ke sana urus saya punya ATM, karena dong suruh untuk kami orang pensiun.
1: Iya.
3: ATM di bank, jadi saya ke bank, saya urus.
1: Iya.
3: Di satu ATM selesai, saya pulang kalau di pasar Wihir, Pol PP mereka secara paksa mereka bongkar mama-mama rumpu tempat jualan di dalam di terminal. Yang ada di terminal itu mereka suruh orang masuk ke dalam di pasar mama-mama.
1: Iya.
3: Yeah. Saya sambil mau pulang tadi, ini saya coba berdiri lihat dulu. Berdiri lihat mereka bongkar itu semua. Mama-mama yang jualan pinang, jualan jeruk, jualan apa di dalam itu semua. Mungkin ya, pulang-pulang itu dibongkar semua dan dibuang itu ke dalam. Pasar mama-mama.
1: Jadi jualan harus di pasar?
3: Iya.
1: Yang di terminal suruh pindah? Yang ya. Yang Pak Guru lihat?
3: Iya. Mereka disuruh pindah masuk ke dalam pasar mama-mama yang
1: iya, baik. Betul.
3: Dan harus saya tanya, ini mereka pasar mama-mama ini kesempatan ini. Saya tanya, bisa ada yang bilang, ada adik saat ini bang kakak guru, itu rencananya mereka mau bangun terminal transit
1: di
3: Provinsi Papua. Saya dengar katanya itu bagus sekali. Bagus. Mudah-mudahan bisa. Karena yang selalu saya usul, itu macam kandang babi. Terminal macam kandang babi. Padahal itu tinggi. Jadi semoga terminal itu dibangun, terus yang berwenang mereka pasang mobil macam dulu ada papan-papan. Mereka gantung baru.
1: Yeah.
3: Oh, ini kan Kiriwini, Kalibobo.
1: Kalibobo.
3: Ya, itu.
1: Kewadio, SP.
3: Kewadio, ya, itu. Jadi saya jangan bongkar rumah mama dorang itu. Tidak pernah ada reaksi untuk membangun terminal itu. Tapi mudah-mudahan terminal itu dibangun kembali, dibuat yang bagus. Kalau bisa bikin indah. Bikin indah supaya tempat itu kan bisa jadi tempat wisata bagi orang tua, anak-anak muda. Seperti itu. Jadi ini sedikit info ya,
1: Jadi hari ini atau sudah hari apa itu yang setelah disuruh pindah pedagang, hari ini tidak ada lagi yang jual?
3: Iya, mulai hari ini tidak ada yang jual di dalam terminal itu. Itu kemarin tuh saya pulang ke laut langsung dibersihkan semua.
1: Iya.
3: Disuruh untuk ke sebelah.
1: Betul.
3: Jualan di pasar mama-mama di sebelah itu. Jadi mulai hari ini sudah kosong.
1: Baik.
3: Dan saya dengar begitu sangat saya senang. Hanya saya bilang ya mudah-mudahan. Tapi kalau suruh mama-mama dong pindah baru dia kembali macam kandang ayam tinggal saja tidak terurus bagus, omong kosong.
1: Yeah.
3: Jadi orang yang bongkar itu tolong supaya besok bangun yang lebih bagus lagi. Oke, Bung Hari.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pak Guru di Kalibobo. Ya. Ada beberapa pedagang bilang pasar itu dia sepi, jadi mau jualan pembeli tidak banyak datang. Ya, supaya kasih rame ini yang harus kita cari caranya ya. Mungkin di apa depan-depan pasar itu dikasih lampu terang begitu ya. Kemudian lampu warna-warni bagian dalamnya. Ya. Pedagangnya juga bisa ditambah beragam. Tidak jualan pada 1-2 produk saja tapi bisa banyak produk, produk makanan, warung begitu ya supaya tambah mengundang pembeli datang atau penjual buah ya seperti itu supaya tidak terpencar di mana-mana para pedagangnya. Ada lagi terakhir silakan acara opini publik ya, waktunya kami tambah sedikit sambil nanti kita akan bersama di acara obrolan pagi ya tentang relokasi juga ya pendengar. Informasi ini pendengar tentang kapal ya Mama Kuwau nanti saya carikan. Saya ada di grup Bintuni. Iya. Saya ada di mana-mana Mama. Di Bintuni ada, di Merauke ada, saya di Fak-Fak ada, Sorong ada, Jayapura, Wamena, saya ada. Jadi punya banyak grup begitu. Oke, kita cukupkan. Terima kasih yang sudah bergabung, Mama Lani, Bapak Guru, Pak Menyoteni, dan siapa Amo Winde, Pak Sulis, ya dan lain-lain. Ya, semoga ini.

Ya, satu lagu dari Black Brothers, lagunya berjudul Home Below. Lagu ini irama mengajak menari ya, tetapi kisah cerita di lagu ini justru kisahnya sedih begitu ya. Lagu dari Black Brothers, ya. Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Informasi tentang kapal ya yang melayani rute ke Pelabuhan Bintuni ya, atau Dermaga Bintuni. Ada kapal feri namanya kapal Kalabia. Iya. Kalabia ini dia rute Sorong Babo Bintuni. Jadi dia berangkat dari Sorong Babo terus ke Bintuni. Nah, itu rute pertama. Rute keduanya dia ke Fak-Fak ya. Jadi kalau mama mau ke Bintuni bisa, tapi menurut saya lebih baik mama turun di Manokwari saja, baru mama pakai mobil ke Bintuni. Tapi kalau mau naik kapal harus ke Sorong dulu. Ada kapal Kalabia. Tapi kabarnya kapal Kalabia ini dia lagi naik dok

bulan ini ya, bulan September ini. Ya, ada kapal yang lain namanya kapal Lema. Ya, kapal Lema ini rute baru itu Sorong langsung Bintuni. Ya, Sorong langsung ke Bintuni. Biasanya berangkat dari Sorong itu hari Selasa pagi. Kembali dari Bintuni hari Kamis. Ya, kalau tadi kapal Kalabia dia Sorong Babu Bintuni. Kalau kapal Lema ini dia langsung Sorong Bintuni. Ada juga kapal swasta itu kapal Fajar Indah 2. Ya, rutenya Sorong Babu Bintuni. Ya, kapal feri ya. Kapal Lema dan Kalabia. Baik, ada lagi pendengar, nanti kami sampaikan informasi menarik untuk diketahui masih tentang kapal ya. Sambil kami tunggu narasumber pagi hari ini, karena acara Nabire menyapanya tidak ada, kita ganti dengan obrolan pukul 9 Halo RRI. Jadi waktunya banyak. Ada yang ingin bergabung silakan langsung saja telepon. Sambil saya bacakan beberapa informasi kapal, karena warga ada menyampaikan ada perlu ini ya, informasi kapal yang ke arah mana ini, Wasior ya. Untuk yang akan ke Wasior ini mengharapkan Dempo ya, tapi Dempo masih agak lama. Napan Wainami juga kami belum dapat jadwalnya. Jadi kapal ada kapal satu ini, dia namanya kapal Sabuk Nusantara 81. Ya, kapal Sabuk Nusantara 81 ini dia rencana tiba di Nabire itu dari Wasior hari Jumat tanggal 17 September. Hari Jumat tanggal 17 September 2026 pukul atau jam 6 pagi. Ya. Kemudian dia berangkat ke tiba di Nabire dari Wasior hari Jumat pukul 6 pagi tanggal 18 September. Ya, dari Nabire dia ke Waren ya, ke Waropen sana jam 8 pagi berangkat dari Nabire, tiba di Waropen itu jam 5 sore. Kemudian berangkat dari Waropen ke Serui, ke Dawai, Kaipuri, Depapre dan Jayapura. Ini kapal Sabuk Nusantara 81 ya. Yang satunya kapal Sabuk Nusantara ya. Bukan Sabuk Nusantara tapi kapal KM Kanon Mun ya. Mungkin agak asing kita dengar. Ya, Kanon Mun ini dia putar-putar saja di sekitar Papua, wilayah Saireri. Ya, ini yang masuk Nabire ya, pendengar, sampai di pulau-pulau. Jadi rencana kapal Kanon Mun ya, nanti dia masuk Nabire. Masuk Nabire itu lewat Pulau Mor. Ya. Waropen terus ke Pulau Mor hari Senin tanggal 15 September. Ya. Dari Waropen dia masuk ke Pulau Mor hari Selasa tanggal 15 September pukul 6 pagi. Terus berangkat pukul 7 ya. Dari Pulau Mor
pukul 7 atau jam 7 pagi dia genapan. Genapan rencana tiba pukul 8 pagi. Dari Napan dia berangkat ke Pulau Mambor. Ya. Tiba rencana pukul 10 pagi hari yang sama, yaitu Selasa 15 September. Lanjut ke Pelabuhan Nabire hari Selasa 15 September jam 12 siang. Ya, dari Nabire hari Selasa 15 September, kapal Kanon Mon lanjut ke Wasior, Manokwari, kemudian ke Saribi dan Biak. Ya, ini tadi malam saya dapat ya informasinya, kapal Kanon Mon yang mau ke Wasior dan Manokwari bisa tunggu nanti kapal itu ya. Jadi hari Selasa dan Rabu, jaga-jaga. Ya, dari Nabire, Wasior, Manokwari, Saribi, dan Biak. Kapal ini masuk di pulau-pulau. Ya, dari Waropen, hari Senin, tiba di Pulau Mor, Selasa, pagi. Kemudian lanjut ke Napan, ke Mambor, Nabire, Wasior, Manokwari, Saribi, dan Biak. Ada nomor teleponnya juga ya. Ya, lumayan bisa ini. Bisa kumpul keluarga kalau ada keperluan mendesak. Ya. Kemudian ada kapal satu lagi tapi tidak masuk Nabire ini, kapal Sabuk Nusantara 94. Ya. Oke, sedikit informasi ya untuk warga masyarakat yang memerlukan informasi kapal perintis. Karena kapal putih di bulan ini hanya dua, yaitu Gunung Dempo dan Dorlonda.

0: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire, lagu Dermaga Bitung dari Swan Day Group. Ya, ada yang pernah ke Dermaga atau Pelabuhan Bitung? Kalau kapal Derlonda dulu pernah ini ya rute sana. Tapi lihat bulan ini tidak ada masuk ke Bitung. Jadi warga masyarakat penumpang Bitung cari alternatif turun di dari Nabire naik kapal turun di Sorong ya. Terus pindah kapal. Ya, seperti itulah kurang lebih. Ya, pendengar, saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber ya. Sambil tunggu narasumber yang kedua, kita ajak Ibu Guru Sihasale ya. Selamat pagi Ibu Guru. Terputus. Oke. Ada yang ingin sambil ngobrol-ngobrol juga enggak apa-apa ya, pendengar. Sambil saya telepon narasumber yang lain. Iya, 0984220074 atau 0813549419. Iya, terputus tadi. Baik, kita ini dulu pendengar. Kita dengarkan lagu dulu sambil teleponnya tersambung. Oh, ada ya. Ya, pagi-pagi itu bagus juga ngobrol ya. Kalau di kantor itu rapat atau briefing ya pagi-pagi. Atau apa namanya? Ya, rapat permulaan begitu ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, pagi. Silakan.
1: Kembali mau ngomong-ngomong sedikit.
0: Iya. Oke.
1: Bitung tadi lagu tadi sebagi.
0: Saya ke Bitung Dermaga Singgah itu tahun 2000 pertama kali. Kalau Pak Guru?
1: Saya ke Bitung itu 2015.
0: 2015?
1: Ya.
0: Transit atau memang ke Bitung?
1: Langsung ke Bitung.
0: Oh.
1: Tinggal di sana 1 bulan.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Okay.
1: Jadi tadi saya dengar lagu itu ada ingat kembali 2015 di Bitung, hampir 1 bulan saya di sana.
0: Oh gitu.
1: Ada punya teman-teman juga di sana.
0: Iya.
1: Yeah. Dari Bitung saya langsung ke Tumohon.
0: Tumohon ya.
1: Yeah. Ya. Yeah. Di Kodambri. Itu mohon lewat Danau Tondano itu. Kita bisa Danau Tondano itu. Baru dari situ kita ke Manado.
0: Iya. Yeah.
1: Dia punya toko besar yang di pinggiran pantai.
0: Iya.
1: Yeah. Saya sampai di situ juga. Terus berfoto di bawah patung Tuhan Yesus. Nah, sempat di situ juga foto-foto. Di Manado.
0: Iya.
1: Jadi tadi saya dengar lagu itu ada hubungan ini untuk kita.
0: Kapal apa waktu itu, Pak Guru?
1: Ya.
0: Kapalnya apa?
1: Waktu itu kami ikut apa Ciremai kah? Kalau tidak salah itu.
0: Ciremai, ya, Ciremai tahun itu masuk.
1: Iya, iya Ciremai. Kali itu Ciremai kalau tidak salah waktu itu 2015 saya masih ingat.
0: Berarti Pak Guru naik dari Manokwari?
1: Tidak, naik dari Nabire sini.
0: Oh, dari
1: kami
0: Nabire.
1: Wisata rohani. Wisata rohani. Kami tinggal di Bitung. Kami tinggal di Bitung, baru kami ke Tumohon, Tumohon dan Tumohon langsung ke Manado. Hampir satu bulan lah kami di situ. Oke, Bu Hari, itu sedikit ya pas jelas.
0: Baik.
1: Sekilas saya sampaikan itu. Tapi ada yang saya mau sampaikan buat Bung Har.
0: Apa itu?
1: Kembali lagi lampu.
0: Oh, lampu jalan.
1: Lampu jalan nih, aduh. Nanti malam Bung Har datang dulu di pondok pon lampu ya.
0: Iya, nanti saya ajak Pak Guru dengan Mansar kita dua lihat-lihat ke atas, apa tahu lampu dia nyala.
1: Itu lagi. Ya, ini lampu jalan ya, aduh.
0: Betul.
1: Ini yang saya coba saya suruh di Bung Har, kalau bisa malam nanti datang. Kami tiga dulu di Pondok Pinang. Sambil lihat lampu ini, nanti dia nyala atau tidak ini.
0: Iya.
1: Ya. Oke, Bung Har.
0: Oke.
1: Saja.
0: Baik. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Shalom. Iya. Oke, pendengar, ada informasi dari Pak Obera ya, informasi tentang pengalaman ke Dermaga Bitung ya. Jadi Dermaga Bitung itu kalau mau ke Manado transit di dermaga terus jalan ke daratan Kota Manado. Ya, selamat pagi Pak Sekda.
2: Pak Gunawan, Tuhan memberkati.
0: Maaf mengganggu nih Pak Sekda. Ada rapat atau sibuk Pak Sekda hari ini?
2: Hari ini memang ada beberapa kegiatan, tapi belum dimulai.
0: Oke.
2: Okay. Ada pertemuan dengan di inspektorat dengan KPK, ada juga upacara pemakaman di Yaro 2 sebenarnya ini, tapi saya suruh Pak Asisten untuk pendek, karena kami di kabupaten itu setiap ada ASN meninggal, itu ada upacara korti.
0: Oh, iya.
2: Sehingga dimanapun kita laksanakan upacara korti, macam kemarin ada meninggal di Sanoba, kita laksanakan beberapa hari lalu juga ada di ini.
0: Iya.
2: Pokoknya sekarang yang penting ASN itu kita laksanakan upacara korpi.
0: Untuk menghargai si almarhum ya?
2: Iya, karena memang sebenarnya aturannya di ASN ya itu merupakan satu kewajiban untuk pegawai Republik Indonesia, tapi selama ini kan tidak pernah dilaksanakan. Nanti setelah saya masuk di Sekda, ya kita laksanakan. Karena kasihan juga. Kenapa TNI harus diupacarakan, Polri harus diupacarakan, ASN Kak masa tidak bisa diberikan penghargaan pada saat dia melaksanakan tugas di lingkungan ASN.
0: Iya. Itu tata tertib upacara mengikuti pihak keluarga atau menyesuaikan, Pak?
2: Iya, jadi upacaranya itu setelah mau pemakaman, maka diupacarakan dulu, baru diserahkan kembali ke pihak keluarga untuk ibadah pemakaman. Jadi setelah kita mau laksanakan itu kan pihak keluarga menyerahkan ke pemerintah daerah untuk kita upacarakan. Setelah kita upacarakan, maka kita serahkan kembali kepada pihak keluarga untuk dilaksanakan ibadah pemakaman.
0: Iya. Begitu. Jadi sejak Bapak menjabat Sekda, peraturan ini kemudian diberlakukan begitu Pak ya, untuk Kabupaten Nabire?
2: Siap. Siap, ya.
0: Oke. Baik Pak, dengan kesibukan yang padat hari ini, mungkin warga juga ingin mendapatkan informasi Pak terkait relokasi pedagang dari Pantai Nabire ke suatu tempat ya, diperkirakan itu di apa Taman Gisi begitu Pak.
2: Iya.
0: Silakan Pak, ada sedikit informasi barangkali yang Bapak ingin sampaikan.
2: Baik, makasih. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu bahwa kenapa dilaksanakan pergeseran yang di Pantai Nabire. Karena ini Nabire sudah jadi provinsi, jadi harus kita berbenah diri juga. Pak Bupati programkan bahwa ya kalau kita sudah jadi kota provinsi ini kan pasti dari hari ke hari itu kan peningkatan jumlah penduduk yang masuk di Nabire, baik itu selaku ASN tetapi juga selaku masyarakat biasa, ya, yang saya katakan masyarakat biasa itu ya mungkin mulai dari kontraktor, ya pengusaha kecil dan menengah, bahkan penduduk akan semakin bertambah. Nah, sehingga Pak Bupati melihat bahwa kalau dipertahankan ini di Pantai Nabire tempat menjual atau berjalannya UMKM atau menengah kecil di situ, akan pertama terjadi merusak pemandangan untuk sampah yang selalu berserakan, karena setiap menit pasti ada sampah yang berserakan karena ada yang belanja dan hanya orang datang duduk-duduk tetapi membuang sampah kiri kanan. Dan dipandang perlu bahwa di situ akan sudah sempit kalau penduduk semakin banyak, sehingga Pak Bupati membuat surat untuk tempat itu dipindahkan ke tempat yang lain, ya, untuk menjawab daripada tantangan yang dihadapi, sehingga Kota Nabire ini semakin tertata bagus. Jadi tujuannya itu tidak ada tujuan lain, hanya tujuannya satu, agar masyarakat juga yang membuka usaha di situ, UMKM, maka bisa lebih luas dan lebih layak untuk ada tempatnya. Karena di tempat untuk mau dipindahkan itu kan lebih luas, sampai dengan di belakang-belakang ruko itu kan luas di situ. Dan di depan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya pemerintah laksanakan ini bukan hanya kepentingan pemerintah, tetapi semua itu adalah kepentingan masyarakat. Kita lihat masyarakat agar betul-betul, agar sungguh-sungguh nyaman untuk mencari kehidupan dan sesuai dengan aturan-aturan yang diharapkan di Kabupaten Nabire ini. Jadi inilah yang tujuan sehingga dikasih pindah, agar jangan masyarakat menanggapi yang negatif mungkin, ya. Tetapi mari kita sama-sama berpikir jernih bahwa ya Nabire ini adalah milik kita semua, milik bersama, agar betul-betul pemerintahan bisa berjalan bagus, masyarakat semakin merasakan pelayanan dari pemerintah Kabupaten Nabire dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Bupati, Bapak Mesat Magai. Jadi mungkin itu yang sampaikan.
0: Tapi setelah pedagang itu tidak beraktivitas lagi di malam hari, kawasan Pantai Nabire jadi gelap, Pak. Banyak yang takut lewat.
2: Ya, jadi bukan. Nah inilah yang harus setelah dipindahkan, maka pasti dipasangi lampu jalan. Nah sebenarnya dalam kota itu harus semua. Kita juga sudah koordinasi ke PLN, ya, agar memang di setiap jalan itu ada penerangan. Dan ini yang sudah dilaksanakan, ya sudah, sebenarnya sudah berkali-kali itu lampu jalan yang dipasang oleh provinsi dan juga oleh kabupaten. Hanya memang itu, ya semoga kita masyarakat ini semakin sadar kepentingan umum. Karena kita lihat misalnya yang dari Kali Harapan menuju ke Pasar Sore itu kan sangat gelap juga, dan itu sudah kalau saya tidak salah sudah 3 kali dipasangi, ya. Tetapi ya itulah, karena masih ada kita punya masyarakat ini tidak berpikir jernih, tidak berpikir kepentingan umum, sehingga sudah terang tetapi dirusak, ya dipecahkan, bahkan dijatuhkan tiangnya untuk tidak tahu diapakan. Nah ini kalau di situ, kalau Bapak menyampaikan bahwa nanti gelap di situ, pasti diusahakan lampu untuk dipasang di situ. Mungkin itu, Pak.
0: Iya, Pak. Tadi pagi juga ada informasi dari warga bahwa Satpol PP juga sudah mengajak pedagang di terminal untuk berjualan di Pasar Mama Papua, Pak. Ini sudah penertiban sudah berlangsung untuk kawasan lain ya, Pak, di Terminal OIH salah satunya ya.
2: Iya, jadi ini kemarin juga karena beberapa hari itu kita sosialisasi dulu ke masyarakat, pedagang-pedagang usaha kecil di terminal, kita sampaikan bahwa terminal itu bukan tempat untuk menjual, penjualan di situ, baik itu pinang dan seterusnya. Tetapi terminal itu dikhususkan untuk mobil. Namanya terminal berarti itu kan mobil yang misalnya traik main akan terpusat di situ untuk melayani misalnya ke distrik-distrik atau mungkin ada juga dalam kota.
0: Yeah.
2: Nah inilah yang betul-betul kita usahakan untuk pindah di dalam Pasar Mama-Mama Papua. Karena Pasar Mama-Mama Papua itu dibangun untuk khusus Mama-Mama Papua, agar Mama-Mama Papua juga itu jangan kehujanan, jangan misalnya kegelapan. Nah, makanya tadi saya sudah sampaikan di Kasatpol PP, dan keluhan itu memang karena lampu, tapi saya sudah sampaikan kita dalam waktu singkat itu, maka ya diusahakan itu ada lampu di dalam pasar Mama-Mama Papua agar bisa berjalan sebagaimana harapan kita, Mama-Mama kita yang asli Papua itu betah untuk mencari hidup dan kehidupan setiap hari di dalam pasar Mama-Mama Papua. Mungkin itu, Pak.
0: Ya, kalaupun nanti pedagangnya merasa sepi, Pak, di Pasar Mama Papua, ada regulasi dari pemerintah, barangkali ada memberikan sesuatu begitu, Pak, kepada mereka.
2: Iya, jadi begini, sebenarnya mungkin 1-2 hari itu kalau dikatakan mungkin tidak ada pembeli, tetapi sebenarnya kalau orang sudah tahu bahwa tempat untuk menjual misalnya pinang ada di situ, tempat misalnya menjual misalnya dari Mama-Mama Papua mungkin menjual petatas atau ada mungkin menjual ikan, pasti orang lari ke situ. Hanya memang karena ya masyarakat masih belum tahu bahwa ya Mama-Mama Papua dia jual apa di situ. Tapi kalau kita sambil kita sampaikan di media, ya sosialisasi ke seluruh masyarakat agar kalau yang mau belanja misalnya yang dijual oleh Mama-Mama Papua, maka diharapkan langsung masuk di dalam pasar Mama-Mama Papua. Mungkin itu.
0: Iya. Baik. Jadi ada penjual yang sebelumnya di pasar apa di terminal OYH atau mungkin di pinggiran jalan bisa ikut juga ambil bagian di dalam pasar Mama Papua untuk berjualan begitu, Pak ya. Supaya
2: iya.
0: Ya, sekalian pagi ini juga menyampaikan ke warga yang lain bahwa jualan itu sudah pindah begitu di Pasar Mama Papua. Ya.
2: Iya.
0: Oke, ada ini lagi, Pak, informasi lain barangkali untuk ASN. Silakan.
2: Baik. Jadi, terima kasih atas apa yang disampaikan Bapak. Yang pertama, ya di Kabupaten Nabire kita berusaha agar Kabupaten Nabire ini menjadi contoh, menjadi perhatian, menjadi teladan bagi kabupaten-kabupaten lain yang dari awalnya Kabupaten Nabire menjadi pemekaran ya, karena Kabupaten Nabire adalah ibu kota Provinsi Papua Tengah. Jadi ya secara struktur pemerintahan itu, maka Nabire ini memang harus beda dengan kabupaten-kabupaten lain itu, baik itu dari sisi kebersihannya, dari sisi penataan perkotaannya, karena namanya kota provinsi berarti itu yang menggambarkan bahwa Kabupaten Nabire itu harus lebih maju, lebih diatur, lebih masyarakatnya lebih paham daripada di kabupaten lain. Saya minta maaf karena ini saya bicara soal birokrasi pemerintahan. Jadi jangan sampai ada lagi tanggapi bahwa berarti nanti di kabupaten lain tidak seperti, tidak juga. Artinya saya bicara soal birokrasi bahwa Kabupaten Nabire ini adalah ibu kota provinsi. Sehingga mau tidak mau harus memang dipandang bahwa lebih baik, lebih maju daripada kabupaten-kabupaten lain. Kita lihat bahwa Bapak Bupati itu sudah betul-betul setiap saat itu memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi, memberikan aturan-aturan. Secara khusus kami di ASN, ya, di pemerintahan itu, ya kita lihat, ya Bapak Bupati sudah sangat tegas bagaimana di dalam proses berjalannya pemerintah Kabupaten Nabire, memang betul-betul pegawainya harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi masyarakat. Dan kita di ASN yang ada di Kabupaten Nabire betul-betul harus melaksanakan daripada sesuai dengan aturan ASN. Mungkin itu.
0: Iya, baik Pak.

0: secara khusus bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Sukses
1: Ya.
0: selalu, Tuhan memberkati.
1: Tuhan memberkati. Ya, Pak Yulianus Pasang, Sekda Kabupaten Nabire, yang menyampaikan tadi, kita sudah mendapatkan beberapa hal ya tadi. Positif dipindahkan ke Taman Gizi Oyehe Nabire. Pedagang dari Pantai Maaf atau Pantai Nabire ya. Itu informasinya panggung-panggung yang ada di Taman Gizi akan dibongkar. Terus pagar yang di belakang itu akan dibongkar supaya kelihatan pantainya ya. Dahulu tahun 1990-an Taman Gizi juga sudah dikenal sebagai tempat niaga ya, berjualan pedagang kaki lima atau kuliner. Terkenal salah satunya gado-gado atau tahu lontong ya. Iya, dulu dikenal dengan Kentara Kaki atau Kentaki. Iya. Baik, pendengar, demikian tadi obrolan saya dengan Pak Sekda. Ada yang mau kasih masukan, silakan. Nanti Halo RRI pukul 9 lebih 5 menit. Iya. Saya punya satu narasumber lagi, dua barangkali ya. Kalau ada pejabat yang bisa diajak wawancara itu luar biasa pendengar ya, karena masyarakat ini butuh informasi, butuh edukasi begitu. Halo.
2: Ya. Halo, Bung Hadi.
1: Iya. Jadi bagaimana menurut Pak Guru?
2: Menurut saya, tadi Bapak Sekda berbicara tentang ASN.
1: Iya.
2: Bagus.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu tadi kalau kasih waktu mungkin saya usul untuk Pak Sekda.
1: Iya, usul apa?
2: Saya usul begini, Pak Sekda, berarti sama saja dengan orang yang jaga lampu jalan.
1: Mm-hmm.
2: Dia tidak serius bekerja untuk negara ini. Ya. Sehingga lampu yang dibuat untuk menerangi masyarakat itu malas tahu.
1: Yeah.
2: Nah itu tadi kalau tadi Bung Har kasih waktu saya, mungkin saya masuk dan tambah lagi.
1: Oh,
2: bikin bunga-bunga lagi, sebetulnya bicara banyak lagi.
1: Iya. Beliau mau mau rapat jadi tadi.
2: Iya. Nanti ada waktu dulu.
1: Oke.
2: Baik. Tuhan.
1: Terima kasih.
2: Saya.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi buat Bukar. Selamat bertugas.
1: Iya. Pak Guru Hobir. Iya. Kalau di acara-acara televisi itu dibilang coffee morning ya. Ada ya, beberapa stasiun televisi itu menyiarkan acara coffee morning. Ada apa diskus bukan diskusi ya, apa namanya? Obrolan ya. Obrolan dengan narasumber baik itu tatap muka atau by phone ya di beberapa stasiun televisi. Termasuk di Pro3 juga ya pendengar. Itu pagi-pagi ada acara yang ya masyarakat mendapatkan edukasi, mendapatkan informasi edukasi begitu. Iya. Karena kalau sudah siang atau sore beda suasananya ya. Banyak yang sudah sibuk kerja di kebun, kerja di pasar, kerja di mana-mana. Jadi perhatiannya tidak pada satu titik atau fokus. Ya, tapi pagi-pagi di bawah jam 9 itu masih banyak yang di rumah atau di kendaraan ya. Ya, di kota-kota besar acara-acara tersebut sangat dinantikan. Ya. Untuk memberikan informasi edukasi ke masyarakat. Halo.
3: Ya, halo, selamat pagi Bu Nari.
1: Pagi Mama.
3: Burung Rawe rumah saya.
1: Di mana?
3: Jalan Pemuda.
1: Oke, silakan.
3: Kembali ke Jalan Pemuda.
1: Oh.
3: Iya.
1: Apa ini? Ada info?

0: Health sector dengan Bapak Bupati dan Bapak Sekda.
1: Iya.
0: Pedagang di Pantai Nabire itu harus dipindahkan ke Taman Jis. Karena tempat itu untuk kegiatan-kegiatan resmi. Seperti kemarin RRI dan Angkatan Laut.
1: Iya.
0: Sudah bekerja di situ.
1: Betul.
0: Itu sudah bagus kebersihannya. Jadi harus di tempat itu khusus untuk kegiatan-kegiatan.
1: Kalau di Mama, itu. Kalau di Biak, ya. Kawasan Pantai Nabire itu seperti apa? Nama tempatnya?
0: Kalau saya mau bedakan Nabire dengan Biak, Biak lebih bersih dari Nabire. Sampai di kampung pun bersih, tidak ada sampah pun di pinggir jalan. Padahal itu di kampung-kampung, tapi kelihatan tidak ada sampah. Lebih bersih, apalagi di kota. Karena kantor kebersihannya, pegawai-pegawainya itu kerja dari malam sampai pagi, pagi sampai siang. Setiap hari.
1: Non-stop ya?
0: Ya. Jadi keluarga-keluarga di situ ada sampah, isi di karung atau plastik, ditaruh di pinggir jalan. Atau depan rumah, nanti malam sampah itu datang angkut-angkut. Jadi tidak ada sampah di depan rumah atau di pinggir jalan. Tapi Nabire ini panas-panas kayak ayam. Pertama itu mobil kebersihan itu dia rajin untuk angkat sampah. Tapi 1-2 bulan tidak tahu mobilnya di mana. Mobilnya itu orang yang bayar baru dia bisa jemput sampahnya. Dan itu kenyataan. Orang tidak bayar dia tidak mau angkat sampahnya. Itu kenapa? Ini mau berbicara keras. Dinas kebersihan. Ini bukan kabupaten, dan ini sudah provinsi. Nah, dulu itu kita punya bapak-bapak DPU ini kerja itu tidak ada sampah. Karena orang sendiri untuk kerja. Tetapi sekarang ini sampahnya banyak di mana-mana.
1: Iya.
0: Iya, terus yang kedua Pasar Oyehe. Dinas Perdagangan sudah membangun di dalam pasar sana untuk mama-mama Papua untuk berjualan di situ. Kenapa masih ada yang di luar dan membuat terminal OYH itu? Kelihatannya bukan terminal, tetapi masih seperti pasar lagi. Masih menjual-menjual di luar. Terus mobil-mobilnya juga tidak teratur. Lunya itu ada mutasi yang ke Siriwini, ada yang ke Kalibobo, ada yang ke Karangtumariti. Terus gapura di bawah sana, terus gapura yang di bagian atas. Itu tidak ada. Gapura dua itu harus ada supaya di situ ditulis terminal Oyehe. Karena itu memang jantung kota Nabire ada di situ. Jadi itu saja Bung Hari. Mungkin ada yang berpendapat dengan saya.
1: Iya.
0: Ya, silakan.
1: Baik.
0: Selamat pagi, Bung Hari.
1: Pagi. Mama Rumbrawer di Jalan Pemuda, Aruwo. Ya, jadi ada informasi juga usulan ya dari Mama Rumbrawer agar pedagang itu mengikuti aturan atau ketetapan yang diatur oleh pemerintah daerah. Saya dengar itu Pasar Mama Papua itu biaya pembangunannya mahal, banyak. Pagarnya saja itu, pagar besi itu ya, mahal itu. Hitung meter kalau pagar besi itu. Belum dia punya bangunan. Iya. Jadi dimanfaatkan kalau tidak kurang rame, kasih lagu-lagu begitu. Lagu India kah? Halo.
2: Halo, pagi Kak.
1: Pagi. Paman sudah di puskesmas?
2: Sementara dalam perjalanan di monitor gitu.
1: Oke. Bagaimana kondisi jalan tadi?
2: Dari Kalibobo menuju arah kota